0: cak nih, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuma mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Nah, cak ning saiki wayahe aku bakalan berbagi informasi mengenai info BMKG cak ning nggih. Perakiran cuaca cak ning penting ki cak ning, jenenge sedia payung sebelum hujan, sedia yang perlu disediakan untuk kemungkinan-kemungkinan perakiran cuaca pada hari ini Senin cak ning tanggal 29 Juni tahun 2016 cak ning. Perakiran cuaca iki kanggo wilayah kota lan kabupaten se-Jawa Timur cak ning, kayata Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, cak ning, karo Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Perakiran cuaca nih, gawe isu iki cak ning, roto-roto teng daerah-daerah iku mau cak ning, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur cak ning ya. Bukan udaranya kabur lari dari kenyataan cak ning, tapi udaranya itu membuat kita itu jadi enggak kelihatan jalan gitu loh cak ning nggih, kabur. Terus sore ngono awan sampai sore di perkiraan berawan lan ono peluang terjadi berawan tebal. Bengi diperkirakan cerah lan ono peluang terjadi udara kabur juga cak ning. Mari ngono dini hari diperkirakan cerah lan ono peluang terjadi udara kabur. Suhu udara roto-roto teng Jawa Timur niki cak ning 8-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72-100%, angin teko arah utara dengan kecepatan 5-36 km per jam cak ning. Iku mau ya cak ning ya, perakiran cuaca nih cak ning saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo. Sementara gawe pemantauan, gawe arus lalu lintas.

Entas teng daerah alias Jalan Pemuda Caning, dinten iki terpantau lengang, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di Jalan Pemuda Caning, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Mungkin ini aktivitas libur gitu ya, libur sekolah, tapi wong tuane yo gak prei Caning, yo kerja. Jadi cek ono yoan kendaraan sing lewat, tapi gak seakeh koyok biasane pas gak preian sekolah. Apa mana Jalan Pemuda iki termasuk jalan utama, jalan gede Caning sing banyak dilintasi masyarakat atau warga Surabaya Caning sing kate menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Ya. Ya wis le ngono iku mau kirane info sing iso tak bagekno pertama nang jam 7 isu iki. Mari ngene kita mirengaken lagu selanjutnya, kita rungokkan bareng-bareng Kak ya Caning ya. Rungokkan lagu-lagu ini Caning supaya kita tidak ambiar Caning ya. Ya apa? Langsung ayo dirungokno.

Oke, jane saiki kita bakalan mencari tahu kira-kira tanggal 29 Juni iki diperingati sebagai hari apa ya. Ternyata ternyata tanggal 29 Juni iku diperingati sebagai momen penting caning untuk keluarga. Oh, jadi Cak Ning, tanggal 29 Juni iki diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional alias Harganas nang Indonesia, Cak Ning. Tanggal iki dipilih Cak Ning mergane apa? Kanggo mengenang peristiwa kembalinya para pejuang kepada keluarga mereka nang Yogyakarta tanggal 29 Juni tahun 1939 sak marine ditarik pasukan Belanda, Cak Ning. Begitu ceritanya tanggal 29 Juni ono sing jenenge Hari Keluarga Nasional ya. Nah, untuk pertama kalinya Cak Ning ya ceritane iki ya. Setelah sekian lama ngono ya, para pejuang sing iso mulih lan berkumpul kembali barek keluargane iku dadi momen sing cikal bakale, dadi cikal bakale Hari Keluarga Nasional iki Cak Ning. Dan kegembiraan para pejuang sing balik nang keluargane iki menginspirasi Dr. Haryono Suyono selaku kepala BKKBN Pasiko kanggo gagas penetapan Hari Keluarga Nasional. Terus Presiden Soeharto setuju Cak Ning dan menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014. Nah, selanjutnya Hari Keluarga Nasional iki diperingati pertama kali nang Lampung tahun 1993. Tema keluarga Hari Keluarga Nasional tahun iki 2016 yaiku Ayah Wajib Hadir. Hadir di sini bukan cuma sekedar ada secara fisik nang omah, tapi hadir di sini adalah secara perhatian, secara apa ya, fungsinya ngono ya, untuk anak-anak itu ada Cak Ning. Gitu loh ya. Yo wes, legono Cak Ning. Aku bakalan ulik-ulik lagi kira-kira nih ono peringatan apa maneh sing diperingati tanggal 29 Juni iki Cak Ning. Ojo nang dindi ya.

Nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Apa dek? Apa mau nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih ben singit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

Janing saliyane ono Harganas, ali hari keluarga nasional, ono sing jenenge hari nelayan internasional. Jadi dilansir toko National Today, hari nelayan internasional iki diperingati mentanggal 29 Juni. Gawe apa? Iki gawe ngapresiasi kerja kerase para nelayan di seluruh dunia. Dan hari ini mengakui peran penting para nelayan kanggo nyediakno pangan bernutrisi lan menopang perekonomian. Iki adalah sebuah tradisi sing wis ono sejak zaman prasejarah, Cak Ning. Nah, Hari Nelayan Internasional iki merupakan kegiatan tahunan sing diadakno mbarek Komite Hari Nelayan nang berbagai negara seluruh dunia. Gawe meromosikno peningkatan dan pelestarian industri perikanan dengan cara merayakan kontribusi beragam nelayan, Caning. Nah, salianiku, peringatan iki, Caning, ditetapno kanggo memperkuat hubungan sing andal antara komunitas nelayan, pedagang, pengolah, lembaga pemerintah dan non pemerintah karo berbagai pemangku kepentingan liyane gawe mbangun sektor perikanan sing nguntungno lan berkelanjutan, Cak Ning, yo. Nah, Cak Ning, secara global dhewe tanggal 29 Juni iki, Cak Ning, yo ono sing jenenge Hari Tropis Internasional. International Day of the Tropics. Iki ditetapno karo PBB gawe menyoroti pentingnya kawasan tropis terhadap keanekaragaman hayati dan iklim global. Ya, iku, Cak Ning. Oke, ya wes, akeh sakjane peringatan-peringatan liyane, Cak Ning, kaya ono Hari Kamera Sedunia, ya. Iki kanggo para fotografer lan penggemar visual perayaannya gitu ya. Terus mari ngono ono Hari Lumpur Internasional, International Mud Day. Iki peringatan unik sing dicetusno kanggo mendekatkan anak-anak dengan alam. Ngono, iya ya. Saiki arek-arek moso ngerti, ya ngerti, ono sing ngerti, ono aku ngerti bahwa ono arek-arek sing ngerti, anak-anak sing ngerti tentang alam, ngono ya. Utamane lek mereka aktif mengikuti kegiatan yang bersentuhan dengan alam, ngono ya. Wes gak usah angel-angel. Sing paling gampang caning arek-arek saiki ku apakah stimulasi secara motorik kasarnya, motorik halusnya ikut dilatih dengan koyok ngejak mereka melaku nang rumput, nang pantai, dikenalkan sama hal-hal kayak gitu, Cak Ning. Wani nyekel tanduran, nyekel rumput, nyekel pasir, ngono ya. Lek gak distimulus teko cili, iku biasane yo kurang apa ya, bisa dekat dengan alam, ngono, Cak Ning, yo. Ya wes, saiki wes jam 7 luwih 46 menit. Konco-koncoku cek tas mari apel, Cak Ning, yo. Iki saiki adewe bersantai saja sambil menunggu informasi apa lagi yang bakalan aku bagi nang sampean. Dilungkas yo bakalan ono lontong balap. Biasane ono Ning Ami sing bakalan ngancani pisan karo konco-konco magang iki, Cak Ning. Aku cek gurung ngerti iki sopo sing bakalan dinas arek magange yo. Saiki yo boleh dirungokno iki si ae manut, Cak Ning.

0: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik kae.
2: Mikir apa?
1: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
2: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas. Aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
1: Loh, iyo ta? Iyo e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
2: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
1: Aplikasi opo?
2: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lek gawe RRI Digital iku, gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo iso delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa-Indonesia. Wista, agen yang dunluto RRI Digital.
1: Oke.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaitu Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaitu pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lan sampean pengen arep perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 106,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

Channing, semangat belajar dunia Master of Ceremony alias MC mewarnai pelatihan belajar MC dari para praktisi sing diadakno nang Broom Stove and Pan didukung barek DPW Persiari, penyiar radio seluruh Indonesia Jawa Timur dino minggu tanggal 28 Juni tahun 2016. Kegiatan iki dieloki sekitar 20 peserta teko kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi sampai masyarakat umum. Antusias peserta wis kuetok Cak Ning sejak acara berlangsung teko isuk sampai sore, gak mek teko Surabaya, tapi pelatihan iki yo dieloki teko peserta teko Mojokerto, Probolinggo sampai luar Pulau Jawa. Ketua DPW Persiari Jawa Timur, Adi, buka pelatihan dengan materi public speaking dan personal development. Dia nyampe nol, lek kemampuan berbicara di depan umum, isok diasah melalui latihan sing berkelanjutan. Kabar liyane Caning, UHW, Universitas Hayamuruk Perbana Surabaya, termasuk dalam loro perguruan tinggi nang Indonesia sing entuk akreditasi internasional. Akreditasi internasional teko IACBE iki kanggo program studi Magister Manajemen, Sarjana Manajemen karo Sarjana Ekonomi Syariah lan Sarjana Akuntansi. Hal iki disampaikno barek Rektor UHW Perbanas, Profesor Lutfi, pas ngekei sambutan nang jerone wisuda lulusan periode gasal 2020-2021. Dhe'e yo duwe pesen kanggo 184 wisudawan wisudawati kampus swasta iki cek terus sinau Caning. Caning iku mau yorek woro-woro jam 8 isu iki. Aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Rame ya. Tolong kemeriek
1: ya dewe.
0: Padahal cuacanya tuh tidak sedang baik-baik saja, tapi kita tetap kemeriek ya. Wajib.
1: Aku lo bengi turu katuen.
0: Turune katuen bengi. Tapi awane panas nih.
1: Awane kepanasan.
0: Iya.
1: Aku sumuk mambengi lak turu.
0: Alah, loh, sapa sing sumuk?
1: Nik Aurel.
0: Aurel, Aurel sumu mambengi. Gak adem.
1: Gak adem.
0: Oh alah, padahal jare ini nang cuaca sing lagi ekstrim panas iki, iku apa jenenge lek bengi iku adem, lek awan iku panas. Iku biasane bediding ya ning ya.
1: Bediding.
0: Bediding. Tapi
1: gak ono pentil.
0: Oh iya, iku sing angin puting beliung iku ya lek wong Indonesia ngomong ya. Tolong jangan terpancing ya.
1: Kuku. Iya, kembang-kembang jenenge wone.
0: Oh.
1: Mangga. Heeh. Sing berbuah kan dhisik.
0: Oh iya iya iya iya. Oke.
1: Mulai kembangmu iki jarene mbidik.
0: Au. Wow. Aku sih ngarani ikut kuncup. Iya iya. Iya, iku lek kembang ya. Nah, tapi ancen iya beneran lho ning apa jenenge lek adewe belakangan iki merasakan panas cuacane, ancen suhu udara di Indonesia khususnya Surabaya Jawa Timur iku ancen panas. Beberapa waktu sing lalu iku sampai disiram ambek damkar lho. Damkar iku kan aku pas iya, aku lewat lapo nok damkar iki nyirami dalanan ngono ya. Kan biasane damkar iku nyirami kobongan ngono ya kan. Lek gawe nyirami tanduran lek ana dhewe ya dinase ya. Lah iki damkar iki nyirami ku tak tua kok tak bungi. Pak, lah apa, Pak? Dalanane disirami panas, Bu, jarene ngono. I saking panase. Terus tak cek nang BMKG ancen iya, suhune iku sampai mencapai 33 atau 35 derajat Celcius ngono.
1: Panas
0: banget. Iya. Aku tuh kalau panas takut ireng.
2: Takut gosong.
0: Takut gosong soalnya apa mutih no mane angel.
1: Kayaknya semua wanita kayak ngene.
0: Iya bener ya kan.
1: Panas-panas yo nyepeda pas. Aduh.
0: Aduh, panas. Nyelekit loh panasnya. Iya enggak sih, kalian ngerasa kayak gitu enggak? Iya,
2: kerasa sih.
0: Iya. Belang tangane, belang sikile apa maneh lek gak gawe pelindung tangan, gak gawe pelindung sikil ya, Kak.
1: Iya.
2: Sunscreen ku.
0: Iya. Sunscreen gak mempan ya, tolong.
1: Tetep belang.
0: Iya, tetep belang, gak ngepek.
2: Gak ngepek-ngepek.
0: Temenan. Ya wes iki, saiki ada yang ngejak ngobrol, caning kabeh ambek mangan lontong balap nang kene. Pastine Ade bakalan ngomong soal cuaca ekstrim. Mungkin Caning juga sudah sering mendengar ngono ya. Lek ono jenenge El Nino ngono kan. Panas-panas ekstrim ngono. Nah, iku monggo sampean iso apa jenenge berinteraksi bersama bener, kami.
1: Memang nek bengi adem ku bener ya. Aku biasa lek tanggapanku nggawa kipas cewilik niku
0: ya. Iya.
1: Nek aku make up iku gawe kipasan.
0: Iya, cek gak kemeringet. Tapi
1: tapi kayak mambengi ku gak belas.
0: Gak belas. Sampean mari tanggapan mambengi.
1: Iya, kata petek.
0: Gak dipetek plus kipase.
1: Lah wis adem iku.
0: Wis adem. Butuh mergo sampean lagi sakit meriang ngono.
1: Enggak.
0: Oh.
1: Wape. Aku nyoba petek metek kipas arek-arek. Wah, minum karo adem
0: ta. Oh, berarti sakit meriang liane ya. Merindukan kasih sayang.
1: Walah
0: yo. Iya iya iya.
1: Repot anjane menungsa ku yo repot.
0: Iya, dikai panas.
1: Panas yo
0: sambat.
1: Kayak kademen yo kademen. Sambatan.
0: Tapi panasnya saiki ku memang ekstrim neng. Dan iki juga semacam pembelajaran juga buat umat manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk senantiasa bersyukur. Dan juga senantiasa untuk apa namanya, berhemat. Belajar untuk berhemat, mengontrol diri dalam penggunaan air, dalam apa jenenge, apa maneh,
2: kira-kira. Listrik.
0: Listrik. ya kan,
1: semuanya
0: sembarang kalir kendaraan iki yo ngono, bensin ya kan,
1: karena perlu nih gak usah nang ndi-ndi,
0: iya
1: aja kelayap-kelayapan sing balak-balik ngentekno bensin,
0: bener apa perlu ditradisino koyo nang Jepang nang ndi-ndi mlaku melampah mawon ngono ya, lha nang Jepang ngono akeh wong mlaku. Enak, sehat-sehat wonge tahes-tahes ngono ya kan.
1: Kenting-kenting ngono.
0: Iya. Ya tapi lek teko omahe sampean mrene ya mlaku.
1: Ampun. Gak lah, lek kene nang ngene endi
0: stasiun
1: balik kota.
0: Oh, balik kota. Iya, balik pemuda.
1: Balik pemuda. Heeh. Bisa dijangkau.
0: Bisa dijangkau. Makanya itu supaya menggunakan transportasi umum gitu ya. Liane mlaku ngono. Ya wes, iki ngomongno cuaca ekstrim, kita bahas dari sisi mananya nih, Nak? Enak dong. Aku kayak berasa mak-mak wisan ya. Ya Allah. Ya apa nih, Aurel sama Cila nih. Ya apa, kita bakalan bahas apa ya Dewi?
2: Bahas cuaca ekstrim sing panas sih. Banget.
0: Awak mulai cuaca ekstrim kayak gini, panas kayak gini, ki apa? Maksudnya bakalan lapo, terus mari ngono ya apa, nyapo ngono?
2: Aku ya, aku di rumah.
0: Nang omahe. Males metu?
2: Males metu madep kipas wis.
0: Iya.
2: HP-an mari.
0: Oh, ala rek. Generasi zaman now iki. HP-an dong. Gak turu ae ta. Aku turu. Turu itu adalah berkah.
2: Sangat nikmat.
0: Lek Cila.
2: Sama sih, cuma lek keluar pasti pakai sunscreen.
0: Lek perlu jakete ya body lotion. Lek perlu jakete double ya.
2: Tiga lapis
0: ya. Aku tahu loh dek konco biyen nih. Zaman kuliah iku koncoku iku ya mbo cuaca ekstrim tak pokoknya lek panas ngono kan dhewe wedok ya sepeda motoran ya. Iku lek gawe sarung tangan ning double loro kok ning. Iya. Dek saking wedine tangane belang. Iya, terus dek memang kan kulitane gak patik cerah ngono ya. Gak patik cerah. Iya apa ya aku gak pengen ngebuli ya. Iya ya, ini ten ya kulitnya ya, ten skin ya. Jadi kulitnya ku eksotis. Tadi makan
1: kayak kulitku gini
0: diablek. Iya. Enak lho iku ya.
1: Diablek ya.
0: Iya, enak ngono iku gak wedi belang, kalau dia apa ya sanjer warnane ngono.
1: Iya, warnane ngene.
0: Heeh. Ya iku terus sampe double loro. Ngono ning. Lah ning lek jamane sampean biyen ya apa ning? Gawe apa jenenge gawe lek tau gak ngrasakno musim kemarau yang sangat-sangat sampai garakno apa ya air sumber airnya habis atau bagaimana iku ya apa coro nih ngantisipasi ini apa sampai sumure garing kah?
1: Enggak mungkin lah daerah Balong Bendo daerahku iku sumbere api kok gak mungkin masih ya kemarau masih ya apa jenenge kemarau panjang ya gak ngarante apa mana nih jenenge udan iku sumber iku ya kena diceduk ambek tangan ngene.
0: Wah, saking kebe'e. Wih, Masya Allah. Enak itu.
1: Sumbernya kebuanter.
0: Wah, luar biasa. Iya.
1: Ini kayak aku di oma ya, masih yang ini. Buka sanyo ku ini. Buka titik, cek
0: lewes. Oh, tak pikir buka titik jos. Buka yang
1: menang. Jos, satu ya. Mau ncerat ngene bubuhan ter ngono nek gak dipetek wae biasanya. Dadi buka ngene langsung cerwot
0: ngono. Oh, langsung cerwot.
1: Langsung wis
0: mantul ya. Jadi
1: iya.
0: Kayak ngono. Terus iki
1: mere buanter.
0: Banyu lancar oke ya. Terus koyo tanduran-tanduran ngono.
1: Ya subur kabeh.
0: Oh, enggak kepengaruh gitu ya.
1: Enggak pengaruh. Memang ini daerahku niku ya wis ya mbo ya wong-wong kujare kono-kono ku ngene iki apa jenenge sumure anu sat angel sumbere ngono.
0: Heeh.
1: Nggon ku enggak pernah. Ya alhamdulillah memang enggak pernah. Tadi ya wis buanter ae anu sumure.
0: Lancar-lancar aja ngono ya. Oke. Ya wis gawe caning yo ayo monggo gabungan silakan yo. Iso nang 5446261 utawa nang nomor 0896 02 1 1 1 1 0 6 8 caning kita ngomongin cuaca ekstrim ya Cak Ning ya. Ada Cak Parno yang sudah bergabung. Loh kok kayak sok tak pecek. Oh oke oke. Langsung yuk. Sugeng Injang lontong balap.
3: Lontongnya balap pro 4 kok yo awan temen to yo. Buka iki wis tak cepaki. Wadah kanggo ngadai lontong kok gak dibuka-buka.
0: Wis lho, wis tak buka iki buka-buka lho.
3: Wis tak kurang mablak
0: niku. Oh, itu. Kurang ambah ya.
1: Iku mah dibuka
3: mesti. Oh iya, wis lontong balape pro 4 iku gak kena keri nek esuk ngene iki.
0: Oh, mantap. Iya iya iya iya. Cak Parno, sampean tau ngalami cuaca ekstrim kemarau berkepanjangan iku sampai pernah apa ya punya pengalaman sama cuaca ekstrim seperti apa?
3: Nek wonten wilayah Jawa Timur ning mboten nate. Enten wilayah Jawa Tengah niku memangnya dataran tinggi. Niku nate. Karena enten gini sampean pindah teng ngene ning Ami mawon.
0: Nggih, Balong Bendo.
1: Balong Bendo.
3: Nggih, mriku niku
1: sumbere buah.
3: Wis pokoke toyo niku luweh-luweh ne. Napa kok luweh? Yo omahe yo idek kali brantas. Yo pertaniane iku subur. Terus ngarep omah, mburi omah niku banyu niku neng, wis pokoke kepengin adus ping 10 sedina keturutan sampean.
1: Buri omah kali
3: kula, gede. Kula kan nate mriko neng. Tapi mboten teng griyane ning Ami. Ning Ami tak parani durung teko e.
0: Iya. Ning Ami akeh tanggapan.
3: Lah mangkane neng, kula boleh menggok teng kene Ustaz Omar. Nggih. Tuh, nden iku neng. Mobil-mobil diparkir pinggir kali nek kepengin munggah katut. Tuh nyitu wis diruwes iki kabeh. Nggih. Balong Bendo niku pancene toyo niku
1: kada kali neng.
3: Kuatah sangat. Nanten pepe lagi nggih ngaten neng. Anyu niku ya wis padha kalian ten ngene Balong Bendo. Sing nate kula alami sing kekurangan cuaca es krim iki wonten Jawa Tengah ning. Iku kepengin golek banyu wonten nggih wadah golek banyu ning. Sampan ngerti sun jaman biyen niku. Jun niku terbuat teko tanah liat kanggo ngapek banyu ning.
0: Iya.
3: Banyune kurang luwih niku nek mlaku niku setengah kilo lah. Niku jun niku diseni banyu mulai subuh iku wis ning golek banyu sing ngene kanggo kebutuhan sehari-hari niku. Sing enak niku nggih jenenge jun niku ning. Iku pronomber ini iku wedong iku enak nggih iku ning pengalaman kula ning
0: nggih
3: iya
2: iya
3: nggih berapa
1: nggih mari
0: 5.000
1: iya Pak Parno kan sampai melayani customer ya itu perjuangan
3: iya iya iya.
1: Tadi ya wes.
3: Kuno neng. Ye, niku lo neng. Lontongnya kulo tuh
0: niki. Ye, monggo.
3: Niki tunggu piambak niki. Wonten Cak Wandi, Cak Bulyono.
0: Ye,
3: padeng wonten Cak Toto.
0: Ye.
3: Wonten malih sinten niku neng Haji Suratno.
0: Ye.
3: Wonten malih buat Agustia. wonten ning Istikoro, ning Siti, ning Ela. Tak ali. Adem sedaya kemawon. Nggih. Wis, sampean pindah teng ngene ning ami nggih.
0: Inje siami. Ya niku.
3: Wis moh-moh pokoke nem mriku.
0: Oke, siap-siap.
3: Turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing liyane sing pengin gabungan monggo saged telepon ya. 5446061 ana sing gabung. Sugeng Enjang lontong balap.
2: Lontong balap. Sugeng
4: Enjang lontong balap pro 4. Panjen nyotot.
0: Nyotot tenan.
4: Nyotot tenan. Assalamualaikum ning ane kalian ning ami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat gini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ini Elan gini. Tempat Pasuruan.
4: Gini. Alhamdulillah nih. Sehat.
0: Wah, ini Pasuruan. Kayak apa Pasuruan ya? Lek paye kemarau nguniku.
4: Oh, dulu pernah tahun 2023 nih. Mm-hmm. Ya. Apa itu sumur-sumur banyak yang opo akeh sing ngasep ngono lho ning.
0: Sat ya.
4: Iya, terpaksa ambil air di hutan ning.
0: Sampai jopo langsung nang hutan?
4: Iya, di sana kan ada apa itu sungai kecil tapi airnya itu jernih banget gitu. Banyak orang berpondong-pondong ke sana ning, tapi jalannya sulit sekali, enggak bisa ditempuh dengan mobil ning, meskipun motor ya nggak bisa, peda itu ning harus di apa itu dibawa, ditelen di isor ning. Kalau nggak gitu ya nggak bisa karena puncak banget tempatnya. Gitu.
0: Apot lah aniku.
4: Ya iyalah ning, salahnya nggak motor gawet.
0: Pertanyaannya, nah, tolong ya.
4: Kalau perempuan ya nganti tiba-tiba.
0: Berarti ku sing lanang-lanang ya sing tugas ngangkati ngono ya.
4: Iya betul, harus cowok kan. Iyo. Apa itu mobilnya dalam di isor dibawa banget di parkirno neng, di parkirno. Nah, aku tonggo-tonggo iku podo titin ngono lo neng, apa sih jenis kano banyu. Ya dibagi-bagi tuh, nak udah bilang jok sampai kejadian koyok ngono mana neng.
0: Nah,
4: siapa itu poro pak kiai kumpul, jaluk udan neng, sholat agar hujan nih gitu. Tahun 2023 dulu. Ya semoga nggak seperti yang dulu lagi nih.
0: Tapi kan yang namanya cuaca tuh kan nggak bisa diduga gak dinyana, apalagi ini sudah ada prediksi iya, juga kan.
4: Bisa diprediksi kalau namanya cuaca nih. Nah, ya betul.
0: Betul. Nah kalau seumpama bukan seumpama, maksud aku kan di lingkungan Neng Ella. Menggunakan cara secara keagamaan gitu ya, mohon hujan gitu ya, berdoa bersama. Tapi secara aktualisasi nang lingkungan rumah tangga masing-masing, ya apa nih, apa misalnya mulai ngebor sumur ta, apa mungkin hemat-hemat air, nandon banyu, apa ya apa?
4: Ya, apa itu ya, pakai pengeboran, apa itu? Istilahnya bayar piroan ngono nih,
0: urunan gitu ya sak kampung.
4: Iya, dan 3 juta 3 juta edang. Tapi dileki dhisik banyu iku ning ora moro-moro dipor, lek moro-moro dipor otomatis kok banyu nih, lek ana ora ana ya ya apa ning. Nah, ana-ana iku diketoni wong ngerti kudu harus menyembelai lembu dulu gitu.
0: Oh iya, ada adatnya kayak gitu dulu ya.
4: Iya, adatnya di sini neng gitu. Iya, setelah kan itu nanti joro metu-metu airnya neng.
0: Iya.
4: Gitu. Terus akhirnya menyembelai lembu atau sapi itu airnya keluar neng. Ya sampai saat ini masih bagi-bagi di KWP DHM bareng neng. Gitu. Jernih banget airnya gitu.
0: Iya. Iki ku prasaku Pasuruan iku lagi ambek Pandaan ya. Benar ya,
4: lihat Pasuruannya nih. Iya, memang Pasuruan mana. pelosok-pelosok gitu apa seperti teman tempat saya itu pelosok-pelosok nih berdekatan sama Probolinggo kalau tempat saya itu nih.
0: Jadi bukan dekat dengan Pandaan tapi dekatnya sama Probolinggo gitu ya.
4: Iya kak, saya ya ada juga yang dekat Pandaan tapi Pasuruan mana kan gitu nih.
0: Inje leres ya Ningela paham. Oke, siap.
4: Oke. Lontongnya
0: ya, buat siapa?
4: Lontongnya dibagi-bagi ya, Neng. Yang barusan turun, Pak Parno kalian Bu Eri. Bung Pipi, Mas Andi juga. Dan ke semuanya. Neng Ane, kalian Neng Ane sehat selalu ya, Neng. Barokah umur barokah, rezeki selalu mengalir.
0: Amin. Baik.
4: Matur nuwun ning.
0: Sama-sama, matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Soalnya aku nyandaknya ndak Pandaan. Soalnya aku ngerti yo tau urip nang Pandaan ngono ya kan. Banyu iku masyaallah enaknya. Rasane iku mendino adus banyu es ya kan. Temenan ngalir terus gak oleh dipateni ledengi. Kudu murup terus ya. Oke, ono Ca Effendi. Sugeng enjang lontong balap.
5: Panase srengenge disangga wong akeh. Panase atimu yo sangga dhewe.
0: Masuk
5: lontong balap.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Empat bidadari yang cantik-cantik.
0: Moso sih? Ah, bocok ah.
5: Loh, emangnya sampean ganteng?
0: Tidak. Aku kok silem. Film Ayu tapi aku lagi kayak coklat aku mama. Oh alah, isu-isu.
5: Jangan kau beri coklat.
0: Apa?
5: Karena terusah. Coklat itu bisa basi.
0: Oh terus.
5: Jangan kau beri aku bunga. Karena bunga bisa layu.
0: Cakep.
5: Berilah aku senyummu. Karena senyum membuat hatiku. Kelepek-kelepek.
0: Oh iya. Aduh.
2: Bisa, Cak Pendi.
0: Iya, bisa. Aku mau lagi ketemu Cak Pendi. Aku dundakel lah ya, aku ini. Ya, oke.
5: Awal pekan yang menyenangkan.
0: Asik.
5: Karena awal pekan ini. Awali aktivitasmu.
0: Oh, tak pikir. Tapi
5: awali tanggal 6. Awali aktivitasmu dengan senyuman.
0: Asik.
5: Karena banyak tersenyum, semakin ceria hidup ini.
0: Iya. Bagi sing seneng delok, lah sing bagi wong iki gendeng apa ya apa kok gue dhewe mesem-mesem dhewe ngono ya apa?
5: Iya soalnya obat ente.
0: Lho. Ya Allah. Iyalah. Oke, manut aku.
5: Sehat semua ya.
2: Alhamdulillah.
5: Walaupun tanggal tua ya. Kita tetap semangat. Walaupun kehidupan semakin lama semakin mencekik leher. Karena kebutuhan semakin meningkat, sedangkan penghasilan tetap baik. Terpaksa gali lubang tutup lubang.
0: Lo metu banyu nih kak Ibu.
5: Lubang itu apa yang digali rek?
0: Lo
2: wes salah.
0: Wes ampun. Ya.
5: Iya. Tema ya?
0: Iya.
2: Iya.
5: Cuaca ekstrim.
0: Betul.
5: Negara Indonesia itu kan negara tropis.
0: Betul.
5: Ada dua musim. Musim kemarau sama musim penghujan. Tapi lek bulan besar akeh wong musim rabi.
0: Setala. Apa sih iki kaitane? Di rumah no. Genah-genah tatano. Oh, anjane.
5: Loh, bener sih. Bulan besar itu adanya kan musim rabi. buktinya ada buan.
0: Aku gini mas kate kate roasting sampean gini, sampean buka repul yo. Arek saiki gak ngerti repul yo. RPUL
2: enggak.
0: Ih sekolah kalian sekolah nggak pakai RPUL repul. Jaman kumbian sekolah iku ana jenenge repul guys. Rangkuman pengetahuan umum lengkap. Jadi nek kowe iku info apa pelajaran geografi ana, pelajaran IPA IPS ana lah pokoknya nang repul iku. Gak ana ya?
2: Enggak.
0: Kalian soalnya udah pakai gadget sayang ya. Makanya titik-titik buka gadget. Nah, makanya aku ngomongin mbek Cak Pendi sing era-era repul iki. Cak Pendi, ya silahkan dilanjutkan lagi Cak Pendi.
5: Iya, itu tadi sekedar intermezzo aja.
0: Iya.
5: Supaya kita ini tidak serius-serius gitu loh.
0: Iya, sersan-sersan.
5: Beropini serius-serius. Soalnya rambutku is butang, kok tambah merotol.
0: Loh, iki bahaya, jadi tokno teko kandangi. Musim panas, kene pantulan buta. Langsung tambah panas. Tambah panas, kudu tambah adem iki dunyo iki. Ampun, langsung mantul, ting, ngono.
5: Ini ada tebakan.
0: Apa?
5: Apa bedanya profesor dengan simpanse?
0: Loh, kok
5: orang dipah... hutan ini orang hutan.
0: Iya, Ro. Apa bedane? Sitoke ana ulune akeh sitoke gak wis. Loh. Aneh-aneh.
5: Iya. Ya, di Indonesia ini kan ada dua musim.
0: Yo.
5: Mau enggak mau kita harus menjalaninya.
0: Ya,
5: ngut kayak panas tok sambat. Yo pore kok panas rere. Kok kau ya apa iki kau hutan-hutan. Sampai ano po banyuku sampai kering sumurku lah sambat ngut kayak udan ya pora udan terus banjirnya kerapan panas kumbang aku mamel ke garing-garing lah itu wajar karena wajar. Itu sifat manusia soalnya mergani aku ngomong ini aku pengalaman ku bupati
0: iya karena kan anda tukang sambat ya kan anda tuh tukang Kami. Sambat tukang iki apa jenengi tukang
1: menggerutu
0: menggerutu menggumam geremeng ya kan kayak tawon
5: tapi aku nggak pernah sambat walaupun aku adem-adem tidur sendiri
0: ya kan aku sebagai pasti ngomongin nang arahku no maneh iya Pak Besi harus tinggal sampean iku lo
5: walaupun statusku sekarang single parent baru cuaca dingin aku nggak apa-apa tidur sendirian melukar kan nggak pernah sambat aku
0: iku sambat kok cerita aku sampai ero iku sambat jenenge cuman
5: ngeresuloh
0: Rasulullah. Api
1: memang ini bantal guling gak kena jak cerita.
0: Yeah. Asik.
5: Bantal guling kan
0: enggak ada nyawanya
1: saya.
0: Bantal guling ini.
1: Rengono iki lho ning bicara.
0: Asik. Ya kan? Isine telas toh.
5: Baru sekarang aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku kepada Ami Sanjaya.
0: aku duwe kanca jenenge Molly gelem ta?
5: Iya.
0: Molly.
5: Hukuku.
0: Iku Eli.
5: Molly. Hukuku kemari. Iku
0: lari. Loh, iku lebih setia daripada perempuan itu.
5: Oh, memang setia.
0: Iya, sing Molly meo.
5: Lebih setia memang benar.
0: Aduh. Wes.
5: Nah, gitu aja.
0: Iya, oke.
5: Okay. Sekedar intermezzo aja ya.
0: Iya, oke.
5: Kalau gini cuaca kan jadi terang. Suasana jadi hidup gitu loh. Tata seno dengan guyonan, dengan bercanda.
0: Iya.
5: Agar pekan ini tambah anda semangat bekerja beraktivitas gitu loh.
0: Yes.
5: Guyon aku tadi kan bisa menyemangati kamu aktivitas dong.
0: Oh, oke. Okay. Guyonmu diterima, ganti Roger. Cuman Dian dong.
5: Terima kasih, Bebet.
0: Iya, oke, okay, Babe. Terima kasih juga, Babe.
5: Matur nggih.
0: Injih, sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dawa wisan lek omong-omong karo Cak Pendi ku ancen dawa, ya. Tunggale Cak Andi saksepon iku ya dawa iku ya. Ya wis, iki kita dengerin lagu dulu ya, karena kita juga butuh ngirisi lontong, betul. Okay. Ngirisi apa sih sok dirisi lah pokoknya nang ini ya.
2: Tahu.
0: Tahu. Ya wes, kita dengerin Utang Rasa dari Cindy Purbawati.

0: Lontong balap perempat RRI Surabaya.
1: Sisi Dewi Rek.
0: Mantul. Baiklah. Teman-temanku semuanya, koncoku kabeh, adewe saiki wayahe pamit dhisik ya. Oleh gak pamit. Oleh ya.
2: Rondong santek wis dikirim pesanane liwat WA kabeh wong.
0: Iya, padha mesen online kabeh ya. Ya wis lek ngono.
2: Ya wis nek ngono
0: kita
2: pamit yo ning ngene ya.
0: Oke,
2: kula ning Ami Sanjaya.
3: Kula ning Aurel,
4: kula ning Cilah.
2: Aturaken.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00

Cahne jajaran kepolisian resor Polres Madiun ngelakono pengamanan humanis dalam rangka mengawal kegiatan Suran Agung sing diadakno bare anggota perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Winongo PSHW Tunos Muda dino Minggu tanggal 28 Juni wingi Cahne. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara nyampe nol pengamanan iki merupakan bagian teko komitmen Polri kanggo ngekei pelayanan terbaik nang masyarakat. Sekaligus ngekekno mastekno kegiatan iki isok berjalan dengan aman dan tertib.

Nyandak kabar liane caning Pemkab Pamekasan Jawa Timur ngekei pembinaan nang poro pembudidaya ikan nang wilayahe nganggo coro akses modal usaha nang pihak bank cek iso ngembangno usahane tanpa kesulitan modal usaha. Mergo iku Fata Diskan melalui bidang perikanan budidaya langsung ngekei tim khusus sing duwe tugas ngelakokno sosialisasi lan pembinaan nang poro pembudidaya ikan nang wilayahiku nganggo coro ngakses modal usaha. Dijelasno pemerintah wis kerjasama karo sejumlah bank kanggo nyediakno pinjaman modal nang poro pelaku usaha berupa program kredit usaha rakyat alias KUR. Caning iku mau yorek woro-woro jam songo isu iki aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 10 isu. Nedon rimo.

0: Nya nggih. Sugeng enjang Cak Ahmad.
1: Sugeng enjang ning Ane, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Ketingali tambah sehat nggih.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Je, kalau panjenengan gimana?
1: Sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia, luar biasa, sukses.
0: Alhamdulillah. Ikut senang saya ya. Oke, pagi ini enjang niki kita bakalan ngebahas soal reartikulasi spirit agama. Perspektif hasil indeks kerukunan umat beragama tahun 2020. Nah, supaya Cak Ning pendengarnya kita tahu nih, apa sih yang disebut dengan reartikulasi? Kenapa sih kita ngebahas ini? Kita mulai dulu dari reartikulasi spirit agama itu maksudnya apa gitu ya.
1: Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sugeng enjang poro pendengar Pro 4 Surabaya dimanapun Anda berada, Mbak Ane, Ning Ane, bahwa seperti biasa di hari Senin kita bicara tentang moderasi beragama. Dan kesempatan hari ini kulon jenengan monggo sarang-sarang kita diskusi tentang reartikulasi spirit agama dalam konteks atau kajian hasil indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 hasil dari Kementerian Agama. Bahwa kemudian reartikulasi itu kan kalau secara bahasa itu kan pengucapan, pelafalan, intonasi yang kemudian sangat penting agar sekali lagi saged dimidhangetaken, didengarkan, dirasakan dan benar-benar dihayati yang benar-benar jelas. Maka dalam tema ini kita bicaranya adalah reartikulasi spirit agama. Hari ini mencoba kita bincang tentang bagaimana melafatkan kembali secara utuh dan secara jelas. Lafat dalam artian ngomong nih, yo ngomong secara lisan yo genah, ngomong nih secara sikap juga konkret dalam hal bagaimana sih semangat agama itu sebenarnya. Jadi agama ini pada akhirnya dulu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sakjane gaya opo. Lah inilah yang hari ini harus sekali lagi kita kembali mereposisi, meredefinisikan kembali apa sih agama itu sebenarnya. Saya yakin bahwa 6 agama yang ada di Indonesia, kulo panjenengan semuanya bahkan yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada agama yang kemudian diciptakan oleh Tuhan itu dalam rangka memberikan sebuah ancaman, konflik, perpecahan, atau sebagainya. Agama justru memberikan sebuah moral values, jadi memberikan sebuah nilai-nilai moral, memberikan nilai-nilai yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi semua umat agama yang ada di Indonesia. Contoh, misalnya koyok tok di dalam Islam. Islam itu semangatnya adalah semangat Islam rahmatalil alamin, kan gitu Ning Ane. Jadi bagaimana Islam itu lahir, Islam itu diciptakan adalah untuk menyelamatkan seluruh, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Yang kemudian konteksnya adalah bagaimana menyeimbangkan di antara pemeluknya, menyeimbangkan dengan Tuhannya, menyeimbangkan dengan sesama manusia, bahkan alam sekitar. Nah ini nanti akan berujung pada hasil indeks kerukunan umat beragama dan indeks kesalehan sosial yang ada di Indonesia. Di agama Hindu misalkan, di Hindu itu ada namanya ajaran Trihita Karana. Trihita Karana itu bagaimana menyeimbangkan kehidupan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Di Buddha misalkan, kalau kita mencoba mempelajari di kawan saudara-saudara kita di Buddha, itu ada namanya Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, yakni semua makhluk hidup itu harus berbahagia. Jadi kalau Mbak Ning Ane hari ini tidak bahagia, itu kemudian perlu dipertanyakan apakah agama kita, beragama kita sudah benar atau tidak. Itu menjadi refleksi bersama. Atau kemudian Sabbe Satta Avirahantu, bahwa agama Buddha di kemudian tidak mengajarkan tentang perpecahan, pertengkaran, atau kemudian konflik, itu tidak ada. Maka sekali lagi hari ini kita bicara tentang

0: ya apa sih agama itu yang sebenarnya yang datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau dalam Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan marahtan lil alamin. Salah kalau hari ini ada orang kemudian bergejolak membincangkan tentang Islam tapi bukan rahmatan tapi marahtan lil alamin. Nah, itu yang kemudian
1: marahtan.
0: Iya, itu kan bukan Islam rahmatan lil alamin tapi kan Islam marahtan lil alamin. Lek ono wong saiki didik-didik ngamuk, didik-didik emosi, itu yang kemudian harus dipertanyakan bagaimana cara beragama dia, apakah sudah benar atau tidak. Paling tidak itu pengantar pagi hari ini, Ning Ana.
1: Oke, jadi Cak Ning, buat Cak Ning yang mungkin juga mau ikut berinteraksi bersama kami, bisa telepon nggih, saged telepon teng nomor 5446261 utawa nang nomor 0896 0211 1168. Nah, terus tadi kan kalau ngomong soal reartikulasi itu tentang menyuarakan gitu ya, tentang ya memang sesuai dengan istilah dari artikulasi harus jelas gitu ya kan, huruf vokal kalau di dunia public speaking gitu. Gila. Kan. Nah, terus kalau yang dalam konteks ini itu menyuarakan yang bagaimana?
0: Gih. Memang saya sengaja kok nggak judul kuwi kok mendingan, jadi menggunakan artikulasi itu kan harus jelas, kayak kemudian siaran kita di Perempat hari ini ya. Bahwa kemudian dimensi agama itu mengajarkan seseorang itu tidak kemudian hanya saleh secara pribadi terhadap Tuhannya. Bahwa di dalam agama manapun, saya kira kalau kami di Islam ngono iku, Rasulullah atau kemudian Allah sangat benci terhadap orang yang sholatnya luar biasa bagus, ibadahnya wapi, sholat limang waktu tidak putus, tapi sama tetangganya kemudian orang akur. Sama tetangganya kemudian mohon maaf lisannya sangat tajam menusuk dalam hati tetangganya. Nah, pada akhirnya kemudian Rasulullah tidak suka terhadap orang-orang demikian, dan Allah juga terkadang banyak hikmah riwayat yang kemudian Gusti Allah tidak senang model-model kayak ngono. Sok-sokan kemudian paling saleh tapi ternyata sama tetangganya tidak. Maka sekali lagi, kita agama yang kemudian kita yakini hari ini adalah bagaimana agama ini mampu membentuk diri kita.
1: Agama yang mampu membentuk diri kita, oke.
0: Untuk menjadi orang yang memang saleh pribadinya terhadap Tuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yo opo carane awake dhewe iki yo apik secara sosial kemasyarakatan. Bahasa Islamnya adalah hablum minannas. Bahkan nanti di dalam indeks kesalehan sosial itu ada namanya hablum minal alam.
1: Ada lagi tuh.
0: Jadi urusan hubungan baik kita tentang alam sekitar kita. Nah, jadi dulu itu kan ada hablum minallah, ono hablum minannas, ono hablum minal alam. Urusan kita dengan alam. Lah, ternyata kalau itu kita kaji hari ini datanya, itu ternyata kan sudah sangat terbukti bahwa memang kita ini juga harus hablum minal alam. Ayat-ayat di Al-Quran di dalam agama itu bagaimana kita menjaga lingkungan itu sangat luar biasa. Contoh, dulu tahun 1972 misalkan, bagaimana orang ada berusaha untuk ada namanya climate change, untuk diusahakan tidak ada panas yang sangat luar biasa di bumi, tapi bukti ini saiki karena kita tidak menjaga alam, panasnya sangat luar biasa. Data dari BMKG atau dari data dari World Meteorological Organization misalkan, tahun 2024 itu panasnya naiknya itu sampai 1,5 derajat Celcius. Ningane lek ingat tahun 2024 itu panasnya koyo apa modeli.
1: Iya,
0: kalau itu pernah ingat bagaimana cara sampai goreng endok ning dalan iso mateng lah kira-kira. Nah.
1: Iya.
0: Lah, itu data yang kemudian hari ini kemudian sangat fakta yang kemudian dalam agama itu sudah diprediksi. Atau kemudian saiki cara wong iku lek ono mbiyen ono Prabu Ronggowarsito dulu itu yang dari Ponorogo, kalau kita pernah dengar itu ada pernah bilang bahwa hari ini udan salah mongso. Itu kan dulu ada nasihat beliau itu kan ono perahu melaku tanpa jaran. Ya, jadi kalau ono perahu melaku ning awang-awang kereta tanpa jaran. Sudah ada banyak dulu banyak kuda, saiki banyak mobil. Terus ada udan salah mongso. dulu BMKG bisa memprediksi, oh saiki panas, kok hari iki udan, kok marono panas lagi, tapi sekarang cuaca tidak lagi kemudian bisa diprediksi. Itu apa ya? Karena kemudian kita hari ini tidak mencoba hablum minal alam, menjaga lingkungan sekitar. Nah, pada akhirnya kemudian kesimpulannya, sekali lagi mari kemudian kita apa ya, self awareness kalau kata orang itu, yo delok awake dhewe, agama kita itu, beragama kita, agama sudah benar, cuma cara beragama kita ini sudahkah kemudian tepat seperti pesan visi misi dari Tuhan yang kemudian diberikan untuk kita, bahwa agama kita kayak no awakmu untuk mengelola kehidupanmu, awakmu api dengan Tuhan, awakmu yo api karo lingkungan sekitar, tapi juga bagus dengan alam sekitar. Maka jangan kaget kalau tiba-tiba ada puting beliung, kemudian ada panas yang luar biasa, tiba-tiba hujan, kemudian ya karena sekali lagi ya dhoharul fasadu fil bari wal bahr, itu semuanya tergantung kita, kerusakan-kerusakan itu. Bahkan ada data yang luar biasa, Surabaya ini itu kenapa suatu saat tidak pernah banjirop tapi kok banjirop? Kapan hari itu? Ternyata kalau pernah ada penelitian bahwa ternyata memang tanah Surabaya ini itu turunnya sudah kurang lebih 5 cm. Akhirnya kemudian ambles. Kemudian air itu naik 5 cm. Akhirnya kalau dihitung itu kan berarti sudah 10 cm. Yang tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian suatu hari nanti akan kembali terus tergerus dan akhirnya kemudian wallah alam. Nah, akhirnya kemudian marilah dari agama ini kita menyadarkan kulo panjenengan semua bahwa ya kita ini ya harus baik dengan Allah, saleh pribadinya, tapi ya kudu sekali lagi saleh dengan sesama manusia apapun agamanya, atau bahkan kemudian kita harus sayang dan benar-benar aware, care dan wise, bijak dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu.
1: Berarti ini tugas setiap umat manusia berarti untuk menyuarakannya. Langsung pomo kate mengo tapi sing liyane ngekei respon negatif gimana?
0: Nah, itulah makanya tugas salah satunya tugas RRI Pro 4 hari ini kan terus menyadarkan itu dengan kami yang mitra di FKUB Kota Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya. Ya apa carane kan orang-orang semakin lama semakin harus sadar, apalagi teman-teman Gen Z hari ini yang kemudian harus menyadarkan diri bahwa bumi kita sudah semakin lama semakin tua. Ya apa carane hari ini kita harus, makanya seplastik kapan hari kemudian sangat mahal sekali. Bahkan kemudian plastik itu yang kemudian tidak bisa hancur dengan berapa tahun, yang kemudian tidak, sampah yang luar biasa di kota ini. Makanya kalau Mbak Ane, Ning Ane hari ini siaran kemudian bawa tumbler misalkan, itu salah satu sikap kita terhadap aware, terhadap agama, bahwa agama mengajarkan kita untuk itu. Nah, data kenapa kemudian saya menyampaikan ada namanya indeks kerukunan umat beragama itu,
1: IKUB
0: itu data dari Kementerian Agama di tahun 2025. Nah, penelitian ini bisa kemudian kita berbangga hati bahwa kemudian wong Indonesia khususnya wong Surabaya ternyata hari ini beragamanya baik. Beragamanya tuntas.
1: Dilihatnya dari,
0: kalau melihat data dari Kementerian Agama, bahwa 77,80%, 77,89% 2025 kerukunan umat beragama di Kota Surabaya atau di Jawa Timur itu sangat tinggi. Dan itu semakin tahun memang semakin tinggi. Nah, hal ini berarti kan menjadikan sebuah manifestasi, kristalisasi, cara wong iki lek agamane apik mesti kerukunannya apik. Gak ono ceritane wong kok tambah suwe salate apik kok tambah elek neng wong, itu ndak mungkin. Ndak ada ceritanya kok wong salate mempeng, puasanya ndak pernah putus, misalkan ibadah di puronya tidak pernah putus tapi kok ambek kancane elek, itu ndak ada cerita. Nah, dari 77,89% ada 3 hal poin yang kemudian menjadi indikator penelitian di dalam itu.
1: Nah, itu aku mau tanya.
0: Nah, sing paling dukur wong Indonesia iki 88,82% orang iku toleran. arti toleran di sini adalah ya apa carane wong iku menghormati satu sama lain. Ya sudah, urusan agama iki urusane dewi-dewi. Yang Buddha dengan Buddha, yang Hindu dengan Hindu, yang Katolik dengan Katolik, yang Kristen dengan Kristennya, Islam dengan Islamnya. Ini dalam konteks bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Kan agama dan negara itu kan kalau dalam beberapa teori itu kan negotiated settlement. Jadi dua ini terkadang harus dinegosiasi, kapan kemudian agama dipakai, kapan kemudian urusan bangsa dan bernegara itu dipakai. Yang kedua adalah kesetaraan. 79,35% itu bagaimana hak dan kewajiban orang beragama itu podo. Sing Islam ya monggo sholat, yang Kristen ya monggo ibadah, yang Hindu, yang Buddha mau ibadah silakan, itu hak semua orang. Lah ini kan berarti sudah urusannya bukan kesalehan pribadi tapi adalah kesalehan sosial. Maka yang terakhir itu adalah 65,49% itu adalah tentang bicara guyub rukun kebersamaan, bahwa Surabaya misalkan dihuni oleh 6 agama pemeluk yang kemudian ya sudah Surabaya ini ya milik bersama, ya ayo dirawat bareng, diramut bareng, urusan sampah dan sebagainya ya urusan tanggung jawab bersama. Nah pada akhirnya kemudian saya mau menyampaikan yang paling penting ngeten. Agama seseorang itu baik akan melahirkan dirinya itu menjadi orang baik di lingkungan dan sekitarnya. Lek ono wong, saya pastikan kalau ada orang kok mari ngono, mohon maaf, hajinya sudah 10 tahun. Ben taun iku pokoknya haji. Lek iso iku ben wulan haji kira-kira ngono ning ana. Tapi kok dengan sosial kemasyarakatan, dengan sosial itu tidak baik, maka agamanya perlu kemudian di reartikulasi lagi. Kowe jelasno agamamu, ngucapno dalam lisan dan sikapmu sudah benar atau tidak? Engko wis ora penting, pokoknya aku tuh ibadah, pokoknya aku dengan Allah itu baik, dengan Tuhan Yang Maha Esa itu baik, dengan Allah itu udah baik. Urusan dengan manusia wong liya ro opo? Ya tidak begitu juga. Makanya neng mobil itu kapan hari saya lihat di belakang mobil ada stiker wong liya ro opo? Ya kalau tentang pribadimu ya enggak tahu, tapi kalau urusan kemasyarakatan dan kemudian urusan tentang alam sekitar ya ayo podo-podo bareng. Nah ya ini rada abot ya kira-kira ya, masih pagi belum sarapan bisa nih yo kroso ya memang. Tapi memang ini yang harus kemudian kita jelaskan ke masyarakat, bahwa saya yakin, jadi orang yang paling yakin lek wong iku ibadah api, hubungan dengan Tuhan yang baik, pasti hubungan dengan sesama manusia itu baik. Maka dari kerukunan umat beragama itu, jadi runtutannya ngeten, lek agamane apik, wonge mesti apik, hubungan dengan masyarakat juga pasti baik. Dari kebaikan itulah, dari kesalehan pribadilah itulah, dari kesalehan pribadinya dia dengan Tuhan itu pasti akan melahirkan kesalehan sosial yang ada dalam kehidupannya. Maka ada data juga dari BPS bahwa ada namanya indeks kesalehan sosial, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Nah itu apa, nanti kita akan coba jelaskan kembali.
1: Oke, jadi itu ya Caning ya. Aku iki kan ket mau ke, Cak Ahmad ini kan bilang berdasarkan data gitu kan dari Kemenak gitu ya, tentang IKUP tadi, indeks kerukunan umat beragama. Nah ada guyub rukun itu tadi, ada toleransi. Nah aku pengen ngerti kenyataannya Cak Neng, nang lingkungannya sampean sendiri, apakah itu benar-benar terrealisasi? Apakah IKUB ini tadi benar gitu secara mendatanya ngono Cak Neng secara gampangnya? Nah makanya aku sampean boleh cerita lo Cak Neng, telepon aja nang 5446061 utawa nang WA 0896 0011 0068 gawe Cak Neng sing pengen cerita. Oh Neng, nanggonanku untuk guyub rukunnya kurang misalnya, atau mungkin nanggonanku alhamdulillah Neng lancar, masyarakate wargane podo guyub rukun, sholat jemaah mesti utun misalnya kayak ngono. Nah monggo sama ini sok sharing ngono ya, langsung aja kok telpon sak marini lagu iki cak ning.

0: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen Caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget Caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane Caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki Caning, ono sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak, ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik ke mana jane? Saben ono gol, kemenangan, dramatis, ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni gak mau dadi hiburan Caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial saiki Shakira kepilih maneh Caning nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih Caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara Caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium Complex.

0: Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, caning jek balik, sampean. Balik maneh nang kene. Astagfirullahaladzim. Yo langsung ayo kita lanjutin ngobrolnya, caning, tentang itu tadi, reartikulasi spirit agama. Nah, iku mau kate dilanjutno yo apa, Cak Ahmad?
2: Nggih, ning ana. Tadi di sesi segmen yang pertama kita dhewe kan omong-omongan yo apa lek wong iku lek agamane apik, ibadahnya bagus, kesalehan pribadinya apik, berarti akan melahirkan kesalehan sosial yang bagus dalam hidupnya. Nah, dari situlah kemudian data yang kemudian menunjang bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia itu ada namanya data dari Badan Pusat Statistik yang memberikan hasil wong Jawa Timur iku ada namanya indeks kesalehan sosialnya itu berada pada angka 73,63%. Ini kita yakini bahwa berarti cara agama, meyakini agama dan beragama wong Surabaya khususnya yang ada di Jawa Timur itu adalah yang sangat luar biasa. Maka dari 73,63% data teko BPS itu dibagi luru atau tiga lah kemudian, yakni bagaimana orang itu kesalehan sosialnya dilihat dari tiga sisi. Yang satu dan dua adalah yang satu adalah ya apa dekne dengan pangeran api. Yang kedua dan tiga ini dilihat dari bagaimana dekne iku iso apik dengan lingkungan sosial masyarakat, tetangganya, bahkan saudaranya yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat dari bagaimana dia saling percaya dengan orang. Aku karo ning ane wis podo apike, podo percoyone, alah wis percoyae karo ning ane. Itu berarti dia ada sisi husnudon dalam dirinya bahwa selama dia baik, dia pasti akan dibalas dengan kebaikan. Toleransi, kemudian ada semacam kelompok jejaring itu ya apa carane ya wong ngapunten ibu-ibu rumah tangga yang kemudian sering bertetangga, komunikasi, diskusi, ngobrol itu salah satunya ya berarti ya Rasulullah mengajarkan dengan tetangga itu harus baik dan itu adalah salah satu kristalisasi manifestasinya di situ. Berarti orang-orang itu agamanya bagus. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu bagaimana dia hablu minal alam. Isu-isu lingkungan, isu-isu apa kebersihan, isu-isu bagaimana sampah yang bisa didaur ulang dan sebagainya kan hari ini menjadi isu-isu yang sangat beken yang sering kita bahas hari-hari ini.
1: Sebenarnya gak beken sih, karena memang lagi krusial ya, banget gitu kan.
2: Ya, sudah sangat di tingkat sing wis ya wis ngono lah intine kan.
1: Mengenaskan.
2: Ya, padahal agama sudah mengajarkan itu, membuang sampah pada tempatnya, ndak ono ceritane, makanya ada teman-teman lingkungan, dinas lingkungan yang kemudian ada teman-teman kita yang membantu kita membersihkan jalan. Itu mereka sebenarnya dalam posisi yang sedang kemudian mengajarkan nilai-nilai agama. Maka kita terima kasih dengan kawan-kawan yang setiap hari 24 jam lo ning ana ning pinggir jalan itu membersihkan kota kita, membantu diri kita itu untuk ngeresiki kota Surabaya. Itu dalam sajane itu juga menjadi manifesto atau kemudian semacam bahwa hasil dari kerukunan umat beragama, yang hasil dari beragama yang baik yaitu maka pengelolaan sampah, kemudian ada namanya penghematan air, ada namanya pengurangan polusi, ada namanya penjagaan lingkungan. Itu indikator-indikator sing diteliti oleh teman-teman BPS yang menjadikan bahwa orang Jawa Timur dan Surabaya adalah orang yang kesalehan sosialnya tinggi. Jadi saleh sosial itu gak koyo aku ambek koncoku apik, aku karo tonggoku apik, tidak. Tapi kesalehan sosial di sisi yang lain ya apa carane kita menghemat air. bagaimana kita hari ini kemudian tidak membuang sampah, kemudian kalaupun ada sampah kita bagaimana mencoba mengelolanya itu menjadi produktif, yang kemudian hari ini pemerintah kota Surabaya mencoba terus bagaimana memberikan pendidikan-pendidikan itu yang dari sampah menjadi rezeki, yang kemudian ada penjagaan lingkungan sekitar yang kemudian hari ini sekali lagi banjir. Kemudian lek neng Surabaya ora mungkin lah lek ono kemudian apa kalau dulu orang bilang itu ada gunung meletus karena ndak punya gunung kan Surabaya iki kan. Yang ada mungkin banjir karena kita dekat dengan laut. Makanya itu ada penelitian Surabaya gak tahu rob kok tiba-tiba rob. Itu sebenarnya harus pertanyaan diri kita bahwa kalau kita mencari benang merah ya berarti adewe mbiyen iki sing ono sing salah. Tidak sengaja kemudian kita membuang sampah sembarangan. Tidak sengaja kemudian kita masih menebang pohon. Tidak sengaja kemudian kita dulu, ini urusan alam ya, lingkungan. Kita tidak sengaja kemudian, mohon maaf, transportasi yang kemudian asapnya luar biasa, pabrik polusi yang luar biasa, itu berarti kalau sampai hari ini seenek, ya mohon maaf, sekali lagi itu menjadi tugas kita bersama. Bahwa agama yang baik adalah dia yang kemudian beragamanya juga sangat bijak, yang beragama kalau sudah bijak akan melahirkan kerukunan umat beragama di antara satu dengan umat yang lain. Kalau sudah rukun antar umat beragama, pasti akan melahirkan kesalahan-kesalahan sosial yang ada dalam sekitar kita. Bukan semata-mata dengan person by person, person to person, dengan manusia, tidak. Tapi hari ini yang menjadi concern kita bersama, ya apa caranya adewi yang menjaga lingkungan kita sekitar. Itu sih sebenarnya yang runtutan nih, mulai apa carane kita hari ini mencoba, ayo ngomong nonang edwi-edwi, mencoba mereartikulasi kembali, melafatkan bahwa agama kita itu sebenarnya ya apa sih, baik secara lisan, baik secara sikap, baik secara kehidupan berbangsa dan bernegara, itu maksudnya reartikulasi. Spirit agama itu yaitu, semangatnya agama yaitu, visi misi agama yaitu memberikan pedoman moral values. Jadi memberikan nilai-nilai yang kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan, jangan menyakiti tetangga dengan lisan, jangan kemudian dan sebagainya.
1: Tapi tantangan terbesarnya sebenarnya apa sih supaya itu bisa terrealisasi?
2: Tantangan terbesarnya adalah terhadap diri kita sendiri hari ini. Bagaimana kita hari ini ya apa carane sadar bahwa oh yo, selama ini aku sih ono sing salah. Mari membiasakan diri bahwa kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Karena hari ini hari keluarga nasional.
1: Oh iya, harga nasi ya.
2: Iya kan?
1: Aku sih ngomong deh.
2: Makanya hari ini kan, karena ini hari keluarga nasional, maka atas nama FKUB kita ucapkan terhadap keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang luar biasa. Mari semua itu, ya apa caranya menyadarkan diri kita sendiri, memberikan ajaran-ajaran baik terhadap keluarga kita, bahwa menjadi anak manusia, menjadi hamba Tuhan adalah menjadi hamba yang kemudian bagaimana mampu mengelola kehidupannya dengan baik, dengan cerdas dan bijak, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama manusia atau kemudian dengan alam sekitar kita.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Ini kan pas liburan.
1: Iya.
2: Semoga ada anak-anak hebat Indonesia yang mendengar dari Pro4.
1: Amin, semoga ya. Dan bisa menginspirasi yang lainnya juga supaya ikutan hebat.
2: Oke.
1: Oke, terakhir, boleh dikasih konklusi untuk obrolan kita kali ini.
2: Baik, para pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, yang Anda bahwa konklusinya, kesimpulan sederhananya adalah mari kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk masih terus hidup, masih menghirup nafas Surabaya Indonesia yang sangat luar biasa kaya ini. Ya apa carane dhewe hari ini menjadikan agama bukan sekedar rutinitas spiritual belaka terhadap Tuhan, tetapi bagaimana kemudian menjadikan rutinitas spiritual, moralitas dan sosial yang ada di antara diri kita. Sekali lagi bahwa agama urusan kita masing-masing, tapi kehidupan kita hari ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sekitar, lingkungan kita sekitar, saudara kita sekitar, bahwa beragama seseorang yang baik juga akan ditentukan bagaimana baiknya dia di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik, terima kasih untuk Cak Ahmad Maudhudi dari FKUB Kota Surabaya. Sehat selalu.
2: Amin.
1: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum. Oke, Cak Ning, untuk berikutnya akan ada Cak Chandra sing ngancani sampean Cak Ning nang Tanjung Perak siang. Aku saiki pamit dhisik yo Cak Ning yo. Matur nuwun. Sepurane lek ono salah-salah Cak Ning, kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Caning Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bakhtiar Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lain lan ngingkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong.

Kabaliannya caning, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe dukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Ini aku mau yorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Jane Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Bahtiar Rifai, dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata, sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Kabaliane caning Bupati Lamongan Yuronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru lan peningkatan kinerja BUMD gawe dukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno penguatan fiskal iki di sekaligus jaga keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki ketemu maneh barek Chandra ning woro-woro senjute.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning, ketemu mana Mbak Chandra. Saiki ngancani penuh ono ning serangkaian Tanjung Perak siang. Dadi lak Mbak Chandra pasti nih saiki awak dhewe mlebu ini adicara

0: singgai sampai tambah sayang, yaiku Tanjung Perak siang semakin sayang, ye. Semakin sayang ora, lek gak sayang ya ora popo. Sing sayang-sayang ae, silakan masuk isok gabungan ning 031 5462961 utawi melalui WA ning 089602111968. Gae opo? Gae ngrungokno lagu-lagu kerloncong ya. Ingat ya, yang sayang-sayang saja, yang enggak sayang enggak apa-apa ya. Oke, sing sayang-sayang ae monggo ning 031546291. Halo Tanjung Perak siang.
1: Ya semakin sayang.
0: Iya, sing sayang-sayang ae sing mlebu tak buka no lawange.
1: Pasti sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Sampeyan tangi turu ta, Mas?
0: Aku iya. Turu tangi.
1: Sampeyan kok mari woro-woro mana?
0: Ya aku kepengen ngono ya apa terusan?
1: Olah ngeles.
0: Loh, emang gak boleh ta kalau kayak
1: ya,
0: gitu?
1: Ya gak boleh lah, itu kan hanya sekali aja kan gak apa-apa.
0: Loh.
1: Kenapa dua kali?
0: Karena
1: sekali.
0: Ya gak apa-apa, karena aku mau bingung kati lapo.
1: Lah iya, cuman tangi turu ta.
0: Turu tangi kan Dani kok.
1: Sampai gitu.
0: Iya, terus.
1: Karena dua kali lo sampein ku, Mas.
0: Iya, dulu, dua.
1: Adan, enggak. Dulu adan ya gitu. Belum waktu ngadan, kamu setelah.
0: Iku pas ngantuk lah iku.
1: Lagi tadi?
0: Lagi mau lagi baca.
1: Pingin aja ya?
0: Iya, enggak lah.
1: Lagi pingin dulu sampein oleh gelas, Mas.
0: Loh. Lah aku ping limo yo gak apa-apa ta.
1: Lah iya, lek ping telu sampean kok tak kei hadiah gelas ae wis.
0: Ngono ya, terima kasih. Makasih lo ya, makasih banyak lo ya. Sampean iki mau lagi lapo sih?
1: Ya ngrungokno sampean.
0: Oh, ngrungokno aku tuwok ngono ya.
1: Ana mau kafe closing kan ngomong. Nanti Mas Chandra, wah,
0: oh.
1: Tak tunggu.
0: Oh, ngono ah. Alhamdulillah. Iya, aku berarti aku dinteni.
1: Sampai woro-woro.
0: Lagi gue sajane kepindang melbungun utah mau ceritane.
1: Iya, kok lagu lu woro-woro mana? Cerita mana? Ceritanya pancet bisa.
0: Ngono, iya lah. Sajane aku pengen mau coba berita liane. Cuman ono iku, ono iku.
1: Mau coba berita liane gak masalah.
0: Iya, ono iku ya, boy. Ayo, wes.
1: Masih pancet iku.
0: Iya, ngono ya. Sorry tuh, sih lah ngono ya. Oke, terus iki kata lapo, kata nyala tutoa.
1: Tapi anu utang duit
0: tang. Oh ngono, wala, emane re, emane.
1: Tapi utang iki utang duit gak tau oleh sih.
0: Yo mau aku tidak kaya mau. Aku tuh tidak mau ya pertemanan itu tercederai. Tercederai.
1: Ya wis gak utang jaluk wis sapa. Ha,
0: yo engko tak kei, heeh. Tak kei kwitansi kok ya.
1: Sewu.
0: Wis kok sampean tak kei kwitansi sampean catet dhewe gak apa-apa sak karepe sampean catet ya.
1: Kwitansine opo iku? Mari tuku opo?
0: Esok kok kwitansi tak cateten ngono wis sak karepe wis gak apa-apa.
1: Iya, iki lagu keroncong.
0: Kerincing.
1: Di batas kota ini.
0: Ding enggo-enggoan.
1: Di batas di sini. Di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu, Bro. Apa judulnya, Cak?
0: Di batas kota inilah.
1: Enggak masalah, ojo. Di batas kota ini ingin ku pas ngono dulu iku ana loro biasae.
0: Sing salah lak peno ah. Ya wis.
1: Enggak, iku judulnya apa?
0: Di batas kan kota, di batas kota ini.
1: Lah itu ya apa? Itu kan ono mana iku?
0: Kan sampe sing ngerti kota ku aku sih,
1: karena ngerti aku. Pernah rokes lagu iku terus difotono bedo.
0: Lah iku lak lagune Tommy J Pisa sih.
1: Iya.
0: Lah iya, lah sing sama. Versi sepeno aku gak ngerti.
1: Sama iku Tommy J Pisa yoan.
0: Oh ngono.
1: Tapi ya iku bener.
0: Iya.
1: Di batas kota ini.
0: Iya.
1: Ingin ku tuliskan surat untukmu.
0: Iya, pokoknya sing iku kan, iya.
1: Iya,
0: bener. Gak usah khawatir.
1: Oke, yang lian ya.
0: Iya, siap.
1: Yang lian yang tak protes tak telepon mana?
0: Iya, protesan aku itu siap menampung protesan kok.
1: Loh, iya, gak salah ya diprotes.
0: Iya, gak apa-apa. Mesti gak salah diprotes juga gak apa-apa kan sama ini.
1: ini namanya besti, iya, gitu loh. Kritik nulis saran itu bukannya
2: betul,
1: besti tapi sayang.
2: Betul, loh, iya kan aku, makanya aku tak terima, betul iya, kan? Aku loh gak menolak.
1: Tapi teman salah, ya tak protes.
2: Betul, betul, terima kasih.
1: Supaya tidak terulang lagi kesalahannya, bah, gitu loh ya.
2: Terima kasih ya. Oke,
1: tapi,
2: sampun.
1: Tapi sampean gak ngerungoknya gak apa-apa ya.
2: Loh, yang ngerungoknya tak lah.
1: Ngerungoknya tak?
2: Iya, iya.
1: Wah, patok bayaran sama
2: gue. Loh, iya kak, ngencen karpi ngunuh, karpi ngunuh. Lo kan mesti emang gitu.
1: Pinter nih ngomong
2: ya. Ya wes ta. Ya iki ya, terus ya, ya, iki piye iki? Terus piye iki?
1: Ya bercanda, bercanda.
2: Ah, terus piye iki? Terus piye ngene iki? Terus piye? Ya wes. Oh wes. Terus salamnya gimana? Kade salam.
1: Semuanya aja ya.
2: Oke.
1: Badirmu saya tetap semangat. Tak tunggu lagunya.
2: Baik, siap.
1: Matur nuwun, matur thank you.
2: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ada siapa iki? Halo, Sugeng Siang, Tanjung Perak Siang.
3: Semakin
2: sayang. Alhamdulillah.
3: Yang
2: digoyang, digoyang yang asik. Lala, sampean ojo ngenting-kelenting ngono po, kok enggak ada nonanda aku.
3: Enggak nggarak ne batal yang
2: batal ya iku bahaya gak sih. Ya sehat ya Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Pendungane para penyiar, para pendengar. Wis iki nggarai sehat dan semangat.
2: Alhamdulillah, baik. Biar makin semangat lagunya apa itu?
3: Titituit.
2: Jereng.
3: Jereng.
2: Damar mati mulio.
3: Siti lungo pasar gak mule.
2: Mule. Mbut kole opo sing kole iku ya.
3: Oh, ngewangi nyapu nang pasar paling.
2: Koyoke ngono.
3: Oke, salame kagem ning Ela Cak Pendi wau.
2: Nggih.
3: Terus wonten Cak Wandi, Cak Mulyono.
2: Nggih.
3: Cak Toto, lho Dan.
2: Siap.
3: Nah, wonten Bu Aja Suratno. Neng Dian, neng Iin, wonten neng Ajah Gustiah, neng Ajah, neng Istiqoroh Hoki.
2: Oke, siap.
3: Dek agem Bangkobar. Agem seduo yo kemawon
2: cal. Siap, baik. Matur nuwun.
3: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun cak ning nggih kula puterakan dua lagu sampun terpilih, lagu Cak Pendik kalian Cak Parno nggih, Sugeng Witangetaken Tanjung Perak Siang, Semakin Sayang.

Tanjung Perak tepi laut ya kan, ya soalnya pelabuhan janing lah, tepi gunung lah dadi pegunungan. Ya janing ya, lagu-lagu keroncong wis sumadyo untuk siap diputar. Ini ada dari Cak Tommy Kurniawan. Aku Tommy request Bagindas Cinta Salam Chandra Wahyu Solikin Kobar Lahma Ayu Lia Pur Hana. Oh gitu nge. Bagindas yang keroncong ya. Semoga tidak keliru, bukan keroncong. Kalau misalnya lagunya bukan keroncong, akhirnya Chandra tidak bisa putarkan secara full nge Chan nge. Oke Bagindas Cinta sih, tak intip apakah ada keroncongnya. Kalau ada Chandra putar ya, kalau enggak ada mohon maaf. Oh ada, ya wis lah. Oke lagu panyune Cak Tommy Kurniawan, minta lagu Cinta Cinta Cinta Yang Kurasakan, Bertubi Tubi Tubi Yang Kau Berikan. Oke, Sugeng Widang katakan Cinta.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batik anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya jane sing Tanjung Perak siang kudune semakin sayang ya. Aku bakal buka WA sing gabungan sisan melalui WA ning 0896021111968. Saking Cak Andi, Cak Andi, Cak Chandra, aku puterno keroncongku sumaning ati yo. Oke, siap Cak Andi, tak puterno lagune ku sumaning ati. Tak puterno. Nggih, pun jane nggih di sisa waktu ini akan Chandra putarkan lagu-lagu sebelum Chandra pamit, tapi putaran lagu de panyuwune ning ya Cak Andi wau nggih nyuwun lagu Kusuma ning ati.

0: Cahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ngetek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Rencana Pemkot Malang neng tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis neng 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohiri nyatano layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan balik lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Anak.

Canning PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fami Farezi nyatano hal ini sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning KP Kabupaten sing ono ning Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep. Cak, niku mau ya, woro-woro jam 11 awan niki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Cak Neng sampe sini serangkaian Tanjung Perak siang. Cak Neng aku duwe informasi ke penuh ke Cak Neng ye. Nah, Cak Neng informasi ku iki terkait dengan Menko sebut cadangan devisa dadi penyangga ekonomi Republik Indonesia ning tengah gejolak global Cak Neng yo. Jadi Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan nyebut cadangan devisa dadi salah siji penyangga sing menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, Cak Neng. Menko ngeklaim fundamental ekonomi nasional isih tetap kuat masih dunia dibayangi gejolak ekonomi lan geopolitik. Dia ngomong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang triwulan siji rongewun melikur mencapai 5,1% barai inflasi sing terkendali ning level 3,08%. Nah, terus Cak Neng, Menko negesno reformasi fiskal terus dilaksanakno secara konsisten sampai Mei 2021. Pendapatan negara nunjukno peningkatan signifikan, sementara belanja negara dipercepat secara luwih proporsional gawe mendukung aktivitas ekonomi. Terus defisit APBN dijogo ning level sing aman, dadi kesehatan fiskal nasional tetap terpelihara. Bendahara negara ngomong APBN 2021 bakal difokusno mendukung berbagai program prioritas kaya penguatan ketahanan pangan lan energi. Ngono ya Cak Neng yo. Terus menurut kebijakan fiskal sing adaptif diperlukno agar ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan teko tekanan eksternal sekaligus jaga momentum pertumbuhan menuju target pembangunan jangka panjang.

nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Ini wong cini kita ngasanano ibadah sholat duhur, sholat duhur kayak wilayah Surabaya lansak kiwa tengene. Mugi amal ibadah kita saged ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

adalah puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat dan ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Cane Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,05 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2020. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaning sinyatano pendataan iki bakal menghasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabelian janing pemerintah Kabupaten Lamongan mulai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anang Taufik Yatano penting

sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80.

Lagu Rek Ayo Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayo Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayo Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyi nonang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik, sampai nang sekolah-sekolah.

Sana yung saman si Eneng Serangkaian Tanjung Perak Siang. Yang pasti ini kiwanci ini kita minta ngatakan lagu-lagu campur sari. Campur sari janeng wista puter no lagu-lagu seneng anip no kape. Yang pasti ini aku yon duwe informasi-informasi. Sing kepingin untuk informasi tenang ya kan. Pasti tak update gaya peno kape. Nah iki janeng aku duwe informasi iki tentang iku mau kan tentang keuangan. Nah, saiki aku ono informasi yang teko WHO. Eropa nyatet ono 1300 kematian berlebih akibat gelombang panas ekstrim jare ini. Wah, iki bahaya lah ngene-ngene iki jane yo. Dewe kudu waspada iki. Dadi Organisasi Kesehatan Dunia ngumumno ning dino Minggu tanggal 28 Juni luwe teko 1300 uang di Eropa iki meninggal akibat gelombang panas ekstrim sing berlangsung sejak 21 Juni lalu. Gelombang panas iki disebut sebagai salah siji sing terpanas dalam sejarah Eropa. Ya, AFP nglaporno puluhan juta warga Eropa iki terpaksa melewati akhir pekan iki di tengah suhu sing sangat panas. Gelombang panas iki terus bergerak ning arah timur, gawe layanan kesehatan di berbagai negara mulai kerepotan menangani lonjakan pasien. Di Perancis, pihak kesehatan nyatet sekitar 1000 kematian yang luar angka normal. Hanya dalam kurun waktu sejak Rebo sampai Minggu isuk janing yo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya janing Direktur Jenderal WHO, nyebut panas ekstrim ini sebagai silent killer utawa pembunuh senyap. DE mengingatkan bahwa bangunan-bangunan yang Eropa iki ancen gak dirancang gawe menahan suhu sepanas iki. Diperkirakan sekitar 1,5 juta uang yang Eropa mengalami suhu minimal 35 derajat Celsius ning dino Minggu. Negara-negara sing paling terdampak adalah Jerman, Republik Ceko, Hongaria, lan Polandia. Bahkan Republik Ceko iki nyetak rekor suhu rong dino berturut-turut dengan angka tertinggi nyampe 41,1 derajat Celsius ning wilayah Doksani janing.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dari kaeran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Caning deretan motor pickup bermuatan endok PT Ras tampak berjajar di sejumlah titik strategis di Kabupaten Blitar, Caning Kediri yo. Blitar Kediri Mbak Tulungagung. Sampai Malang pisan. Jadi dino Senin tanggal 29 bulan Juni 2016 iki. Melalui pengeras suara para peternak iki nawakno endok seger mbarek rego 20.000 per kilogram. Nah, sejauh iki jauh lebih murah dibandingno mbarek rego pasar sing isih berkisaran 44.000 janing yo. Yo, sampai 20.000 per kilogram. Aksi iku langsung menarik perhatian masyarakat janing, atusan warga ngantri gawe ngentukno telur dengan harga lebih terjangkau. Di tengah kebutuhan bahan pangan sing terus meningkat. Tapi penjualan murah iku duduk bagian teko program bantuan sosial utawa operasi pasar pemerintah. Para peternak ngaku langkah iku merupakan strategi bertahan setelah harga telur ning tingkat kandang terus merosot sampai ono ning nisore biaya produksi. Tapi penjualan murah iku tadi jaring yo koordinator aksi sekaligus peternak mikro asal Blitar, Suyatno, ngomong harga endok ning tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir iki hanya ono ning kisaran Rp15.600 sampai Rp15.800 per kilogram. Sementara itu tingkat konsumen harga tetap bertahan ning kisaran Rp40.000 sampai Rp20.000 per kilogram janing. Menurute sisi rego sing nyampe 10.000 per kilogram iku gak nyermino kondisi saya sebenarnya ning tingkat peternak. Jadi peternak pengen mendekat langsung ning masyarakat. Jadi wingi rego telur iku ning kandang kan jatuh sampai 15.600. Padahal rego dodolane ning konsumen iki isi 40.000. Jadi hingga 10.000 ngono kancane. Jarak harga terlalu jauh sangat jomplang mergo iku peternak berinisiatif nyemput bola ning masyarakat. Ben iso ngekei harga sing pantes yaiku 20.000 per kilo.

Kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bareng Aye Po Mariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Perompat Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perompat Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya nggak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompat Jambi ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah, di WhatsApp Perompat Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompat Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali, oh.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Pak Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Okay. Oh, Vina, siang hari ini di RRI Perompat Jambi, kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Ya, jadi
2: itu
1: silakan ya.
2: Jambi.
1: Ya mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perempat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Perempat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi empok ada Bang Faras Naufaluraihan, buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini, empok.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po, dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
4: Halo, Kak.
1: Bisa dengar suara Pak Mariana ya, Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal, gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya agak jauh mikrofonnya nih, Bang Naufal.
2: Memang,
1: Iya, memang benar ya. Takutnya salah kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, merada jauh ya?
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa? Miknya emang agak-agak jauh, agak sedikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak miknya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
2: Kayaknya enggak bisa,
1: Ya. Ganti-gantian gitu. Ya. Kasihan lah kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya. Sebelum ke tema, mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
2: Boleh, silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: terus, ya. Apa, Kak?
1: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak, sekarang.
1: Oke,
2: tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan, Kak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Naufal mungkin yang menjelaskan, silakan, Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari jam-jam di sini lah, Kak. Ada juga dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu kami jelasin, Kak, tentang

0: dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
1: Oh oke. Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
0: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal.
1: Oke. Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan? Iya.
2: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu.
1: Oke.
2: Itu di kalangan anak-anak muda kak. Seperti kayak apa pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
1: Oke. Tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
2: Ya, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
1: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
2: Boleh, Novel dulu.
1: Novel. Oke.
0: Tentang apa nih?
1: Mengenai sejarah Danau Teluk.
0: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu sih.
1: Oke, okay, boleh.
0: Tapi kalau tentang perannya di seberang, itu jadi salah satu, itu tadi kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian kak. Kalau sebagian masyarakat di seberang, dulu itu kebanyakan nelayan kak. Nah, jadi mencari ikan sebenarnya. Tapi seiring berkembang zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang kak, dalam tentu lagi.
1: Oh oke.
0: Kenaikan udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami, kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga kak.
1: Oh oke.
0: Okay. Jadi tidak ada berperannya Danau Teluk tadi untuk jadi nelayan tadi.
1: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
2: Benar.
0: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulu itu pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, itu tak mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
2: menyadarkan
0: lah, ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
1: Okay.
0: Dari jalan wisata tadi.
1: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Novel tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata.
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena

0: Kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan.
1: Oh,
0: Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kok pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
2: Nah, kalau mitos-mitos juga boleh kakak tanya ke Bang Agil
1: kak. Oh, oke. Okay. Boleh Bang, silakan.
0: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi akhirnya kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
2: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
0: tahun 2000-an awal.
2: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
0: Kota Jambi.
2: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan juga, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah penghuni sama sekali.
1: Oh oke. Okay.
2: Memang kosong lah itu, cuma ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti.
0: Sampai sekarang
1: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
0: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan, karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
1: ikan jala.
0: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
2: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak, kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah ya, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak ya. Kalau ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa ikan yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
0: tidak ada.
1: Tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
2: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang kayak
0: Festival Danau Teluk.
2: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan khas Subang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud. Nah, iya.
3: Baik, Bang Agil dan juga Bang Novel, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk dengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Novel, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa ya penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik.
0: Titik aja di Instagram itu titik balik.
3: Atau
0: di TikTok.
3: TikTok
1: sama aja berarti.
3: TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
2: Kalau titik balik itu kak, sebenarnya kalau cerita awalnya nggak apa-apa titik balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Endu.
0: Di pinggiran Danau Teluk.
2: Di pinggiran danaunya.
1: Oh iya.
2: Jadi kami itu
0: sering duduk di situ.
2: Kami itu duduk di situ. Nah, ketika kami duduk di situ saling
0: bertukar
2: ya. Ya saling bertukar pikiran,
1: sering ngobrol bareng.
2: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh dia lihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen dia pengen naik perahu. Nah dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada dong, kayak rata-rata kami di seberang kami masih punya perahu.
1: Alat transportasi
2: ya, perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap perahu pasti pikir gitu ya. Nah jadi target pasar kami itu ya orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
0: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
2: Nah jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
0: media sosial kami.
2: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tadi dulu.
1: Berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah kalau itu gimana Bang?
2: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
1: Kenapa gitu?
2: Kalau di Danau Teluk itu kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Kalau dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin pasti nganggu aktivitas nelayan itu. Kalau nganggu aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
0: Jaring-jaring kukat.
2: Nah, jadi kalau bagi mungkin bisa putus lah, kayak penggantian. Tadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami, itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
0: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
2: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor itu kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
2: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
0: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. Plus sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti
0: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kubu Raya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke,
3: terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya, sering umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Kita harus maklumi. Okelah, makasih
3: ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
0: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air dan teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
0: ya. Jadinya kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk 5-5 masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena sudah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Ya, jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak.
3: Aman berarti. Aman, ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Boleh, Intra ke Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Jamsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan, Pak.
5: Siapa di Jambi itu?
3: Ada Vina.
5: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil orang sama danau. Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Bu Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Bu Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah, terus aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring ngapung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya, sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa-apa saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Itu aja ya Pak Jamsar ya. Terima kasih Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan
3: Agil Noval yang menanggapi.
2: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
2: bening kan. Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dompeng mungkin.
1: Nah,
2: jadi ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di sini, Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
0: Jaring apung.
2: Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Keramba.
2: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
0: patin. Gurami.
2: Ikan gurami, kalau itu ikan
1: bau.
2: Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan, dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan.
2: Pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolam-kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
2: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. mau tanya katanya, oh Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih kak katanya, promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih, kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
0: Gimana kak?
3: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi.
3: Itu kali gimana?
0: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Heeh. Kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
1: Oh, Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa bahkan, Melayu.
0: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti.
1: Nanti sangat ribet.
0: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami.
3: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
3: seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih, Vina di Jakarta. Di sana ada nggak, Vin?
1: Kok di sini nggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Nggak apa-apa lah ya, Vin ya, sama aja. Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
6: Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan nasum siang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dan Abang Nopal.
3: Nopal, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Terus saya kembali ke saya kakak, Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggamus Lampung, Mas Sagung Ponana. Jadi ini soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu, Mbak Nana, Mbak Buna? Untuk pertanyaan untuk kedua nasum lokal dengan
3: Agri. Iya, oke, itu aja Mbak Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya, Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
0: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
0: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum pernah kesana.
0: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air danau
1: tadi
0: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
0: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada private outdoor di danau.
1: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
3: Oke.
0: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Oh, oke. Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Propat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Bempok Pendengar Propat di Nusantara. Ya udah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya. Keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Afina dan Payanti, penyiar di Perompat Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Perompat Jakarta maupun telepon ke studio Perompat Jakarta juga boleh. Atau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Perompat Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-677-9920.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang masuk.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian. Iya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, "Halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini." Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab Kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian ya?
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak gini Kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oke.
3: Nah, kalau kami memberitahunya tuh Kak, jangan buang langsung ke air itu.
2: Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampai kami yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor macam. Nah, itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini untuk sampah seketika ketika sampahnya udah makanannya udah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah pada tempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Perompat Jakarta dari Sal Fitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya. Oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan. Ya.
4: Explore sama private itu berbeda kak, karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu.
1: Okay.
4: Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah. Jadi umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
1: Jam 4 sampai jam 6. Oh, 2 jam kami, aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di dalam dulu. Kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan kan?
4: Iya hutan.
1: Oke.
3: Mas Agila masih tidur kak?
1: Iya juga. Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa
3: kalau,
2: nak ngomong?
3: Izin gak ya? Kalau impian kami tuh kedepannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari tahun 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga, alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambah sedikit kreativitas kami dengan di tahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya
4: makanan, makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
1: Benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya. Iya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu
1: emang saran. Iya, mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dapat.
1: Betul. Bereksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
4: Ada reservasi. Itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya, sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, itu dia Bampu Perempat Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam Memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP Telu Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP Telu Madura Fami Farezi nyatano hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning kabeh kabupaten sing ana ning Madura.

Kabar liane caning Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bahtiar Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Jani kemoyorek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sampai nih sing sening serangkaian Tanjung Perak Siang. Lek mau Tanjung Perak Siang edisi keroncong saiki Chandra buka ning Adicara Tanjung Perak Siang campur sari. Tanjung Perak Siang semakin sayang nggih. Cak Ning Chandra sing ngancani sampai jam 3 dadi sing ana waktu sejam gawe sampai iso ngrungokno lagu-lagu campur sari sing nyamleng-nyamleng ya kan. Tapi yo aku nyiapno informasi kayak penuh pisan sing pastine ojo sampe penuh nang ndi-ndi karena Chandra sing ngancani sampai jam 3 dadi tetep ning kene yo ning Tanjung Perak Siang semakin sayang.

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Caning halaman ngarep kantor bupati Blitar ning Kanigoro mendadak berubah dadi pasar unggas ning dino Senin tanggal 29 Juni 2021 caning yo. Seorang peternak rakyat asal Kecamatan Glegok Kabupaten Blitar Bambang caning yo gelar obral pitik petelur barek rego murah sebagai upaya mempertahankan usahane di tengah tekanan biaya produksi sing terus meningkat. Bambang menjual 4 ekor ayam petelur seharga 100.000 sampai 104.000 caning. Adoh ning sore rego pasar. Penjualan langsung ning masyarakat dipilih gawe memperoleh dana segar gawe tuku pakan gawe ayam-ayam sing isi produktif caning. Menurut Bambang anjloke rego ndok ning tingkat peternak hingga berkisar 16.000 per kilo. Gawe pendapatan sing diterima iki gak mane mampu nutup biaya operasional harian, terutama pembelian pakan sing terus mengalami kenaikan. Jare ini gawe tuku pakan saiki sangat kesulitan, dadi nglakono afkir ayam sing wis tidak produktif. Dadi kayak ngedol petik sing gak produktif ngono jareng yo, daripada ning kandang terus nambah beban pakan, luwe apik didol gawe membantu membeli pakan ayam sing isih produktif caning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jadi nyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, Masjid Aroyan ning perumahan Galaksi Bumi Permai Surabaya balik nyelenggarakno kegiatan kitanan massal. Kegiatan iki wis rutin digelar Masjid Aroyan dalam beberapa tahun terakhir janing. Ketua pelaksana kitanan massal Masjid Aroyan Surabaya M. Afif nyatano, acara kitanan iki dimeloki mbarek 50 anak-anak lan diutamakan bagi anak yatim dan duafa. Janing dijelasno pihake wis mensosialisasikno program kitanan gratis iki salah sijine melalui pemberitahuan ning masyarakat dengan spanduk. Jare ini disosialisasikno ning grup jemaah serta media sosial Aroyan sejak 1 bulan sing lalu janing yo. Peserta kitanan massal diutamakno gawe anak yatim lan duafa ning lingkungan sekitar Masjid Aroyan dengan kuota 50 anak janing yo. Pelaksanaan kitan dikoordinir barek Bobby Heri Yulianto sing sisi yo pengurus takmir Masjid Aroyan janing yo. Kerjasama barek tim dokter PPDS Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sejumlah 30 arek si setiap peserta kitan di KI kemudahan mulai pemeriksaan awal sampai tahap pasca tindakan sampai peserta sembuh. Kegiatan iki wis sejak pagi bakda subuh di saat peserta mulai datang barek di teno wong tuane cek ning yo raut gembira nampak di wajah mereka, kegembiraan semakin kelihatan saat mereka mengikuti prosesi arak-arakan sing diawali barek grup musik hadra. Ngono, tadi yo iku mau cak ning yo sudah dilaksanakan yo iku mau kitan massal sing dipersembahno barek Masjid Aroyan ning perumahan Galaksi Bumi Permai Surabaya.

kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampai rampung, mimpi ne dikayuh dhisik. Ame bahagia no sampean dhewe dhisik.

0: Yang Maha Pengasih.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

Caneng wae woro-woro mbarek Wahyu Chan. Inspektorat Kabupaten Situbondo njaluk kabeh organisasi perangkat daerah UPD kendang lanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI mbarek-mbarekne duwe kerugian negara iki caneng sing tasih tersisa sekitar 1,6 miliar rupiah. Pelaksana tugas Inspektur Kabupaten Situbondo Imam M. Ansori nyatakan tak tindak lanjutiku dilakoni pas surat Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dek masing-masing OPD.

0: Nah, kabar liar jane wakil bupati Sidoarjo Wimi Indayana mastene program pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di wilayah setempat iki tetap lakon aman lancar amin duweni prioritas utama prioritas pemerintah kanggo sesuai Presiden Prabowo Subianto. Saniku Mimi yo nemoni ribuan peserta aksi tergabung dalam forum komunikasi dan forum komunikasi makanan bergizi gratis Sidoarjo iki bersatu dan nyatane lah dukung pelaksanaan soko program BG agar berjalan dengan aman dan lancar. Jadi kemang waro-waro mbare wayujan monggo ketemu malih di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sakni. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, saiki aku Wayu Chan ngancani sampean sedaya ngeten nggih. Dalam propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Dek Goyang Dangdut leko tenan ngeten nggih. Langsung ayo sampean lek sing kepengin gabungan ambek aku langsung Dek 0896021-3x98 utawa Dek 0315462961 janing.

0: Oke, channel yang tersebut di Propapat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya. Langsung tak terima di sini, channel yang telepon anak. Sapa ini singkat digabungan, yuk goyang dangdut.
1: Dangdutan, Propapat RRI Surabaya.
0: Goyang dangdut, lekoh tenan.
1: Iya, mohon maaf ya, ini dari Madura. Aku kurang begitu memahami bahasa Jawa gitu ya.
0: Coba dulu, goyang dangdut, lekoh tenan.
1: Goyang dangdut, lekoh tenan.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Putra Setia.
0: Cak Putra, monggo Cak Putra, mau dengerin lagu apa?
1: Ini dengan Bang Chandra, bukan?
0: Ah, bukan.
1: Siapa ya? Salam kenal dulu.
0: Oh iya, dengan Wahyu Chan di studio.
1: Oh, Mas Wahyu ya?
0: Iya, sama-sama ada Chan-nya. Iya,
1: salam kenal. Ini kan merupakan pertama. Kemarin saya bersama Mas Chandra gitu ya. Ya, saya mau dengerin lagu masih diingat Wulan Merindu.
0: Wulan Merindu Cici Paramida, oke.
1: Betul sekali ya.
0: Oke, monggo salamnya buat siapa?
1: Buat Mas Wahyu. Selamat bertugas ya. Yang enggak apa-apa sambil belajar bahasa Jawa gitu kan.
0: Oh yes, siap.
1: Biasanya kalau engge itu engki, kata bahasa Madura itu engki gitu katanya ya.
0: Insya Allah ya, tapi saya enggak tahu ya. Takut salah.
1: Salam buat ke semuanya ya. Buat Bang Wahyu monggo gitu ya, monggo gitu.
0: Aje monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mangaten nggih. Dilanjut malih goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu seganteng dewe.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabare?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga selalu sehat.
0: Ya, amin. Amin amin.
2: Aku mau request lagu.
0: Napa diku?
2: Iku sing Valen sing anyar iku. Ngopo ya judul yo?
0: Siapa?
2: Valen sing anyar iku.
0: Oh, lagu
2: Devi. Meleleh bahagia ya.
0: Meleleh bahagia. Kok iso lho ya. Via Valen apa ya lah.
2: Tanam ya. Untuk setes turun. Untuk kamu turun ya.
0: Iya, anak Cak Putra.
2: Terus Neng Sutira, Neng Sutia, Neng Ela, Neng Dian, Cak Toto, Pak Faris, Cak Asko, Kamul, Kak Usen, Neng Rahma, semuanya aja tempat terkecuali. Nek Sumuduro, Kabe, dalam sehat semuanya. Enak mas.
0: Sebentar. Ini Via Valen nggak ada sih yang baru ya. Via Valen ini paling cuma iki mang di sini.
2: Pak.
0: Sebentar. Sabar ya. Via Valen ini, oh yang kok wirang sih bukan? Iya nggak ada sih. Ada yang Via Valen Lungo, habis itu juga ada yang Not You.
2: Wih, mereka ono itu ganti ku manis-manis jambu aja.
0: Manis-manis jambu.
2: Iyo. Salam itu, Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Caning lagune meskipun anyar sebutnya ya caning ya aku buat ini salah gitu ya. Buat ini salah. Oke, dilanjut mana manis-manis jambu ya. Saking niki nggih, support namane Caca Handika ya. Oke, siap. Sebentar. Tak terima di set teleponnya yuk. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Hmm.
3: Iku paling siapa Valen Cak Wahyu.
0: Dalam?
3: Mulai neng sopo mau.
0: Neng selama.
3: Ya cuma paling si Alpha Lensing meraih bintang lo judul di anyar kan itu.
0: Ah suwi, wong si Kim si Mario.
3: Iya lah.
0: Leyo bubar cara ni.
3: Lah mau neng gak salah lo meraih bintang.
0: Meraih bintang, iya wong lah coba lah.
3: Ya aku lihat lagu itu ay, apa?
0: Apa?
3: Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia, saking.
3: Wah, itu banyak ni kalau aku kapal. Mana kalau pernah diputar ambek neng Ayu? Cinta Mulia gitu.
0: Iya, Cinta Mulia sebentar.
3: Pernah dinyanyi ambek neng Dewi juga neng Koyang Gandet Las.
0: Oke, monggo salamnya buat siapa? Sambil tak cari dulu ya.
3: Sing pas baru turun, sing lama. Terus tak sapa mau jadi mutu motor salam kenal. Buat Pak Kobar, Pak Mul, lagi masuk Pak Mul, Pak Toto. Terus Kak Ali, Kak Fitri, Mbak Mama Fitri. Terus aku wabi ya, Kak. Aku Kak Wayu, selamat tugas. Semoga jadi lalu, berikan banyak umur. Berikan yang berkah melimpah. Jauhkan dari kalau sama kita. Kalau jangan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan makan Madinah.
0: Oh, amin akan ya. Amin.
3: Semoga dapat pasangan yang salihah.
0: Halo, saya neng iki ternyata enggak ono lagune Cinta Mulia.
3: Masuk ka on iki. Kapan nanti pengen diputar sama Ayu?
0: Iya, mungkin enggak dimasukne di playlistku hari ini.
3: Lembu. Wis ana nek ono.
0: Lembu.
3: Lagune iki wis apa iku? Iku ya, Bu. Amir Acong tadi Amir lagi.
0: Hah?
3: Amir jadi Acong jadi Amir.
0: Acong jadi Amir.
3: Ya.
0: Oh, Ayu Soraya ya.
3: Ya betul.
0: Oke oke, ya wis langsung. Oke, siap.
3: Oke, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis dilanjut ya Cani ya. Oh, iya bakal lanjut maneh kan Cani sampean aja ning ndi-ndi pancen di Propapat Surabaya Cani. Dek koyang dangdut lek tenan.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Oke, channel yang dilanjut malah yuk. Dek Koyang Dangdute, monggo sampai seping gabungan langsung lain di Propapat RRI Surabaya. Ono Cak Tommy Kurniawan pengen ngerukun lagu ini seperti mati lampu ya sayang. Seliani monggo ya sana ya, enggak tak terima langsung aja di 0896021-3x968 atau di 0312-546-2961 caning ya. Oke langsung tak terima di sini, teleponnya anak sopoy kisih kata gabungan caning ya. Oke, Koyang Dangdut. Eh, lah kok melorot guys. Oke. Eh, halo Koyang Dangdut.
1: Koyang Dangdut. Leko tenang. Leko tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya... Kok kirang Semarang itu enggak ya nih?
0: Ngapa oh?
1: Bro imbali-imbali.
0: Oh iya. Se-se-se.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki baru serentak.
0: Serentak.
1: Sopo Imandu Cak Chan sing paling ganteng dhewe. Nah. Ndi ku main lalu.
0: Kudung anyar.
1: Cak Banu. Alah.
0: Alah. Alah.
1: Bali,
0: Belkedes.
1: Gunung Anyar, Pak Gunung Anyar.
0: Lah iya tuh. Masa sak gembili, gak mungkin. Sak Sromadu
1: gak mungkin. Sing galo lagu kacung sapa Manggagan?
0: Putra.
1: Sing lagu kacung mang lho, kacung oh. Niku.
0: Ning dia mang ya, iku lagune Ayu Soraya. Acong dadi Amir ya, iku mang ya.
1: Sing jaluk sapa ya Jan?
0: Ning Dian.
1: Oh, pinter ning Dian. Ning Dian padha mbek aku.
0: Apa?
1: Aku cek jaluk kacung mang lagu di sisi Kak ning Dian.
0: Pre.
1: Ning Dian cantik lho Jan. Manis wonge.
0: Kabeh iku cantik.
1: Manis, murah senyum.
0: Kabeh manis. Wes
1: pokoke jomblak-blak.
0: Toblak-blak ya diabetes wong-wong lho.
1: Gak jan aku njaluk lagu anu.
0: Apa cedu-cedu?
1: Janganlah, oh. Jangan lupa main mata nguriku.
0: Janganlah, jangan.
1: La la la la la la la.
0: Kalau bedanya ambil sama salaman.
1: Ono ya jan.
0: Se, ya apa janganlah jangan main mata.
1: Janganlah, jangan. Jangan main mata pokoknya. Bu lagu, oh lawas iku lagu tahun 80-an lebih lagi.
0: Jangan main mata.
1: Jangan main mata.
0: Sapa sing nyanyi?
1: Sing nyanyi yo. Wong lawas sapa lali gak jane.
0: Iki ana lagu main mata tapi Baby Sima.
1: Yo sembarang sing nyanyi sapa. Ya. Pokoknya jangan main mata.
0: Lho aku gak ngerti. Janganlah.
1: Ana ya kan.
0: Cek gak ngerti aku. Gak ngerti aku. Ana sing main mata iku teko Baby Sima.
1: Sembarang wis.
0: Ana maneh sing jangan main mata iki teko cek tapi mbok iki bener apa gak iki lagune. Mane ngono salah aku iki. Rohana, toko Rohana bukan?
1: Oh, Rohana. Ya wis sembarang lah.
0: Oh, bukan Rohana Guduk. Rohana Jalil. Guduk.
1: Nek gak ono ya anu aja nek bingung apa jenenge. Ning anu Salama.
0: Ning Salama. Oh,
1: Salama. Ya. Halo,
0: halo. Lha iki berarti nek sing Salama apa main mata jadine? Baby Sima iki ya main mata iki.
1: Iya salah sitok sampean ben gak bingung ya.
0: Iya, aja sampe salah loro. Itu 80.
1: Lagu lawas iki.
0: Makane aja lawas.
1: Sekolah rakyat biyen iki.
0: Makane aja lawas sampe sekolah rakyat kate ngadeg maneh iki lho.
1: Salami Bang Kohar. Apa Parno karo Umi Heri. Terus sing mburiku sing pesake ku Pak Wandi. Terus Dali, Caitu suwe gak mlebu. Nengera. Terus ono maneh Ning Rahma karo Cak Husen. Terus ono sing Kupang Gunung sapa? Dayu. Mayu.
0: Sapa Kupang Gunung?
1: Kupang Gunung ku Ning Sutira.
0: Oh iya.
1: Ning Sutira. Terus Umi Ratno karo Bapak Parno. Terus Umi Kusia karo Abah Marioto. Terus sing pabrik roti ku anu sing Kusia ning isi ayu wong manis wong.
0: Aku gak ngerti
1: aku nek wong manis seneng
0: lawang sepet
1: ning Lulu Mama Fikri karo Sak Sulikin ning Kusia ning sapa tunggalan ning Salama sapa.
0: Sopo tunggalane Salama, Latif Khan.
2: Aku karo.
1: Latif Khan. Ning ning sapa itu sing barengane ning Salama iku sapa sih kok lali tok.
0: Ala iya oke. Siap-siap ya wes.
1: Sing cuma ngetepo ya. Jawayu.
0: Sapa-sapa?
1: Sumenep.
0: Sumenep. Wah.
1: Iku ya wong lawas biyen niku.
0: Sopo sih Sumenep sing wong lawas nang kene Pak Afnani. Wong iki kate mule delok iki.
1: Mbok pokoke Sumenep wong lawas yen mlebu maneh. Monggo wong lawas tahun 80-an tahun piro kon mlebu.
0: Lho se lagune mari ngono lagune gak ketemu piye wong njaluk tuh wong 80-an lho.
1: Hah?
0: Lagune gak ketemu kok.
1: Ya pokoknya sampean bingung sih kuai mau Salama.
0: Iya cedu.
1: Neng Lulu, neng Sopo tadi sesuai gak mlebu. Terus Sindir Sarjo Sopo gak Basuki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Pak Dikurek rek. Yo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Cak Wahyu?
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
3: Nikmatillah.
0: Ini dadi muka dima gimana ini?
3: Duh. Nyari tak gitu. Ah, lagunya yang dimaksud Mbak Salama itu bukan Via Valen.
0: Apa lo?
3: Valen.
0: Hah?
3: Punyanya Valen.
0: Valen?
3: Uh-uh.
0: Valen yang mana?
3: Itu Valen orang Madura itu.
0: Oh, Valen yang DA itu.
3: Iya,
0: oh, Dangdut Akademiku.
3: Oh.
0: Tuhan. Ngono kok ya. Gak ngomong
3: ya Valen meleleh bahagia judulnya.
0: Oh lah itu memang Via Valen. Oh ya tak boleh tau Via Valen. Sampai elek juga ada yang jadi kurumat itu deh. Saya ngelamut putra nih, saya tak lahir. Ya apa guys.
3: Iwi sudah kasih itu meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia. Oke okay. Meleleh
3: Aduh kena. Kaskum. Ayo putar ke Madura. Tembakau musim tembakau. Mulai sampun teman pekau.
0: Aduh. Emang di Madura ke tembakau.
3: Iya di daerah Sampang, Pemekasan, Sumenep.
0: Oh iya, yeah. Wow.
3: Ayo mulai kum.
0: Ini berarti ake sing alih hisap nangkono ya, ake tembakau nih.
3: Alih hisap.
0: Bahaya ya. Berarti aku lalu rono kudu gawe masker iki ya kan.
3: Oh, enggak aman kok.
0: Oh, aman.
3: Paling apa udara paling seger itu di Madura.
0: Iya. Iya benar sih.
3: Iya, benar. Salamnya. Tapi Putra itu Putra Setia dari Sumenep Rakas itu.
0: Oh itu dari Sumenep loh, itu loh ya pas nangkumis itu mang tekan Sumenep dadak nih.
3: Iya dari Kecamatan Rakas. Tahu pakai apa monitornya Pak? Streaming apa RRI digital nggak ngerti?
0: No streaming lah, RRI digital deh.
3: Iya juga ada Mas Ali, Cak Toto, Cak Pano, Cak Mulyono, Ning Gustian, Ning Iin, Ning Dian, Ning Tumira, Ning Suratno. Kesemuanya tanpa terkecuali. Gimana lagunya?
0: Lagune iku mang to meleleh bahagia iku mang kan.
3: Heeh.
0: Sing ngene iki.
3: Ada kan?
4: Kita saling.
0: Iya kan?
3: Heeh, betul itu yang dimaksud Ning Salama itu.
0: Oh. Romane. Iya, ning kakek di request sampe pasan kumis iku apa? Oh salama la la la la ya ya ya ya.
3: Ya wis lah untuk Jawa ayo semoga selalu sehat lah keluarga.
0: Terima kasih.
3: Langsung pamit kula sor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah lanjut malah ya. Ya benar. Mahal golek uang lagi. Apa olah ngono pikirku kan. Ya lanjut mana ya Gayang Dangdut.
5: Gayang Dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu.
0: Boleh mau request lagu apa?
5: Buta Karena Cinta dari Sri Devi.
0: Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta. Oke, salamnya untuk siapa ini?
5: Selamat sorenya Baca Askom, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, terus Bang Hafid, Cak Parno, Cak Wandi, terus Neng Kustian, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Dian, Neng Iin, dua-duanya, Mbak Lulu, Neng Selama, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam Sumba Sokap, spesial yang punya mendambat. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Mas Ayu, mat aktivitas kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kok dilanjut ya Cak nih ya. Sebentar. Oh, boleh deh satu lagi ya. Aku kepingin nyapa dhisik. Halo, Gayang Dangdut.
6: Goyang Dangdut Leko tenan Le.
0: Kok iso lo Le
6: lapo lah kok Cak jadi Cak Askum. Aku rodo gak pinter iku. Jadi wajah aku gak pinter iku yo jadi kudu.
0: Lah lo saya iki lo jerene jangan apa mang sampai kepikiran jangan asem aku. Apa? Janganlah jangan main mata. Ya toh?
6: Jangan main mata.
0: Jangan main mata terus paling ngono. Kok nadae kok padha koyo salama ya ya ya ya la la la la iki apa? Wong iki nyanyi kok sak nada kabeh. Ya kan bingung. Lah
6: iku apa? Tarungono gini. Ayo jaluk lagu opo sih iku.
0: Makane mentol aku rekaman terus tak nyanyiano dhewe lagune. Mari kulo request lagune. Oh anjir kok Pak.
6: Iya.
0: Aduh Pak E, Pak E.
6: Ya opo to Pak E, Pak E sampeyan iku yo ngono Pak Asnan.
0: Lagi.
6: Penyiar iki bingung jaluk lagu air mata opo ngono garuan.
0: Iya. Lho iku golek lagu sing Salama lala ya ya ya iku aku golek iku rong dino baru ketemu. Oh anjir nggae IPR. Ngono ngajak. Ayo pendengar-pendengar sing usane 80, 70 gabungan request lagu-lagu 80. Oh gak pateken lah aku. Babah. Lah gak ketemu gak aku. Gak ngurus we babano lah gak ketemu gak aku. Wes lagu
6: sing kok sampean aku tak request lagu kapan? Air Mata Darai Mas Wahyu. Oh no Mas Wahyu.
0: Iki temenan apa gak iki?
6: Duh, temen iki apa sih? Oh no lagu ini lagu nu.
0: Oh air mata sakno yo ngetono air mata darah nu.
6: Ya Allah. Iya. Sampai ya apa terus Bapak tak kena cak askum aja.
0: Ayo sampai nonton air mata dia.
6: Aku singkat ae.
0: Boleh. Iya.
6: Oh, no, Mas Bayu ya nang ngono ya.
0: Ada dari Roma Is. Irama.
6: Salame. Iya, salame. Nunut cak askum ae.
0: Aduh. Kok doang?
6: Wakai kumang tak rugok no. Komplit di kumang wis ya.
0: Iya, sak rete deh.
6: Cak solikin, lu cak solikin. Ya wis. Semuanya saja Mas Wahyu. Salam sehat untuk Mas Wahyu, selamat bertugas. Tak tunggu air mata darah ya Mas Wahyu. Sun, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dilanjut ya Cak nih ya. Saya kira dia bakal ngerona di set lagu ini sih. Ini sejarah ini kemang yang kalian-kalian main mata mbok kak. Ini apa jangan-jangan main mata. Ta sing piye mana aku gak paham. Pokoknya ya kan. Langsung aja di rumah ada barang-barang caneng. Ada baby Shima main mata. Ika ada jangan nih kayak iya. Kok ngomong main mata terus. Kelilit.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: that mean? Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, janeng saiki aku bakalan ngajak sampean ngrungokno lagu-lagu sing wis di request ya janeng ya melalui WhatsApp. Kaya iki engko bakal ana lagu Nasar ngono ya. Seperti mati lampu ya sayang. aduh seperti mati lampu ya Allah. Lagu iki suwi tapi ternyata melekat ngono ya, janeng melekat di hati wahai pendengarnya. Begitu ya. Engko dilanjutke kalian iki ana singkat request season ya janeng ya. Ana ning Tanti request cinta luar biasa. Cinta luar biasa. Cinta luar biasa nih. Bako Irwan nih kemang ya. Kok kayak enggak melbu ya. Enggak masuk ya. Cinta luar biasa. Mungkin ini ya, mungkin sing liane dhisik gitu ya. Engko tak golekno pasti deh ya. Lah sing versine Irwan iki gak ono. Oke, matur nuwun. Goyang Dangdut baik. Ya, assalamualaikum Mas Wahyu, ini Muhammad Arif. Muhammad Arif Banyuwangi. Jauh ya saudara. Cak ding. Oke, mau request Bawalah Aku dari Nana Mardiana, lagunya buat Dinda Ella seorang Dinda Ella seorang aku selalu menyayangimu buat Mas Wahyu, terima kasih. Ya ampun, seperti mati lampu.

0: Caning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Hei, kulitmu lu ireng ya tibae.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying iso dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nang ngene kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jadi pemerintah Kabupaten Bojonegoro ngupayani nguatno perekonomian petani daerah setempat jadi lewat keberadaan badan usaha milik daerah atau BUMD Bojonegoro pangan mandiri atau BPM yang produksi beras Rojonogo jadi Bupati Bojonegoro Setyo Wahono jelasin lah keberadaan BUMD ini gak saingan barek tengkulak tapi dadi off taker sing tuku produk pertanian sesuai barek regone eceran tertinggi utawa HET sing ditetepno karo pemerintah. Nanda kabar liane janing Ketua Komisi ADPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko ndukung langkah wali kutha Surabaya Eri Cahyadi iki ngekei peringatan dek jajaran kecamatan Sukomanunggal semampir ambek sawahan ben maringono memperbaiki kinerja pelayanane janing mergane apa janing ben pejabat publik itu dituntut nduweni kepekaan terhadap persoalan sing muncul di wilayah kerjane camat lurah nganti kepala organisasi perangkat daerah utawa PD gak oleh nunggu masalah dadi gede utawa baru gerak samarine untuk perhatian langsung teko wali kota. Janing kumang waro-waro mbarewa ijan kok ketemalin di waro-waro selanjutnya salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

listening. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: apa anak sing di kudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ono gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia di sisi Allah, di petang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang sederhana, yaitu zalim atau zulmun atau zalimun. Zalim bisa diartikan aniaya, atau meletakkan berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Madudi, sifat zalim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk, hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri, itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

nih, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Kak Ning. Cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janin tasin berewa yujan sing ngancani sampean teng Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya janin tasin di rangkaian Lenggang Surabaya ngaten nggih. Janin ana kabar lah ana forum sing jenenge komunikasi MBG Sidoarjo bersatu jare ya. Iki unjuk aspirasi janin ya. Iki ndang ngarepe pendopo Delta Wibowo Sidoarjo. Iki menyuarakan program band program makan bergizi gratis kita tetap ono ya cane ya dilanjutnya margane dinilai ngekei manfaat gede kanggo masyarakat khususnya are-are ibu hamil ambek menyusui kalian warga lanjut usia utawa lansia. Wes ngerasa no gurung sampean cane MBG iki. Nah khususnya kayak para lansia. Enak gak? Soalnya kan aku gak ngerti ngono lo janeng. Bukan bermaksud sing piye-piye ngono ya. Karena aku cuma mek takut to ae. Soalnya aku kan ya ratau ngono lo bebek nih ya kan. Oke, cuma ngerti ini kan ya kabar-kabar mbuyku sing jerene kurang sedep lah ngono ya kan. Ono sing ngene lah sing ngono lah ngono ya janeng ya. Oke, tapi sing pasti iku sing kedaden di wilayah Sidoarjo. Saiki aku katanya kayak informasi mengenai iki ya janeng ya. Iki rasane kayak awak dhewe iki kudune rodok mesake ngono ya janeng ya. Mergane apa? Mergane korban wargane gempa bumi dahsyat ya sing kena di wilayah Venezuela caning iki mundak caning dadi 1450 wong caning iki menurut presiden Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez ya. Di pidatone sing disiaran di televisi Rodriguez iki nyatane lah luwe saka 3150 iki luka-luka maringono rola 1700 iki ngungsi mergane bencana iki ya caning ya maringono 774 bangunan iki runtuh mergane gempa caning. Aduh aku ndelok di media sosial iku ya rada-rada miris ya caning medeni ngono caning gempa di kemarin iku sampai gedung sing dhuwur ngono iku koyo hotel iku sok ambruk mengarep ngono caning. Ya Allah gak kebayang aku tak kira lah ana gempa iki ambruk iku kan mengisor ngono ya maksudnya ya mengisor ngono caning lagi gak ya mengarep ya mbek ngono caning wih pede ini rek saking apa jenenge gede ini kekuatannya caning ya iku ono kekuatan 7,2 magnitudo ambek 7,2 magnitudo sawi mana setengah menit caning lah cuma 5 detik ngono oke lah. Iki setengah menit 39 detik meh sak menit mbok ih gak kebayang aku tapi ya moga-moga warga-warga sing ana di Venezuela ngono ya jane ya dek ketabahan lah ya ngene ngono cepet bangkit ngeten ya mesane soleh ya jane ya. Pesane si Sanse ya podo pesan ini ya aku ambek konco-konco sing ana di Aceh ambek di Medan jane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Sejane woro-woro Mbarewa Yucan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo njaluk 80 kepala desa sing samarine dilantik iki ngesampingno perbedaan politik samarine pemilihan kepala desa utawa pilkades. Mergane pembangunan ambek pelayanan ndek masyarakat iki ben iso mlaku optimal jane. Bupati Sidoarjo Subandi iki negesno lak kabeh kepala desa sing wis dilantik iki duweni tanggung jawab ambek nglakoni visi misi pemerintahan desa secara selaras barek program pemerintah daerah kanggo nyepetno pembangunan. Nanda kabar liyane janing Inspektorat Kabupaten Situbondo njaluk kabeh organisasi perangkat daerah OPD nindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan utawa BPK RI barek balekno kerugian keuangan negara sing tasik kesisa iki ana 1,6 miliar rupiah. Pelaksana tugas Inspektur Kabupaten Situbondo Imam M. Ansori jane nyatane lak tindak lanjut iki dilakoni barek surat Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di masing-masing OPD. Imam yang jelasno temuan BPK di laporan hasil utawa LHP caning di laporan keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2020 iki ditemokne nganti sekitar 1,7 miliar rupiah caning. Iku mang caning waro-waro mbare Pak Ijan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Calenta sih deh, propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian wayu chat, jangan jani sampean janeng dan propapat iki. Saat durungnya janeng, aku bakalan ngekei dulu ya. Informasi janeng. Piala Dunia ya, daripada nonton dhewe jane nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 iki ndek TVRI Jawa Timur caning. Aja kanca-kancamu, dulurmu caning, geng-gengmu ya. Ben suasanane iki luwih rame ambek seru jane ya. Acara iki gratis tis jadeng ya. Mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 saben dinone jadeng di halaman TVRI Jawa Timur Jalan Mejen Sungkono nomor 144 Surabaya. Ayo jadeng nganggo jersey jagoanmu ya, siapno suaramu kanggo sorak-sorak ambil rasano serune Piala Dunia bareng-bareng jadeng. Ojo nganti ketinggalan rek, ketemu kok ya nih TVRI Jawa Timur. Waduh, ya kan, Ekuador. Aku itu tim Ekuador cak nih ya. Jadi lah aku mau lambat arah itu harus dibagi-bagi. Apa mau ngono cak nih. Wah ternyata Ekuador cek bertahan. Moga-moga iso menang. Soalnya apa cak nih, langsung mau Ekuador menang. Wah rezekiku anjane cak nih ya kan. Rezeki ini apa? Ya pastilah cak nih dianggap paling pinter ngeramal.
1: Cak Ning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Klambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng, sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang, tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
2: Yuh, yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki?
3: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
2: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggarai ibu iki kuwatir tak kandhani.
3: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
4: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kong buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya pasane? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Caning saniki wayahe wayahan bakal tekanan dhisik untuk adzan Isa kanggo wilayah Surabaya sak kewatan ini caning. Tadi jeneng dindi pancet di Propabat RRI Surabaya Surabaya Surabaya sampai ini bakalan lanjut mana caning Lenggang Surabaya. Pas teno sampai tasik di Propabat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya caning.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Sakne cukup semene siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ayo tanak maem. Walah kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan maem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas. RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang endi-endi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 7.

0: Karena Kejaksaan Negeri ngefasilitas Kejaksaan Negeri Situbondo ngefasilitasi ambek ngajune permohonan perwalian dek arek ngisore umur caneng dek pengadilan agama setempat kanggo ngentokne perlindungan hukum kasih perdata lan tata usaha negara kasih datun Kejaksaan Negeri Situbondo Afif nyampe ini lah perwalian iki dibutuhno kanggo jamin hak-hak anak mergane anak gurung cakap secara hukum caneng. Nyanda kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat nguatno ketahanan keluarga melalui pengasuhan kolaboratif di antara bapak ambi ibu caneng di peringatan Hari Keluarga Nasional atau Hargenes ke 33 kanggo nyiapne generasi unggul menuju Indonesia emas 2045. Kofifa Indar Parawansa nyampeine lah keluarga iki dadi lingkungan pertama panggon laire generasi sing sehat, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, sekaligus duweni daya saing ngadepi tantangan masa depan. Mergane kuwi pembangunan keluarga kudu dadi investasi strategis sing berjalan seiring barek pembangunan ekonomi, infrastruktur utawa kemajuan teknologi. Janiku mang woro-woro barek wawican mangko ketemu lan dhewe woro-woro selanjutnya sesuk jam 6 isuk salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
0: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
2: Dek! Dek! Heh! Ya ampun! Iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
3: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang. Gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku iso berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
3: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
4: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
5: Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Janing tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Janing, saiki aku pengen bagian informasi dilut. Wakil Menteri Sekretaris Negara Janing Ana Juri Ardiantoro ngajak berbagai lapisan masyarakat ya, mulai saka instansi pemerintah nganti kelompok sosial kanggo nyemarakne peringatan hari ulang tahun sing ke 81 ya Republik Indonesia. Barek nggawe tema ambek logo resmi sing wis ditetapno Janing. Juri Ardiantoro iki nyampe no Janing lah penyebar luasan tema ambek logo resmi hari ulang tahun sehingga 81 Republik Indonesia iki bisa dilakoni melalui media luar ruang ya, media massa, media sosial, barek berbagai media promosi liane sesuai panduan yang tersedia Janing di laman resmi logo hudri.istanapresiden.co.id ya. De yang ngajak masyarakat Janing kanggung rayane peringatan kemerdekaan iki ya, barek semangat kebersamaan ambek sukacita melalui pengibaran bendera merah putih di rumah sekolah, kantor ambek berbagai ruang publik. Selain iku Janing masyarakat ya dijaluk kanggung rameni berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan koyo lomba mari ngono pentas seni ya, lomba kebersihan kalian bagian saka upaya nyemarakne hari ulang tahun sing ke 81 Republik Indonesia iki jane, sekaligus ngenang jasa para pahlawan sing wis mari memperjuangkan kemerdekaan bangsa ya. Di kesempatan iku sisan Janing Juri Ardiantoro yang umum no ya, karya Fajar Novario soko Padang iku menang dadi pemenang desain logo hari ulang tahun sing ke 81 Republik Indonesia Janing ya. Logo iki nduweni makna tampilan visual sing tegas ambek ngandung filosofi sing berangkat soko eksplorasi keragaman motif tradisional soko berbagai daerah di Nusantara ya. Selain iku Juri Ardiantoro ya iku yo njelasno lak keragaman motif iki nduweni pola sing podo ya, sing nyimbulno keragaman ambek pondasi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil dan makmur Janing. Selain itu ya Janing ono apresiasi di KB masyarakat sing wis berpartisipasi ya di pemilihan logo ulang tahun iki. Ulang tahunnya Republik Indonesia pasti nih ya, kudu ulang tahun ku Janing ya. Apresiasi iki di Kementerian Ekonomi Kreatif ya, barek jajarane lan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI sing ngefasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo cat awal Janing ya. Jadi soko bentuk penghargaan atas partisipasi publik ya, panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun sing ke 81 yang ngekei hadiah di 300 pemilih sing beruntung. Akhirnya satu suang Janing iku ngolehno undangan ya melo upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara. 100 orang atau 100 liyane iki nampa souvenir khusus ulang tahun Republik Indonesia. Mari ngono Janing, satu suang liyane iki ngentok di bantuan dana pendidikan masing-masing gedene iki 8,1 juta rupiah Janing. Jadi 81 gitu Janing. Jadi 8 juta 100.000 ya, 8 juta. Oke. Juri Antara ya nyampeine Janing daftar 300 pemenang ya iso didelok langsung di laman resmine logo hudri.istanapresiden.co.id. Panitia ya selanjutnya bakal ngubungi para pemenang Janing kanggo nyampeine mekanisme penyaluran hadiah ya, ngono Janing. Wah luar biasa. Selamat ya untuk para pemenangi. Lah aku sih kayak gak gawe, gak guru gawe dan keisok gawe kayak Janing ya. Aku isanya menggawe ya, gawe selimut soko jarik kawung we lah Janing.

Lelah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

4/4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jane wayahe ijen kudu pamit sore dengere sampean kabeh matur sebab dhuwur ngeten nggih sampun ngancane aku kat jam 3 ngeten nggih jek nggih matur sebab dhuwur dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu caning rahayu rahayu rahayu caning ya terakhir ya caning sehat-sehat kabeh ya caning ya aja sampe ana sing lara ya caning ya. Oke, persembahan terakhir jadi nganggo sampean ana taman curug monggo sugeng mendhetaken.

0: Sopo kwe? Kok tumataan teko nang panggonan kene? Tumataan? Teko ang kalimbagong.
1: Hei.
0: Kau topo.
1: Oh, atut. Mangkar tenono. Jenengku Sropo. Sing bau reksa kalimbagong kini.
0: Dur karep mopo.
1: Gandane banyu Kalibagong ini amis. Apa mergo kowe?
0: Iya Sropo. Pancen kahanane kaya ngono. Iki aku lagi golek usaha. Ana ing Kalibagong kene. Aku diutus dening Ki Ageng Sinawang. Supaya kungkum suwene pitung dina pitung bengi.
1: Ngono.
0: Aku njaluk sepuro. Yen pancen kahanan kono kene iki. Wis marai kowe ora kepenak.
1: Ya. Mangerten, Non. Yen aku duwe welas asih karo kowe. Aku bakal ngweni pitulung. Jenengmu sapa?
0: Tepungake. Aku Dewi Saraswati.
1: Soko?
0: Putrane Prabu Brawijaya saka Majapahit.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ayo ning sayangi penyakitku koyo. Gelem tak waraske.
0: Lek pancen kowe iso maraske apa sing dadi kahanane awakmu iki. Aku gelem dadi bojomu.
1: Loh. Tenan omonganmu kowe.
0: Tenan. Ning siji tenan lho ya. Kowe kudu iso marasake kahananku iki, kudu iso marasake penyakitku iki.
1: Omonganmu aja mok selak iki. Kowe ngomong karo Sropo. Yen nganti selak janjimu luput, aja tak undus.
0: Aku iki putrane Prabu Sutomo Cepai. Ora bakal mblenjani apa kang wis dadi pangucapku.
1: Kaya ngono. Dina iki manut karo aku. Ayo, tak junjung kowe. Wih.

Kalau menikah kalau pada wiwiti kalian keguritan C, menikah wonten keguritan. Judulipun kelangan tembang kasmaran. Angin segoro tansah nyuworo, kaya dene tembang asmaradana. Suarane endah ana talingaku keperungu. Nanging ana apa tembang kang endah? Suarane kuwi sirna ilang kaya dipangan Bathara Kala. Ana prau-prau nelayan isih teto setya tuhu nunggu wengi. Ngenteni angine kang arep nglakokake praune ana tengah segara. Golek iwak ngupaya apa sedina-dinane. Angin segara kaya tumeka maneh. Tembang asmarandanane keprungu nyeleneh. Apa aku wis kelangan tembang kasmaran? Mergo seliramu ilang ana sisihan.

0: yakni dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu barek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa cak ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake caning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.
1: Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Nggih, tasih wonten adicara geguritan edisi dinten Senin kalender 29 Juni 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 09 langkung gangsal 12 menit nggih. Sugeng dalu kagem jenengan sedaya caning ingkang tansah setya tuhu wonten gelombang analog 96,8 FM ugi streaming rri.co.id lajeng aplikasi RRI Digital.

Nek kalau wau sampun kalau aturi wonten keguritan sih, nalajeng menika kula nggadhah puisi. Judulipun Sekolah di Pulau Kelapa. Menika karya saking Cak Imam Budiman. Sebuah sekolah sedikit daratan. Halamannya laut dan langit terbentang. Sejauh mata menghadang di batas Lazuardi. Tiada roda empat, pula jalan aspal. Motor metik melupakan masa lalu, menangkalkan spion kepalanya. Pada jam istirahat, ditambatkan kapal mesin dan perahu milik nelayan seragam hari Senin. Disapu terik, anak-anak berebut membeli jajan kepada seorang perempuan muda bermata indah, penjual mie instan dadakan. Di kejauhan, seorang guru berwajah datar memantau di depan pagar, barangkali menyimpan amarah, mungkin pula sedikit kesepian. Puisi Sekolah di Pulau Kelapa oleh Imam Budiman.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Iso garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. So menika merapat nggih wonten jam 09.30 talu. Wancinipun giaran Ludro kalian lakon Janjiku Janjimu seri kaping 1. Langsung kemawon sugeng midhangetaken.

0: dhewe.
1: Halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Iya, joro ni nek cak pendi nek.
2: Halo.
1: Powernya ternyata tetap luar biasa konsisten. Yo, yo ngitung, yo
3: ngitung,
1: nyampur sari,
3: yo nyanyi,
0: yo MC,
3: yo MC,
1: yo gagal dapat,
3: yo dagel masih gak lucu.
1: Ojo unda.
0: Wis ono
1: dagelan kalau dalam ludruk ada porsi-porsi yang memang
3: yang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kebisaannya.
0: Yo.
3: Mulane kak aku gak ngoyo.
0: Iya,
3: ya. Gak lucu kon ngepur mong.
0: Ono. Acak memang dagelan dibutuhno gak gawe lucu.
3: Iki kono songosong.
0: Lho, kayak leader.
1: Biasane nek nang ludruk jare nek dagelan kenceng.
3: Sing ngemble.
1: Dagelan ngemble. Ono istilah selain dagelan ngemble diarani dagelan ngebom. Ini orang awam kan gak tahu apa sing
3: maksud. Ya kan? Orang lain iya bener.
1: Tapi
3: ini nek tram ngerti.
0: Loh,
3: Ram arek Donald Trump iki lho. Loh, kowe iki senengane ngebom iku.
1: Iyalah.
0: Cek
1: ngebom itu memang konotasinya dagelan iku diarani ngebom itu memang bler itu ger ngono
0: lho. Iya.
1: Hanya analoginya begitu.
3: Iya. Sing begitu buat bayaran tier. Aku tahu ngono. Ya dilalah dinego pek dinapik bae.
0: Oh iya.
3: Dinego aku ngepur. Bare ngepur keceraian ngene
0: lho. Iya iya.
3: Aku banjur sak street duel. Sak street duel.
1: Rega lucu nih iku.
3: Lucu.
0: Apa ya?
3: Ono angin sayange keter angin. Duel.
0: Lah iki wis lucu. Lah iki wis lucu. Iki wis lucu iki.
3: Iki mbok.
1: Lah iya. Kan tadi sini nang lawane. Iku diarani dagelan lek apa iku mlek lucu kan ngeder to ngebom to kok nek mbawane ditonton daki-daki mak seng
3: seng apa keringet tak jago-jago
0: iku nek
1: gak lucu
0: ya gak lucu itu wis anu kayaknya wis biasa lah wong jenenge
1: suka duka
0: kan lihat situasinya
3: iya betul
1: tapi ono kono nek dhek iki biasa biasa gak lucu pangane kan yo ono
0: maksude penonton itu ada yang memang gampang merespon,
3: yeah.
0: Ada yang enggak. Lihat dari penonton,
3: nah, terutama ini, kadang-kadang antara penonton karo dagelan iku adoh.
0: Iya,
3: iku angel iku.
1: Iku ono istilah nang ge ludro. Iku diarani apa iku abot utawa apa iku? Nek ngarani penonton iku gamoh.
3: Gamoh
1: iki ya ono istilah e.
0: Empuk.
1: Empuk. Durung didodol wis meledak.
0: Iya.
3: Durung ngomong sik ket. Ih, mriki jare guyu ya.
0: Aja kaya ngono. Wong ket nginceng ngene mendel
3: wis
0: ker.
1: Ada yang menonjolkan bentuk tubuh atau gestur?
0: Iya.
1: Zaman sak piye nek nang Malang cak panut iku. Durung ngomong sik medunduk.
0: Iya.
3: Iya. Ono sing arani dagelan salah.
1: Dagelan salah. Sing
3: ya ampun, ya ampun
1: ngene kok. Disertai gerak.
3: Nah, salah iku rek.
1: Salah iku gerak ya.
0: Action gaya.
1: Lucune ditunjang dengan gerak tubuhnya.
3: Mulai dagelan biyen iku akeh sing gawe sarung pedotan.
1: Ya. Pedotan ya maksudnya.
3: Lah nek sarung dikena di luru, digesek kancane aja sing ngepur sing ngebom. Dadi ning kapan iki genge.
1: Dudu pedotan iku. Nek jaman saiki iku digawe, Cak. Kan inspirasi negara ya mergo sarung pedotan pengiritan
0: efisiensi dan ono sing memange wis baru nginceng ae wis der ono sing polah sing makan ya gak payu blas
3: ya iku mong apa sing kringete wis
1: ono deke ndagel ning panggung semuangat ya biasa iki biasa-biasa begitu hari-hari iku semuangat apa sebab e
0: apa
1: didelok gendaan nih
0: wah
1: mati
0: kok pengalaman sam hey
3: ono mana sing dewagel ku lemes
0: ya iya iya
3: koncone semua kasih lemes ya
0: iya
3: bayarnya jalur dice
0: soalnya anu bayaran entek wis dibon sik
1: iya kalau yang kayak itu kalau istilahnya dikawas dipanjeri ya
0: DP DP
1: ya tapi dia kan wis dipanjeri lagi tanggal menengate
3: don paimin ta wis
1: iya nang ndi cak nang ndi
3: lho nang ndi apane
0: tanggal 11 Juli
3: oh tanggal 11 iku ya mesti lari sih rek
0: yo kan aku ngelingno pendengar sing
3: nang omah iki warakno yo karepku kita sedang arek-arek gantian sing ngomong lho Kancing ki.
1: Iya ya.
0: Lah iya.
3: Ngene iki satu slide lho Rek Jan Rek.
0: Oh iya.
3: Bukan woro-woro ngene iki.
0: Iya.
3: Apa jadi ketuane? Eh tanggal 11 Juli nang gone.
1: Eh apa?
3: Balung Jerambah.
1: Woro-woro.
3: Iya.
1: Ya sing lebih modern nek ojo woro-woro.
3: Apa iku?
1: Attention, attention.
3: Oh, attention.
0: Apa?
1: Ya artinya ya
3: perhatian.
1: Nah, iku
3: perhatian, perhatian.
0: Waduh. Neng gonku
1: kak,
0: neng gonku kak ngono aku biasa nang mall iku. Tingtung.
1: Lha neng gonku gak tingtung gak
0: tenten.
1: Hoi.
3: Hoi. Kan tingtung ya, tingtung ya.
0: Iya iya.
3: Kalau
0: tingtung.
3: Perhatian, perhatian.
0: Iya.
3: Kereta Argo Bromo segera berangkat.
1: Nek nggon tingtung iku lek nggonku nang HP rek. Tingtung. Alhamdulillah.
3: Nek kanca-kanca lu biyen iku ledang.
0: Oh, ledang.
3: Ledang, go dukar, go speaker. Oh,
1: keliling di suatu daerah.
3: Nah.
1: Tapi nek ning arepe panggung penonton lagi teko dhek durung main terus wirawiri iku jenenge hodeng. Lah lek sing terlalu hodeng iku jenenge gendeng.
3: Ada yang jam tangannya api terus ngilang ini.
0: Oh. Itu memang kayak gaya duduk rokok action.
3: Ya, mau konjol duduk rokok kaget sih rey.
0: Iya,
3: apa-apa. Ya jalan ya.
0: Ya.
3: Tanggal 11 Juli Rangun Melikur RRI Pentas Unit Dusun Balung Jerambah Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik Hajati Sedekah Bumi. Lah biyen waktu andek-andek iki kan para panitia kan rawuh ku.
0: Maksudnya teko langsung.
3: Rawuh nang ngene kantor RRI Surabaya. RRI ku ludruke apa jenenge?
0: Lembaga.
3: Lembaga. Mulane kantor resmine ya.
0: Iya iya iya, Cak.
3: Ya. Dadi Ibu Ketua B, Ibu Ketua sing rawuh rene iku Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nur Aminah.
0: Ibu Siti Nur Aminah
3: ya. Sekretaris Ibu Sofia Darmayanti. Bendarae Bapak Nuriadi, Seksi Kesenian nih, Pak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Nah, Seksi Perlengkapan nih, Bapak Suwono BPD, Bapak Riyamin, Bapak Irfan, dan ini yang mendukung jalannya pentas nanti itu.
0: Yo.
3: Seksi keamanan itu penting deh.
0: Penting keamanan ya.
3: Ya. Ono Bapak Nguso, Bapak Diyu, Bapak Sugianto, Bapak Sriyono didukung oleh Linmas Balung Jerambah Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Jelali ya.
0: Sebelas Juli ku Sabtu malam
3: Sabtu
0: Minggu.
3: Malam Minggu
0: cak yo.
3: Ya.
1: Misfik iku ya. Jadi ono ayo kirim salam
3: ya. Ya.
1: Sing tidak sempat menyaksikan hadir di tempat kejadian atau teropil untuk RRI kirimi salam
3: ya.
1: Abah Cipto muka-muka sehat
3: ya Abah Cipto rek kangen aku sampean rek
1: Pak
3: sehat Pak sehat Pak
0: sehat
3: Pak
0: terus iki Abah Hadi iki yo pendengar setia yo kon lagi sakit muka cepat sembuh
3: bawa pake yo ngono rek gerah iki muka-muka ing gregal dangan
1: santoso santoso precet yo ngono ngomong kate nanggap tapi pake tak pira teko
3: tapi asli precet meni procot Mas
1: yo yo ya sehat kabeh ya Cak ya
3: yes muka-muka semua pendengar RRI terutama pecinta ludruk tiga segera waras ya murah rezeki dan umur panjang sing barokah
0: amin
3: sembuh ngejot lali sembuhyane rek sekali di udara tetap di udara
1: NKRI harga mati
3: perempat RRI suara budaya
1: Surabaya.

RRI Surabaya, Lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSM. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu menika ndang melampahan. Janjiku Janjimu seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan dalu menika. Pak Rudi dipun lampahaken Cak Puryadi.

0: Neng Santi, sama ini kulapo
1: Cak Timan.
0: Kok ngejak ngeterahkan ten taman beriki sore-sore mana?
1: Loh, sing penting nang isor wit kene dhisik parkir sik.
0: Loh, langge.
1: Aku janjian ambek seseorang Cak Timan. Cuma aku ora isin.
0: Aku curiga iki ning Santi iki koyoke mulai mengenal cinta ya.
1: Loh. Gak lagek wis suwi.
0: Hah? Loh.
1: Saking sampean sing ngerti to.
0: Iya,
1: Pak. Sampean kan memang kerjaan iki nganter aku nek kerja, terus jemput to nek mule.
0: Lah nggih lah.
1: Gak ngerti to.
0: Lah nggih, tapi kula pun iso maca dari gelagat jenengan. Waktu dandan, nek biasa dandan niku braine cepet. Sakniki nek dandan sik suwen.
1: Soale ngene. Iki akhir-akhir iki iku sering nek pas wayahe makan siang istirahat jam 12 mbek jam 1 kan istirahat.
0: Iya.
1: Aku ku semayan makan siang ning njaba ngono.
0: Oh. Ngoten ta.
1: Wis pokoke sampeyan ojo metu sik lho.
0: Nggih. Dadi kula njero mobil mawon.
1: Wis sadene ndur mobil sik, njero mobil kene sik.
0: Nggih.
1: Iki jajane sampean.
0: Lah kok tak lah niki terus
1: kletik to.
0: Lah nggih kathek niki kok beto oleh-oleh barang kadan iki damel nopo?
1: Ya kanggo sampean.
0: Damel kula. Nggih sering-sering mawon. Nek kula carane ngene nggih renes.
1: Sok ngono ta Cak Timan, sing penting padha ngertine ne ya.
0: Nggih, nggih lah. Nek kula nggih ngerti lah. Jenengan lak jeragan kula. Kula niki sowir. Nah nek kula mboten nurut, lak kula nggih salah lah, nggih mboten bayaran. Pokoke kula manut apa maneh ana sajene ngeten iki.
1: Ngombe iki ya.
0: Nggih,
1: engko ngene.
0: Nggih.
1: Aku engko sampean teni ning kene, aku tak mlebu taman nek wis ketemu karo nyayangku.
0: Oh, ngoten ya. Anu ngapunten, misale kula nek beto HP, kula video tekok doan
1: ya. Oh, aja ya. Aja nyolong-nyolong sampean.
0: Lah, nggih. Gimpun, gimpun buat napa-napa.
1: Iku lho, babu ngoyo apa?
0: Di kolarin.
1: Iku lho, iku perapatan nggo rene to.
0: Oh, nggih. Niku lari.
1: Yo,
0: kita putih.
1: Gandeng to.
0: Gandeng ngoten lho.
1: Kandani kok
0: seneng. Pinter sampean milih pacar.
1: Kandani. Iku Cak Timan wis kerja, tapi pancene gak sak kantor ambek aku.
0: Oh, mboten sak kantor.
1: Tapi ngene Cak Timan temenan lho. Aja cerita-cerita wong-wong dhisik.
0: Wonten.
1: Aku ku sakjane wis suwi lho ambek asiku.
0: Pun suwi.
1: Lah kenalno yo.
0: Nggih, nggih. Anu nopo? Bener anjane. Nami sampean Santi. Senantiasa dinanti.
1: Nek aku yo senantiasa menanti.
0: Nggih, sampean menanti lah kono dinanti. Dadi wong loro titian. Nggih.
1: Kira-kira pantes to enggak aku? Nggih, soalnya cedak. Rasane nek saya cedak saya dredeg yo nek sekayan iku yo.
0: Kula nggih melok dredeg yo ngono ta. Nek kula kan timan.
1: Heeh.
0: Nggih.
1: Sampean timan iku artine
0: apa? Heeh. Timan. Oh, berartinya timan.
1: Mangane sego tim-tim.
0: Boten, timan niku tiang manis.
1: Ora.
0: Kula wak manis ya.
1: Manis yo.
0: Nggih.
1: Wis sedap.
0: Enggak, enggak. Kok panteng aja nih.
1: Aku tak pedet sih.
0: Loh. Nggih.
1: Mas. Mas Andre. Sampeyan kok tak suwawang terus kok perapatan kono.
2: Aku malah bingung sih.
1: Kok gak ono uang ono?
2: Iya.
1: Lah iki aku mobilnya parkir nang isor wit kene nang pinggir taman.
2: Terus sampeyan nyetir dhewe?
1: Enggak. Aku yo mergo iki engko kan aku wedi di enteni wong tuaku. Dadine aku sopire tak jak mampir pisan mulih.
2: Ngerti kenang apa? Dik, nek gak apa-apa sih.
1: Ojo wis gak apa-apa.
2: Ojo seakan-akan di mata sopir awak dheweku kenalan koyo
1: nggih. Ya wis mau wis tak kandhani kok.
2: Tak kenalan
1: kok. Tak kenal. Ayo tak.
0: Nggih, sik sik.
1: Nggih, wis usah ganti sepatu lah, sandalane gak popo.
0: Kok ali wong ganteng wis sungkan kula niki.
2: Nggih. Nyun sewu.
0: Nggih.
2: Asma sinten?
0: Tepangaken kula Timan. Nggih.
2: Aku
1: kudu. Iya,
0: nggih. Anu
1: Cak Timan e gak popo iki sopir keluargaku.
0: Nggih, kula sopire anu Neng Santi niki.
2: Nyun sewu nggih, Cak Ti.
0: Nggih. Lho kok Cak Ti?
1: Cak Timan.
2: Sing lengkap. Jenenge nek Timan.
0: Nggih.
2: Nah, biasa nek diceluk Cak Man.
0: Nggih.
2: Biar lain daripada yang lain tak teluk Cak Ti nek gak apa-apa.
0: Lho, yo gak enak. Sing ngerti Timan, sing gak ngerti diopo nyer gak timbo.
1: Ayo ta salamane sing men sampeyan jenenge.
2: Nggih, Man, sebenarnya.
0: Nggih, sampean sinten?
2: Aku, oh, masa durung sampeyan kenal?
1: Durung, kenalan dhewe lho.
0: Nggih.
2: Aku Andre.
0: Oh. Cocok nggih jenenge Andre wonge gedhe dukur putih ganteng nggih
1: ya apa nek jejer ambek aku tangane tak gandeng ini
0: ya gandeng ngono
1: pantes enggak
0: pasangan serasi
1: pasangan serasi lho Mas
2: sepurane
0: anu nggih
2: dadi sampean wis diceritani antaraning hubunganku mbarek Mbak Santi
0: nggih niki wau kali nunggu jenengan lah di kula jejak taman niki kula nggih kok lah nopo sore-sore ten taman tibae ada
1: sembahyang
0: ada anu sesuatu something wrong
2: kowe gak tau nomo eta
1: ayo ayo mlebu taman
2: taman
1: ning kene
0: heh
1: taman ning kene
0: nggih
2: kene
1: iki wis tak kei jajan tak kei kletikan tak kei ngombe
0: nggih niki kula sik
1: ngenteni awake dhewe
0: kula anu
2: tambahi cek gawe tuku rokok
1: rokok eh taman iki lho
0: mboten usah mboten usah pinten pinten pinten niki.
1: Alah. Oh ya biru ngene
0: ya. Biru. Oh nggih mboten ngoten.
2: Boleh nang rokok ta gak?
0: Mboten, mboten.
2: Oh lek ngono ya tak jaluk meneh kene.
0: Lho nggih maksude nggih kan
1: tak lebokno kok
0: sampean. Liyane nggih.
1: Nggih Cak Timan.
0: Nggih matur suwun.
2: Nggih Cak Timan ya.
0: Nggih nggih. Kula
2: bukan berarti aku ngiwakno sampean gak.
0: Mboten kula kula nggih menyadari kok.
2: Pengen misalnya penu apa pesan menu sing kira-kira selera sampean apa sampean
1: kok. Kok tahu apa angetane sebelah kono enak.
0: Mboten kula ampun enten sajen mriki panganan apa mau dibawakno. Mbak anu ning Santi niki
2: nggih. Iki driver mulai biyen ya.
1: Iya wis ketaku cuwili iki pokoke driver bapak biyen nek ngantor ya wis. Ibu blonjo, ibu ngemol, ibu tuku mas-masan ya sekarang
0: tak. Nggih. Pun anu
1: sampe aku kerja saiki.
2: Iya iya.
0: Dilanjut kula nggene nate nom kaya
1: niku.
2: Sampeyan kok gak ngaling-aling sih?
1: Yo aja awake dhewe sing mlebu taman.
0: Sampeyan sing nang taman kono.
2: Nggih. Ya nek njogo sing
0: kula-kula tak anu nggih.
2: Kono ya.
1: Heeh. Ya Cak Timan ya.
3: Nggih.
1: Nang kene ae lho.
2: Dis.
1: Mlaku.
2: Ya tangan aja digandeng ini tangan.
1: Lho yo aku gandengen lho, masuk pacaran mosok mlaku tangane gak
2: tiga. Delok Cak Timan kan gak etis mosok langsung begitu ketemu langsung.
1: Lho yo awak dhewe lho soalé petang dino gak ketemu, gak enak rasane.
2: Ya terus
1: Selasa lho sampai
2: saiki Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nek Sabtu lak prai sih sampean. Kerjanya
1: Sabtu prai aku malah neng omah terus gak ora metu ame bapak ibu.
2: Iya iya. Iya,
1: Dewi lo sok ketemuan
2: ini kabari bapak?
1: Saya mas
2: ibu?
1: Saya akan berdua
2: terus kabari sampean Dewi ya apa deh?
1: Aku gak sehat juga tengok gini
2: maksudku suasana hati iya, gak ada kepikiran
1: suasana hati ku ya? Suasana hati ku ketemu karo jaminan Mas Andri Santi ini macam kono hati ini kono merekah berbunga-bunga nanti kan dan ini ada 6 saat ini kurang kono
2: sih ya cuma pesanku jangan terlalu berlebih
1: semangat.
2: Wingi ku tak delok jetet sampean ku di saat jam kerja, yo jam kerja.
1: Iku pas wingi ku pas gaweanku wis mari kabeh dadi jenengan tak cepi. Tapi lek gak ngono, sampean gak gelem metu gak iso makan siang bareng sama dhewe.
2: Ya mosok sampe piro iku 128 cetak kebacut jadi sampean
1: iki. Yo gak apa-apa. Iku ngono ku berarti kan perhatian.
2: Nah, terus iki gawe apa iki?
1: Apa? Foto.
2: Oh iya.
1: Ketukune
2: iki apa sih? Siki iki lho iki lho. Iki mawar apa kembang apa kok gak patek mudeng aku
1: iki. Iki ya kembang mawar ngono.
2: Oh, kembang kembang
1: mawar.
2: Kembang
1: mawar.
2: Iya iya iya.
1: Mawar putih.
2: Mawar putih.
1: Iki kok tak kirimi. Gak kroso ya awak dhewe iki koyo-koyo ketemuan ngene-ngene iki mesti nang taman kene iki mesti kadang-kadang makan bareng ngono iku. Gak kroso wis pirang-pirang tahun lho ya.
2: Dik Santi. Karena ya, apa aku yang milih taman ini kaya-kaya mekari kembang taman ini menyimbulkan mekari semangatku mekari perhatianku terhadap sampean di sana.
1: Oh, no, Mas.
2: Jadi aku timbangin yang panggungan dia aku pancen sengaja milih taman ini kaya-kaya taman ini sudah diseksi antara Santi, Mbak Andre Andum Katrisnan curhat masalah masa depan sing sesuai dengan harapan awake dhewe. Nek menurutmu kuwi sampean ya opo?
1: Nek semono uga aku, Mas, Mas Andre, wong aku iku wis ket awake dhewe SMA, kadang-kadang malah dhewe slintutan, janjian, kadang ning nguri sekolahan ketemu, kadang nang kene, kadang mangan baksone mbok mi. Eling jaman SMA iya. Yo kit iko iku rasane senengku nang sampeanku gak berubah sampe saiki.
2: Justru karena itu.
1: Sampai aku yeah. kuliah, sampai lulus, saiki sampai kerja.
2: Nek tak delok arek-arek liya, sapa iku? So Tina. Mbare aku sik nyatane yo begitu lulus SMA yo gak karo-karuan.
1: Wis bisa yo.
2: Iya. Tak titeni sampe lulus.
1: Heni karo Sunaryadi biyen iku bar lulus SMA ya wis rapi dhewe-dhewe.
2: Ora aku iku nyalahno Heni.
1: Napa?
2: Heni iku ternyata di belakang Sunaryadi ku ya wis duwe pacangan to duwe pacar. Siji karo aku sih. Nyatane aku kenal sampean mulai SMA kelas 2 sampai saiki wis kerja. Aku ya wis kerja, sampean sampai lulusno kuliah.
1: Sampai wis lulus.
2: Lulus kerja. Sampai nyatanya
1: Cik, ketemuan ya, terus sama Dewi.
2: Tapi jujur ya, Dik. Sampai gak tahu kenal Mbak Rio yang kira-kira memberikan harapan-harapan tentang apa itu masa depannya sampai Mbak Arang Rio.
1: Sampai tak kok ngono itu malu. Pitakone sampai durung mari, aku wis ngekei jawaban.
2: Jawabannya?
1: Ya kan? Gak itu malu.
2: Maksud cuma gak
1: enak? Ya gak aja. Enggak.
2: Maksud gak dinasihkan
1: sing ngene. Harapanku ki yo mek karo Mas Andri to. Nek Mas yo mek kenal ngono kan yo. Biasa jenenge wong kenalan, koncoan. Apa meneh kanca kantor sak profesi, garap bareng.
2: Ya tapi nek jawabane sampean cuma kan rasane kok kurang lego.
1: Kurang lego.
2: Iya, mbok yo gak Mas, mulai aku ngene.
1: Saiki tak legakno berarti. Nah, gak Mas Andri, soalnya aku wis yakin bola bokin. Nek nang gone atiku iku mek ana jeneng
2: bola bokin bareng yo apa.
1: Maksud iki yo yakin temenan ngono lho.
2: Terus harapane sampean yo apa? Jujur ya, aku iki serius. Gak ada apa itu, gak ada paribasan tau apa saya itu sakrek aku takon. Misalnya saiki awak Dewi Seprono seperti kenal, kemudian saiki sampean nyatane ya durung Dewi pacar semenuku aku.
1: Lah pacarku sampean ngono.
2: Enggak, maksudku selain aku ternyata sampean kan ya ngugem.
1: Gak ono.
2: Ngugem omongan sampean konsisten dengan aku gak Dewi pacar Mas Andre, aku cuma Mas Andre to.
1: Lah Mas Andre kan juga Dewi pacar to liane aku.
2: Nih cari sopo.
1: Loh, aku ki takok kok.
2: Ya apa? Aku gak dekat.
1: Duwe pacar apa enggak liane aku? Ya.
2: Oh, liane sampean, Kak. Yo gak kira ya, mungkin tadi. Aku tancang ngimbangi terus sampean. Kenyataane sapa sih lek kemungkin ono sing tau pengin kenalan mbak aku.
1: Ono.
2: Pengin akap ono. Tapi nyatane ya apa?
1: Awak dhewe yo tetep wong loro wae.
2: Wong HP nyatane ya sampean buka ya gak popo aku. Gak ono password sing tak sembunyikan ya sapa ono itu Dik.
1: Ya wis saiki ngene, Mas, Mas Andre, awak dhewe iki kan wis suwi yo. Luwih nek kira-kira 5 tahun 6 tahunan
2: awak dhewe. Wong nek langsung rabi pian kira-kira wis ndek anak loro.
1: Terus ngono. Oh, rabi ku gak semudah iku.
2: Mangkane.
1: Sampeyan iki kok iso ae.
2: Aku percaya mbek sampean.
1: Ya kepengin ku sing ngono, Mas. Dadi awak dhewe iki nek pacaran ngene iki sampe besok nek jenjang pernikahan. Tapi nek jenenge wong nikah, wong rabi, wong nyusun rumah tangga iku kan mesti kudu gak terima dhewe wong loro, tapi keluargane sampean ya keluarga kurang ngono sih.
2: Cantik. Sesuai tak rungokno kata-katanya sampe narasi ini sampe kayak semakin menguatkan rasa tresnaku.
1: Duh, aku anjane tresno banget loh Mas.
2: Mergo,
1: aku kaya abot ambek sampean. Iya,
2: saya ingin ini. Mumpung dalam suasana yang sangat indah dan sangat romantis. Saya coba sih sampean. Sepisan maneh duwe kata-kata yang benar-benar bisa meyakinkan aku. Gak cuma meyakinkan awakku, tapi disakseni apa-apa sapa ae sing ana nang taman termasuk kembang-kembang sing sak iki lagi
1: wit gedhe sing sak niki ning dhuwur awake dhewe ya Mas ya. Wit gedhe sing ana lincake sing dhewe saiki lungguh wong loro. Terus bae ana manuk-manuk nang dhukure. Cek krungu kabeh ya. Ya sak ngene Mas Andre.
2: Iya.
1: Anjene aku ki yakin aku pengen masa depanku iku besok sampai aku tuwek, sampai aku nggendong anak, sampai anak dhewe duwe anak, iku pengen karo sampean, Mas Andre.
2: Santi.
1: Nah, sampean yo opo?
2: Tang tak cekel.
1: Yo ket mau ora tuwek cekel.
2: Semono kuwi aku Santi. Kaya-kaya aku gak bakal nglenjani janji. Gak cuma neng lambe iki tumus jroning atiku disakseni kembang lan wit-witan ana taman kini. Andre gak bakal mlenjani janji tresnaku cukup barek Santi.

0: dek. Oh, lah ini sih, lah penak sih timbangane nang omah, jalan-jalan nang kini nang taman kan yo apa yo nyegerno pikiran, refreshing. Ngono lho, Dek, Dek, sampean nduk omah.
1: Aku ki seneng, Mbak. Popane lek wis ono wifi terus ASEAN di sore jan aku botah temen lek omah.
0: Ayo, sesekali. Ya yes, ayo nek ben sore lah nek nganggur-nganggur jalan-jalan koyo ngene iki. Ngono lho.
1: Ya gak ben sore juga, Mbak.
0: Iya, masih ngono. Kan awak dhewe koyo apa apa bareng-bareng kan yo. Ya jarang-jarang lho di awak dhewe ya padha sibuke mantu wong tuwa. Lah ngene iki kan mumpung nyantai lah, refreshing kok ingin nang taman kan enak, seneng wasno suasana baru, nude.
1: Iya Mbak, seneng wasno wong tok.

0: aku iki nek ndelok sampean ndek omahku ketok ya meneng, ketok gak dikonco, tapi kok ya moro-moro ngejak aku rene pengen kenal aku ambek koncone sampean iki ya apa terus.
1: Iya, koncoku. Ya apa ya koncoku sekolah biyen lah. Iku
0: konco sampean tambah.
1: Ya apa ya sak kota ngene iki lho. Kan ya
0: gak ngono, Mbak. Selama nah, iki kan
1: ketemuan lah.
0: Selama iki kan aku ndelok sampean iku meneng, gak tau dolen. Ya wis jembe aku kadang sore pengen jajan ya budal, pengen lapo-lapo budal dhewe. Saman kan
1: iki ya kanca, tapi pemenak nek dijak curhat, dijak omong-omongan ngono.
0: Berarti iki kanca sampean SMA biyen, Mbak?
1: Iya.
0: Kanca kerja sampean?
1: Iya, kanca SMA biyen. Nek apa ya nek awak dhewe curhat omong-omong enak ngono iso ngekeki solusi ngono.
0: Kanca sampean tak kanca, Mbak.
1: Ya kanca dhek. Mbak iki ya apa ya? Ya oleh aku seneng iku kan masalahe nek dijak ngomong nyambung gelem ngrungokno apa isi hatine mbak iki ngono lho.
0: Lah sampean lho mbak lek ndek omah ya wis biasa ya meneng ae ternyata sampean ndek jawabon ndek kanca.
1: Iya mesti kan awak dhewe kudu nduwe seseorang yang
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Dandi. Sehat ya Mas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat,
2: Mbak. Iku siapa?
1: Lah iya sik kenal adikku.
0: Kula niku Mas Adike Mbak Rani.
2: Kenal.
1: Dandi
2: sampean?
0: Kula Tini.
2: Tini.
1: Hehehe, salaman ojo suwe-suwe ngene lah.
2: Salaman ambek adik ya.
1: Yo gak apa-apa Mas Ute yo, ojo suwe-suwe lah. Ngono lho.
2: Tini sik sekolah apa wis kerja?
0: Oh, kula pun bantu orang tua.
2: Oh, ngono.
1: Ya wis padha-padha mbek aku lho Mas Candi, nyawangi bapak. Bapakku kan duwe usaha kecil-kecilan.
2: Yo, cok ngomong kecil-kecilan.
1: Iya, lah terus gede-gedenan piye?
2: Adik kandung ya?
1: Adik kandung pas ayo mek loro iki tok, dulurku ya wis aku mbek adik tok.
2: Ketokane kan.
1: Apa?
2: Seger jeneng adik sampean.
1: Iya seger lah. Ya sik noman adik pisan lho Mas.
2: Anu Tini. Mas Dandi iki kenal karo Mbak sampean Rani ya sedek suwi ya awak dek mulai zaman sekolah dia.
0: Loh. Berarti sampean iki suwi Mbak kenal ambek Mas Dandi.
1: Loh iya kanca sekolah ning beberapa bulan iki awak dhewe nyambung ngono lho ketemuan.
0: Lah lek pengen suwe lapo gak pencak dulun-dulun nang omah ngerti bapak nang ibu pen kenal lo. Oh ya selama iki aku gak ero iku lho Mbak.
1: Mas Dandi iki yo gak wong nganggur. Ngene iki ono waktu dek yo anu nyelak-nyelakno.
2: Kerja mumpung ono waktu. Nah, aku nempati janjiku.
1: Sibuk anu, ya.
2: Dek Tini, aku nyuruh Dek.
1: Yuk gak apa-apa lah wong adikku lho Mas.
2: Dek Tini sepisanan ketemu karo aku nang kene. Nek nurut pendapat Dek Tini aku karo Mbak Yu sampean apa?
0: Loh. Nggih.
2: Misale iso iya apa?
1: Aku mau sampean kon ngomongi kok yo ngono se. Awak dhewe kang kekan.
0: Mbak.
2: Oh ngono ya.
1: Heeh, apa penak, dijak ngomong penak yo nyambung. Apa-apa kan yo. Ya apa yo sampean yo sering tak curhati yo iso ngekeki aku solusi. Ngono kan yo nyaman lho Mas.
2: Ya memang
1: kan tak kenalno adikku.
2: Pertama pancen kekancan. Awak dhewe kenalan, awak dhewe iso nyambung omongane awak dhewe iku saling mengisi. Ning suwe-suwe jari nyumbang diawali teko koncoan terus suwe-suwe ada sesuatu yang terasa dalam hati ngono terus
1: ya wis rumangsa nyaman ngono lho Mas tapi iki yo nyaman mek sampean mangkana adikku tak jak mrene tak dudui kle wong sing biasae ambek mbak iki sing kayak solusi sing apa ya sing nek ono apa-apa ono masalah nyaman iso gelem rungokno curhate Mbak ngono.
0: Berarti Mas Dandi iki sing paling pengertian yo Mbak mek sampean yo Mbak.
1: Iya paling mengerti. Lah ngomong curhat mek sampean, cerita mek sampean, wis sampean ya wis ngono-ngono ae, Dik.
0: Ya gak ngono, Mbak. Saiki kan beda urusan ambek urusane sampean Mbak, aku kan beda sih, Mbak.
1: Lah iya sampean kan adikku.
2: Gak apa-apa.
1: Ayo.
0: Masa sampean

0: Mbakku, kan urusannya beda sih mbak, masa aku gigi kudu ngekai saran sing tuwo.
1: Tini, mbak yo sampean ngenalno aku karo sampean iki bik menowo kok mbak yo sampean jaluk penilaian, jaluk pertimbangan. Bik men, aku gak GR lho ya, Ran ya. Bik menowo pertimbangan ini nih.
2: Kira-kira sampean kok ngomong GR ae wis jenenge
1: Kira-kira kira-kira ono pertanyaan ini, ono pertanyaan ini nanguni adik sampean kira-kira iso tak terus nopo gak?
2: Maksude?
0: Wis ngenteng ya,
1: Rek. Maksude?
0: Ngono kok gak kenal aku kepiyen Mas Dandi iki? Mbak ya gak ngomong lek ndek kanca ganteng koyo ngene iki. Jan. Kok seneng aku ndelok nyawangi.
2: Dek. Apa sih sama nang? Apa sih? Mau mas mar kenalan, sama aku kok ya salah tingkah ngono.
0: Gak ngono, Mbak.
2: Saja.
0: Sama lo, duwe kenalan
1: anu.
0: Duwe kenalan.
1: Dek Tini, sekolahnya. Pandangan sama nang aku kok ono sesuatu yang yang mencurigakan
2: ini. Sama Mas Dandi sama niku ya ngono GR. Iya, pas ngono
0: aku jane lek kan wajar to Mas, lanang mbek wedok. Dadi nyawangi ku kan yo.
1: Anu,
0: yo beda tambah.
1: Adik sampean nu punya bahasa mata. Dari pandangane ono
2: sesuatu. Iya, sampeane Mas Dandi GR.
1: Yo Pak.
2: Iyalah.
1: Ono sesuatu yang akan diucapkan nu
2: jare. Iya ka?
0: Gak, Mbak. Aku ki seneng lek.
2: Iya lho, kok nang kene lha apa sih sampean kok
0: si, aku lho ngeteng lagi gak apa-apa tak kira-kira karena aku ki
2: enom kamot ihalah yo wes aku ngalah
0: aku tak lho nggo jejer
2: lho nggo gak apa-apa aduh ya, berarti cocok Mas Dandi
1: berarti seneng kan di Mas aku bisa
2: sama seneng ya? Tadi
0: lho seneng aku Mbak seneng
2: Mbak Terun nah sampean tak kenalno iki mangan ngoten
1: yo nyaman
0: Mbak sik ta Mbak Mbak aku lho nggo jejer sampean oleh gak Mbak ide sampean
2: ngono
0: Mbak
2: aduh siki.
0: Lah timbang aku deg-degan mbek sampean ini gak enak aku lek aku nyawang Mas Dandi iki jare niku. Tak aku lho nggo jejer sampean.
1: Ya gini.
0: Sampeyan ngarep pinggirku kan lho, Mbak.
2: Adikku rumah sampean.
1: Matur nuwun.
2: Muga-muga enakan ya Mas Dandi ya, Dik ya.
1: Muga-muga aku iso dadi dulurmu selawase ya. Besok-besok. Ngene. Ono waktu sih? Ono waktu.
0: Waktu.
1: Nek gelem nek jek ono waktu, ayo nonton film.
0: Oh, ayo Mbak. Ayo.
2: Yes. Lah, semang jari ini emang gak gelap.
0: Loh, salah. Saiki aku ingin mumpuk semangat lho, Mbak. Aku mumpuk semangat lho. Kalau sampean aku gak gelap, jari aku di kamar to. Saiki aku mumpuk gelap sampean sing ngendoni. Ya apa sih sampean ini?
1: Untuk mari nonton, untuk mam nanti.
2: Boleh mam.
0: Seneng, Mbak. Seneng aku
2: lho.
0: Kulineran. Apa mana lho? Kulineran ini bakso mercon. Weh.
1: Ayo, pedes pokoknya. Ayo. Ayo melaku ya.
2: Ayo melaku.
0: Mbak. Cita lah.
2: Kene lho, Dok.
0: Aku sampean iki Mbak. Sampean iki wedok, ojo gandengi aku. Sing gandeng aku iki cocoke wong lanang, Mbak.
1: Wis ayo.
2: Tak
1: gandeng lho karo.
0: Ayo.

0: penggawean iki yo ceono ae. Padahal aku nang kene iki sopir. Tapi yo delok gawean nang omah gak beres aku yo gak enak. Pengertian. Wong nek iso nyambut gawe pengertian, yo insyaallah awet. Mangane jraganku iki seneng. Pak Rudi ku nembek aku, utamane Bu Rudi. Di panganan apa tetep eling aku. Soale aku ya pengertian. Mangane Pak Rudi mbek Bu Rudi ya pengertian.
1: Cak Iman.
0: Loh, nggih anu Bu Rudi.
1: Nggih, aku wingi blonjeku ana sing kari sing nggo mobil.
0: Loh,
1: kok kok mobil ana barangku sing kari?
0: Nggih,
1: napa? Durung didokno.
0: Napa, Bu?
1: Ayo, iling-ilingan napa?
0: Gensik-gensik napa nggih? Loh. Jeng. Pantes kok abune sangseng.
1: Sangseng.
0: Nggih. Loh, mobil pantes kok ambune apa niku?
1: Nongko.
0: Nggih. Nongko kali duren nggih.
1: Iya, aku lho, jange tak pecah iki mang lho.
0: Lho.
2: Nanti.
1: Lho, durung didokno karo Cak Timan.
0: Nek ngoten kula tak anu nggih, kula juket mobil riyen nggih.
1: Iya, aja kono.
0: Nggih.
1: Yang ini gue pak, ini gak diwarang, ini gak didokno Cak Timan iku.
3: Yang ini lho bu, yo jok nyalano Cak Timan, sampein dewe, saiki kok lalian ngono, gampang lali.
1: Persoku ya wis, gadek ngongkon lah Cak didokno dewe, wis seru tuku lah.
0: Iki, niku nopo?
1: Ambune wangi.
0: Wangi mah, sampe ngerdek ngeten.
1: Pecana Cak Timan.
0: Dipecah lagi. Nggih.
1: Marung kok dikompresi pisan ya, emang kompresi pisan?
0: Nggih.
1: Lah, dile kulkas engko.
0: Dul kulkas. Lho, tak kira mari dibuka pisan terus dipangan
1: ngoten. Dipangan, ngosok ngentekno nang kok situ.
0: Oh, ngoten nggih. Lah, nggih. Pun kali durene niku nggih dikupas pisan ah.
1: Kak, durene ojo sik.
0: Ojo sik nggih. Nongkone niki nggih. Nongkone iki koyoke anu enggak ada sakit lambung. Nggih, kula kebuk buk.
3: Wah,
0: nggih.
3: Iya. Nggih,
0: suarane niku buk.
3: Nongko nek wis nongko nek wis mateng ya ngono iki.
0: Oh, ngoten. Tak kira
3: mateng.
0: Tak kira kembung ngoten nggih.
1: Nggih, pun enak paling jajak timen ya.
0: Nggih. Pun kula nek ngoten.
1: Heeh. Pak.
3: Iki sampai bengi kok. Anakmu durung mulai.
1: Iya. Pamit ajarane sih lembur.
3: Oh, lembur.
1: Heeh, kok sampe yamine durung muleh.
3: Gabene.
1: Oh, kalau.
3: Waalaikumsalam. Oh, iya. Ini lembur.
1: Nggih. Bapakmu rame ae.
2: Asal maem nasi bebek. Mun jenengan dar.
1: Oh, ibu iki luwes sak samurat kok.
2: Lah oleh itu kok kantor niki, Bapak kerso ta.
3: Ojo, saiki bapak ibu iki usiane kan ya wis akeh.
2: Berarti kula sing ngajak timan mawon nggih.
1: Kene Cak Timan.
3: Gak perlu mangan akeh-akeh sing ngoyo niku kolesterol.
1: Cek dorong gorong di penyakit iku kek ono sapa.
0: Anu kula kok mambu sego bebek nggih.
3: Wah. Dan iki mbo.
2: Sak kotak lengkap sego bebek untuk Cak Timan.
0: Damel kula. Wis alhamdulillah. Pada kula niki ngonceki nongko kok ambu sego bebek niku. Mangan kula mriki. Nggih, Bunde.
1: Ya wis, makman kono, Isan.
3: Kok gak telepon rumah cek dijemput.
2: Anu pun diteraken niku driver kantor. Diteraken masuk sing lembur kan niki wau tiang sekawan. Ngarap laporan niku lho Bu, dados e bengi diterno. Terus lan niku jatahe maem niku wau. Sego bebek kerdusan niku wau ya. Kula mboten kula maem teng mriko wong aku sore wis andok bakso
3: tadi. Oh, tapi yo alangkah baiknya ki telepon rumah cek dijemput wong ono Pak Timan bekne.
2: Napa?
3: Ya nek iso jangan merepotkan orang lain ngono lho.
1: Kala bae iku kan urupun iku kan kantor sing mbayari.
3: Iya yo kan. Tapi kan lebih enak lebih nek gawe ngene dhewe sembarang iso gak repot no wong ngono.
1: Sampeyan ku aneh, Pak, yo gak repot ta wong iku perusahaan yang bayar kok ngrepot yo gak ngrepot no. Supire ku dibayari wisan tugase.
3: Malah ngenakno timan yo.
1: Lah apa ngrepot no wong? Yo enggak lah, Pak.
3: Yo lah iya.
2: Nah, Cak Timan kan pun kali ibu blonjo.
1: Ini Cak Timan lawan sing gaji. Blonjo. Nek kok kono iku supire kono digaji perusahaane, kantore ngono lho, Pak. Sampai ku aneh-aneh.
3: Ya iki mumpung anakmu wis teko, wis.
1: Nggih.
3: Mah. yo cek dikandani ibumu itu lho. Ini lho, Nduk. Wong tua itu tidak membatasi kamu bergaul dengan siapa saja, tidak. Tapi kudu ono waktu. Sebabnya apa? Misal iki awakmu wis duduk arek cilik mana, arek wis gede ya. Wis tamane awakmu wis kerja. Dadi di kantor itu situasinya ya apa, awakmu yo kudu iso nggoni ya. Utamane bapak njaluk ojo sampai mengecewakan orang tua. Oh,
2: nggih, mugi-mugi kula saged mujudaken gegayuhane bapak kali ibu nggih.
3: Gak gambate sih bapak.
2: Mugi-mugi kula berusaha bapak. Iya.
1: Kayak bapakmu iku lho, Nduk. Awakmu iku gak nang oma-oma ta.
2: Oh, maksudnya rumah tangga ngoten ta, Pak?
3: Yo iku. Kaya kepinginane lho bapak iki didikake jek kuatir ngono lho, kuatir Mas yo awakmu wis gedhe nduk, wis nyambut gawe dhewe. Tapi bapak tetep kuatir wong bapak yo bapak anake kan mek situk awakmu. Nggih. Eh, bapak aja sampe terjadi apa-apa nang awakmu ngono lho. Maksudnya bapak iku.
2: Lah, bapak kali ibu pengene dos pundi lho.
3: Yo lah yo iku mah.
2: Kula namanut mawon.
3: Oleh awakmu metu di Terno Pak Timan barang lancar nang di bapak kan tidak melarang selama ini. Gye. Tapi tolong dibatasi tentang pergaulanmu ya. Oh, dijogo lah iso njogo asmane wong tuwa ngono lho maksudku.
1: Ya apa ya jenenge anak wedok bapakmu ku jek ana rasa kuwatir ae ngono. Nek aku sih percaya mbak awakmu gak mungkin saya awakmu iku berbuat sing elek-elek nek kono-kono. Jelas sih wis
3: ibumu koyoke wis kepingin awakmu ndang omah-omah. Wis ndek pacar ta durung?
1: Sampeyan apa aku wong sampeyan kok wingi ngejak nakoni ngono kok ayo budak koni awake anak iku ndek pacar apa durung. Ngomong ngono saiki dilimpah
3: anak. Lah iya lah sing luwih akrab iku lak ibu ah. Wong anak-anak wedok nek ambek ibuke iku iso akrab. Nek curhat yo nang ibuke. Nggih. Nek apa-apa nek ono apa-apa yo nang ibuke.
2: Pokoke bapak kali ibu niku intine rak kepengin kula niki ndang omah-omah ngoten to.
3: Ya nek panjenengan wis ketemu jodone kene apa enggak?
2: Nek kanca niku nggih kuwata, Pak. Tapi nek sing istimewa kan nggih awak dhewe wis iso mikir lah ngoten lho, Pak. Pokoke enten lah.
3: Ya gak perlu dituturi wong tuwa sih wong awakmu ya wis gedhe nduk iso mikir dhewe, iso milah-milih ya.
2: Iya.
3: Ndi sing apik, ndi sing elek ya. Mangkane sing hati-hati lah dalam segi pergaulan utamane.
1: Apa maneh kaya saiki ku jaman kaya ngene ku nduk agar lanang-lanang yo ketoke meneng-meneng kok mati banon narkoba.
3: Ya.
1: Ojo sampah ngono lho. Nggih.
3: Jangan sampai awakmu terjerumus dalam pergaulan. Nggih. Ya.
2: Nggih, Pak.
3: Lah cita-citane bapak ibu iku minimal awakmu calon bojomu iku yo minimal sing selevel ambek bapak ibu.
1: Iya, selevel ambek awakmu.
3: Maksudnya
1: ojo sama nisormu ngono
3: latar pendidikane ya minimal padha-padha sarjanane lah. Itu
2: bojone calon bojo kula niku kedah sarjana.
3: Minimal harus sarjana lho, awakmu sarjana.
1: Mosok kate nisormu nduk ya.
2: Lah napa kangge bapak wong anu wong bagian niku saged diukur kali sarjana napa duwe sing kathah
3: ngoten. Ya tidak harus lah. Tapi ya itu satu bagian, satu sisi yang kudu di apa ya kudu dilakukan.
1: Seimbang tu lah enak sih dok. Nek seimbang, ngono lho lah nek engko awakmu sarjana, bojomu gak sekolah ya jo sampah lah yo.
2: Kok
1: didelok wong lho. Ya apa jarene?
2: Tapi sing penting kan nggih sami-sami sekolah Nah, kula dhewe misale mengke misale nggih kula niki dijodhokno kali bapak ibu. Nggih nek kula seneng, nek kula mboten seneng kan yo gak enak, Bu.
1: Cuma ya. Mboten
2: nggih, pun dipaksa kula Bu.
1: Gak leke wong tuwa sih nek dodono ku yo gak mungkin mereset sih nek prasa kula yo.
3: Endo.
2: Nggih.
3: Ya gak ono ceritane sih nek wong tuwa menjerumuskan anak ke jurang kanistan itu gak mungkin. Ya kepingine bapak ki awakmu iso bahagia selamanya ngono. Ya kaya bapak ambek ibu ngene lho. Sampai tua-tua sampai dadi kaki-kaki nini-nini ya. Wis rumah tanggane tentrem ayem ora ono apa-apa sakinah wa madawa rahmah ngono iku jare wong-wong ngono iku.
2: Nggih. Ya ngono. Nggih Bapak Ibu, nggih. Nyuwun pendongane mawon mugi-mugi kula nemu jodoh ingkang cocok.
3: Iya.
2: Ingkang Bapak tetep kuki kalih Bapak Ibu ngoten nggih. Nggih. Ngimpun Pak, kula tak teng wingking riyin.
3: Oh ngono ya istirahat ngono ya.
2: Nggih.

0: bapak, Pak.
1: Hmm.
0: Iyalah, Pak, anak wedok loro, Pak. Hmm.
1: Ya bapak no lho.
0: Lho, kok bapak no? Ayu.
1: Heeh. Lah, makne ayu ya. Anak ya mesti asu.
0: Asu. Bapakne ganteng. Nah,
1: bapakne ganteng, emake ayu. Iya. Dadine nek ya ganteng ya ayu, manis.
0: Manis.
1: Iya. Lah anak sapa anak umur?
0: Sampean mesti no ya anak sampean barang, Pak.
1: Iya. Aku tok. Iya, aku lak nyponsori tok lho, Rek.
0: Iya.
1: Aku cuma pendukung acara tok aja.
0: Ijol sandal iku lho.
1: Ah, iya kan kapanane tak tinggal nang endi kene Kalimantan tinggal sarung ya dadi anak ngono.
0: Lah iya.
1: Iya.
0: Wis sancene jan kesenggol titik ngono ae
1: wis. Ah, wis pokoke.
0: Dadi.
1: Karene udan awu.
0: Yalah, Pak.
1: Ngene lho, Bu, alhamdulillah. Mm-hmm. Gusti Allah kaya dewi kenugrahan usaha lancar
0: anak
1: buake.
0: Amin. Iya toh?
1: Produksine dhewe yo diminati oleh masyarakat. Nah, itu kan tergantung kepada kita sendiri.
0: Iya.
1: Saya kaya dhewe di perusahaan ya toh. Karena perusahaan itu memenuhi kriteria yang ada yang dekat di masyarakat. Artinya niku gak berusaha untuk membohongi.
0: Nah, apa?
1: Membohongi. Nah, kok gak bojo iki lho, Bu.
0: Lah iya membohongi.
1: Dadi awak iki mesti
0: membohongi. Sampai niku nek
1: ayam rumah tangga iki mung ya pertama ya panjane sing aran iki. Wong ayam rumah tangga gak mergo bodho dunya, gak mesti. Ya dunya berono juga menunjang. Ya dasar awak dhewe ya
0: podo. Nomor 1 sampai nambah aku iki rukun-rukun.
1: Rukun.
0: Tadi rezeki gak ngadol.
1: Saling mencintai, saling pengertian. Iya toh, terus ditambah lagi dengan rezeki ini lancar.
0: Nah
1: itu kan kuncine ngene, nek wong tuwa biyen iku ngene.
0: Ya apa ya,
1: Pak? Rumah tangga ku sing rukun, aja pecoan ae, aja tukaran ae, rezeki cek moro kan ngono. Nah, berhubung adek iki
0: wis nurut wong
1: tuwa. Damai tentrem rumah tangga tak tukaran, rezeki ku glitir.
0: Soale ngene. Rezeki ku yo. Nomor 1 ku yo, nomor 1 lho ya.
1: Iya, 1.
0: Ikut kok wong wedok.
1: Oh, wah, iso.
0: Ya sampean paribasane koyok midro koyok
1: midro sajagat royo
0: lingok
1: lingono
0: ukiran samudra
1: yo ngene iki lho sing garita kan rezeki iku lanang wedok nyanyi bareng foto ae lho
0: anu apa iku jenenge adik maneh anak sampean loro karo iku lho gak rewel gak cerewet
1: ya sing bareng mereka didikan.
0: Iya, benar. Aku seneng ngono. Nek diomongi ngene-ngene mesti diturut.
1: Lah jare sing ngarani anak wedok karo gak jangkep gen lanange gak mesti.
0: Iya, gak mesti nyatane.
1: Mesti wedok tok loro karo wedok nyatane ya tentrem ayem.
0: Ayem.
1: Kadang-kadang lanang wedok ya tukaran.
0: Iya.
2: Kadang ayem.
1: Iya, ayem
2: topo. Bapak ibu ayem. Ngemasno seneng
0: ngono ah. Ya entah lah Mbak, bandungku ya ngono gak kuai cene.
1: Ya ngono iku, bayumu ku. Ni ana bapakku indeh titik ngene wis. Dengki ae.
0: Untuk iki mang aku liwat jukuk banyu. Balak-balak sembah ayo mlebu kamar ta
1: Mbak.
2: Hehehe, awak dhewe iki ana urusan nok kantor kan yo, nok masalah Pak niki, Pak.
1: Masalah apa sih?
0: Masalah apa nok kantor?
1: Urusane tak pasaran awakmu, awakmu sing ngatasi administrasi, masalah produksi, ya wis awakmu sing ngatasi. Ana samalah kata.
2: Anu ketoke anu, Pak.
1: Apa?
2: Kedah mendet karyawan malih.
1: Lho,
0: kurang ta?
2: Kirang niki.
1: I karyawan iku cukup lho.
2: Mboten ngatasi, Pak niki, kudune tambah. Iki
1: nasi pembengkakan malih lho ya gajine. Karyawan iku
2: mboten ngoten mesakne niku nek lembur-lembur lari-lari niku nggih kadose ngrewemeng ngoten ya Pak.
1: Jadi saiki sing butuh tenaga iki bidang apa?
2: Ya produksi lho Pak.
1: Produksi.
2: Soale kan iki banyak job lho Pak. Job mulai banyak lho.
1: Alhamdulillah. Ya ngono nek sing
0: lincah.
2: Adik ini kan anu sampean Sendi masalah sing opo? Masalah
0: ngomong adik iki.
2: Laporan wingi lho, Dik.
3: Oh, sing wingi ku ta. Niku lho, Pak, apa keuangan niku?
1: Keuangan. Keuangan kan sono bagane kalo.
0: Nggih, tapi kok napa nggih?
1: Napa gak cocok pengeluarane.
2: Haris tapi kok jurnale gak padha.
0: Jurnale. Sitoke. Tambah menambah iki kok rada merasa kedik ngoten, Pak. Pengeluarane ambek pemasukan gak cocok.
1: Lah, ya tim audit ngene ku. Tim audit kudu sregep becak ben minggu sepisan diaudit keluar masuk duit itu diaudit.
2: Sampun, Pak. Nah, makane iki, Pak. Oleh ini protes ngomong niki ngomong matur ten bapak niku kan masalahe kan mboten sami.
1: Oh, tapi ya pokoknya bener. Masalah keuangan iku rawan. Keuangan iku rawan. Dadi kudu bener-bener oleh karyawan sing betul-betul jujur.
2: Nggih, Pak. Nek dipercaya.
1: Ngeten,
2: Pak. Kan niki produksi, bagian produksi kan mulai banyak pesanan, kita itu butuh karyawan lagi nambah. Lah masalah keuangan. Keuangane piye, Dik?
0: Lah ya iki, Mbak. Makane kan aku wingi kan wis tak deloki, tak koreksi kabeh kok sik pesanan kan awake.
1: Wis nyeneran ya.
0: Kok
1: aku yo Bapak matur suwun selama ini kon iso ngatasi perusahaan. Iki adikmu ya iso ngatasi perusahaan. Nah saya ingin ini
0: apa, Pak?
1: Aku tak ngomong Mbak, kamu kalau Bu ya, tak ngomong ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Ini apa, Pak? Ya, ini kebetulan yang mengeluh masalah bagian apa, produksi kurang.
2: Karyawan
1: bagian kurang. Wis
2: ngene.
1: Iki angen-angene Bapak karo Ibu, awakmu jangan tak jodono karo wong sing kira-kira sugi kaya bapak ini.
2: Lah riyen Pak niki diselesekno riyen.
0: Bapak. Sinten iki Pak sing badhe dijodohake Pak?
2: Adek mawon
1: wis. Gila mawon adek. Galeng langkah iku galeng.
0: Iki adek sampean.
2: Heeh. Manut to ta nak.
1: Dadi awakmu iki wis tak gadang-gadang karo ibumu. Tak jodohno karo wis padha-padha.
2: Ngeten lho Pak.
1: Kopo koncane bapak padha-padha pengusaha iki.
0: Cocok Mbak.
2: Niki lho Pak, masalah niki napa setasik ruwet ngoten lho Pak?
0: Justru iku Mbak, lek ruwet iku sampe niki ana kancane apa maneh padha-padha bisnis.
2: Ya apa nek sampean ae, Dik?
0: Lho, ya gak mungkin to lah. Aja ngono aku adik sampean. Wong awakmu dilangkahi lah.
2: Kati nglangkahi. Wis gak masalah Bu, sampe saiki wis gak ono langkah-langkah.
1: Rani.
0: Ndik ndindi ku ya sing tuwek sing
1: dhewe. Iki dasare kan teko keluhanmu. Ya. Aku mengeluh masalah produksi ki wong iku kurang. Itu sebetulnya gak kurang, cuma kamu sih gak ngatasi.
2: Iya, benar.
1: Nah, salah satu jalan, ya toh, gagasannya bapak karo ibu sing jangan golek no anak judu golek bojowamu. Kok ini itu gelem, tadi awakmu itu
0: wana. Cok, Pak.
2: Ada lah ngono mesti.
0: Aku ki kepingin, Mbak, ndelok sampean niku nandani wong loro gak ngajak aku ae sampean niku.
1: Eh, Ren, ngerti kan? Karena itu kedudukannya itu ya manajer juga di sana. Dirut direktur utama. Ya bener usahane bapake tapi direktur anake.
2: Riyen ta Pak?
0: Patik kan.
1: Riyen-riyen to ae kon niku.
2: Adek niku adek mawon.
0: Mbak.
1: Wah,
0: Mbak.
1: Sitalah.
0: Bapak iki gak kira, Mbak. Deplosno sampean, Mas yo sampean durung ero wong iki, tapi gak kira ta lah seorang wong tua deplosno anake iku gak mungkin.
2: Heeh, bener adekmu. Deplosno
0: sampean berarti bapak iku wis kenal.
1: Adekmu tini iku iso nek calone dhewe. Mbone awakmu wis terlaksana rapi karo iku rupa tak mapan ngatasi
2: urusan
1: eni tak cara de
2: kula ini tini riyen adek adek riyen
1: nang aja kale
0: sampean sih Mbak kok
2: mesti sampean iku no saiki de faktor usia iku
1: wis ya Mbak bareng ae bareng oh mboten
0: mboten Pak ngatasi seneng keluyuran
1: nah
0: saged lah
2: dinakalan iki nakalan
0: pengen
1: refreshing
0: Pak.
1: Adikku
2: nakal
1: ya. Nakalan adik.
0: Kalau Pak ngono, Mbak. Yo sing tuwa dhisik.
1: Bener jarine adikmu. Wah, gane critane wong tuwa ku njlomprongno anak. Wong tuwa ku jojor anak. Mas aku golek jodoh gak sembarangan, ngono lho.
2: Gak sembarangan.
1: Iya.
2: Direktur. Aja ndelok ngonone lah, Dik. Ndelok.
0: Saiki bapak lek gelem kenal sampean berarti kan bapak wis kenal apik. Gak kira bapak kenal apik.
1: Wis ngerti wong bapak iku koncoe
2: sejuwara. Sampeyan dikae rota pisan. Sampeyan wis dikae rota kok sawangane sampean kok
0: aku gak dikae.
2: Mendorong aku ngono.
0: Mbak, awak dhewe iki wis urip bareng wong tuwa wis pirang taun. Aku wis ngerti sifatnya bapak.
2: Asline iku, asline Dik Tini ku wis.
1: Eh, Rani. sing jange tak jodhokno awakmu iku iku anake kancane bapak, sahabate bapak, kanca plek-ewek-ewek lho ta. Jadi perusahaan iku menunjang sing tak butuhno iku ya teko ngene calon bojomu iku. Dadi wis klop. Ya, yes, gelem wis.
0: Padha duwe perusahaan.
1: Kudu gelem pokoke.
0: Kudu gelem.
1: Jodhono karo wong sing sugih.
3: Enak-enak, Pak.

0: Gusti, Gusti. Lah kok bapakku ambek ibuku koyo ngono? Mosok yo. Mosok wong rabiku kudu kudu dilandesi ambek ijazah sarjana. Tapi aku nek nglawan ateges aku dosa ambek wong tuaku. Terus ya apa atiku? Aku ki tresno temen ambek Mas Andre.
1: Neng,
0: Cak Timan.
1: Nggih sabar, kula nggih
0: susah lho, Cak.
1: Nggih. Kula nggih paham, kula nggih ngerti.
0: Sampeyan krungu dhewe.
1: Nggih, Bapak jenengan nek nopo?
0: Maksa-maksa aku kudu sarjana ngono.
1: Lah nggih niku. Nggih, ya nopo nggih. Wisik. Wong jenenge ya nopo kadung jenengan niku pun enten hubungan kali Mas Andre.
0: Kayak wis suwi lho,
1: Cak.
0: Aku gak iso, aku nek gak urip bareng karo Mas Andre aku gak iso, Cak.
1: Kulo ningali jenengan kin pun ketok pasangan serasi cocok kok langge kok terus enten omongan bapak
0: pokoknya aku gak iso tak timan aku nek dikongkon ngendani Mas Andre aku gak iso
1: nggih
0: koyo-koyo aku nek gak sido karo Mas Andre aku luang mati ae tak timan
1: pun ngoten lah nggih mugi-mugi mangke enten apa nggih solusi yang terbaik ngoten lho menawi niki nopo ujian rintangan cinta jenengan kali Mas Andre.
0: Iya
1: nggih
0: bener sampean Cak Timan
1: nggih sampean nek bener-bener
0: iya menawa iki ujiane tresnaku karo Mas Andre
1: nggih nggih kudu sabar tapi
0: rasaku kok abot banget bapak njaluk panturne iki kudu sarjana
1: nggih
0: kudu wong sing gajine gedhe.
1: Langge.
0: Tapi apa yang orang tresno ki dasare mek ngono iku to Cak Timan.
1: Nggih mboten sejatine nggih. Cinta itu tidak memandang harta dan tidak memandang tata. Nggih. Cinta itu adalah sejatinya suci dan murni. Nggih.
0: Teko hati sih Cak Timan.
1: Nggih pun.
0: Tapi hatiku ki gak iso aku gak iso mengko teko. Teko Mas Andre ku aku gak iso mengko Cak Timan di sini Mas Andre ki gak teko-teko.
1: Kula nggih mboten saged bantu mugi mawon enten solusi yang terbaik. Lho niko, niko lho. Mas Andre kata iki. Nggih pun kula tak ngali.
0: Wis gak usah kula.
1: Mas Andre.
2: Sepurane.
1: Nggih.
0: Sampun kok suwi mento Mas.
1: Mboten
2: ngapun. Iki apa? Iki apa? Tak gawakne oleh-oleh sing senengane sampean Santi.
0: Oh ngono.
2: Cak Timan.
1: Nggih.
2: Napa iki?
1: Anu keculak. Lili pernik wau lho,
2: angin. Sampeyan ya apa sih?
1: Nggih, anu
2: ndampingi Mbak Santi.
1: Nggih.
2: Sebagai driver, sebagai pengawal pribadi kok sampai keculak garo lho.
1: Nggih, wong kon mboten sengaja
2: niku. Nggih, sing keculak.
1: Lho, lah tak ditutup. Lah ya napa.
2: Ya Allah, sik. Lah golekne anu ya.
1: Golek obat. Mboten usah. Kula mawon sik. Nggih.
0: Pun
1: jenengan pun jinteni ket wau. Kulo tak ngalih mawon nggih. Niki jajane kulo beto.
0: Iya.
2: Apa sih kok sampai kelilipen iki mau kena apa? Nek mongko niki lek gak ono debu sih, gak ono angin.
0: Adep rene Mas Andre telon aku.
2: Sik ya Allah. Sik.
0: Oh,
2: lek kok kena do ireng. Iya.
0: Mas Andre. Sampai terus mbak aku temen yo.
2: Lah apa sih ada takon ngono bareng? Eh?
0: Mas.
2: Nggak,
0: aku
2: sik ngomong sih kok karo nangis lapo
0: enggak, eh? aku dikandani ambil bapak ibuku
2: ini jatah, berkok so, timan ini
0: enggak, aku bapak ibuku iku naker aku, Mas Andre. Pokoknya aku nek golek pasangan, kudu sing sarjana, kudu sing duitnya akeh, kudu sing gajine gede. Moga aku enggak Mas Andre, aku mau. Aku tetap pengen karo sampean, aku tetap gundeli janjiku Mas Andre.
2: Dawuh bapak, sampean oleh golek pacar atau mengko lek wis rumah tangga, kudu oleh jodho
0: sarjana.
2: Per pertama sarjana.
0: Terus gajine sing akeh. Duitnya sing akeh nek sok pangkatnya dhuwur kok ngono-ngono ku lho ibuku
2: mek bapakku iki. Mbok menawa iki wis dadi nasibku, aku kudu undur diri. Gak iso nerusno perjalanan cintanya.
0: Enggak, kok undur diri ya apa sih sampean iku?
2: Lah, tapi wis
0: sampean iku ya apa sih Mas Andre? Genah aku gak gelem ngono lho. Aku tetep ambek sampean, sampean aja nglokro ngono. Ayo berjuang Mas Andre.
2: Sik-sik talat, berjuang yo berjuang, tapi kan kabeh ku mau perhitungan, mau timbang rasa.
0: Terus sampean mundur, aku arep tinggal ngono ta. Nek ngono aku tak mati ayo.
2: Ini. Dek Santi.
0: Iya, Mas. Ya.
2: Iki tak kira duduk omongan sembarang. Iki omongannya antara Santi bare Andre sing wis dewasa.
0: Iya.
2: Sampai saat mana aku tak takon. Bapak bare ibu sampean ya. Sampean ditakoni to bapak dawuh. Babakan masa depane sampean. Terus sampean pantri opo?
0: Ya aku ngomong nek wong tresnaku masuk ya kudu didasari ambek sing sarjana duite akeh kaya ngono-ngono ku. Bapak ibu jarene iya kanggo kesejahteraanku, kanggo masa depanku. Tapi aku gak iso.
2: Intine sampean wis matur nek sampean duwe pacar jenenge Andre Turo. Yang bukan seorang sarjana.
0: Enggak, aku gak matur aku duwe pacar jenenge Andre. Aku wis iso ngira-ngira dhewe. Pokoke ngene Mas Andre enggak. Aku gak gelem medhot janji Mas Andre.
2: Tanganmu ojo dirap ngene ngosek ta. Mesti ne wong tuwa ndise sing kate nyelomprongno masa depane anak. Tak kira aku yang harus tahu diri lah. Ngene. Sepisan mana sampean matur mbarek bapak karo ibu?
0: Matur apa?
2: Apa kira-kira iku wis prinsipe bapak mbarek ibu kudu duwe mantu sarjana apa mana sing sugih?
0: Mas Andre. Gak usah mikir iku. Saiki ngene. Ning kene awake dhewe wis tau janji. Saiki ayo dikencengi janjine awake dhewe Mas Andre. Ya. Ayo diadepi wong loro iki ujian cintane awake dhewe.
2: Dik Santi.
0: Santi iman mau lho wis iso ngukur. Nek iki ujian cintane awake dhewe Candre.
2: Iya. Nek perkara sarjana tak kira iku iso dipikir karo mlaku.
0: Iya, aku gak mikir iku.
2: Tapi babakan masalah sugih ndake derajat pangkate koyo-koyo aku gak iso memenuhi mergo wong tuaku yo atase.
0: Wis tak. Gak usah ngomong iku. Sing penting sampean iku siji. Ya. Tetep tresno ambek aku yo Mas.
2: Aku tetep tresno. Andre. Andre tetep ngukoni ngugemi janjine dek nalika semono yen ing panggonan iki aku janji saboyo mukti saboyo pati setya tuhu tresno mbarek Santi.
0: Masa kurang jelas iki? Ya, iya, nomor loro.
2: Iya.
0: Aku aja sampe mbok tinggal.
2: Ora.
0: Aku mbone mbok tinggal.
2: Nek sampe nangis rasa rasane iku malah koyo ternyuh. Ya wis ini saiki.
0: Ayo diadepi bapakku ambek ibuku sama teko nang omahku ya Mas.
2: Ya apa seorang Andre bukan seorang pengecut. Senajan duduk sarjana.
0: Iya.
2: Tak upayakno meyakinkan barek wong tuane sampean.
0: Iya, lah ngono.
2: Andre tetep kate serius mengku ngapek bojo Santi. Tak mloro.
0: Iya.
2: Tak iya. Golek dina sing becik.
0: Enggak usah golek dina sing apik. Sesuk sampean kudu rono.
2: Ya wis ngene.
0: Sesuk tak anteni nang omahku.
2: Ya wis, saiki sampean rono. Tak delok sampean lebu montore sampean.
0: Ya wis, aku tak ndang mulih ya.
2: Hati-hati ya, Dik. Tak sayang sih.
0: Aku terus sampe sampean.
2: Yo sapu tangan kok yo sampe kembloh koyo ngene. Wis, iya wis.
0: Ya wis Mas, yo sampean tak anteni tenan ya, Mas yo.
2: Ya wis.
0: Ojo sampe gak teko. Sampeane gak teko.
2: Iya.
0: Aku gak ono, Mas.
2: Santi.
0: Teko, pokoknya teko, ya. Santeni.
2: Meneh, aku teko nang wong tamu.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang kuat dan sabar adalah orang yang berjaya menyembunyikan perasaan sedihnya kepada orang lain dan senantiasa mengukir senyuman dengan

Jani sampun wancene kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Senin 29 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kuloning Ayu ngatur akan nedenerimo kangge sesarengan sampean ngatur akan sugeng pepisahan kepangge malih bincing Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sekoro, ayo tumandang bangun negoro.

Janing sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 30 Juni tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Maning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning. Ya apa kabare isu iki dino Selasa tanggal 30 Juni tahun 2016. Muga-muga podo sehat kabeh caning. Dan di hari terakhir bulan Juni ini caning, aku Ana Riangga bakalan ngancani sampean nang Tanjung Perak isu. Ngono ya. Ya wis. Nah, Tanjung Perak isu pas ini diawali karo cahaya pagi caning. Nah, kawe cahaya pagi enjang niki kita sampun terhubung bare Ustazah Nurul Rahmawati SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Karangpilang, Kemenak Kota Surabaya. Dinten iki bakalan enten tausiah saking Ustazah Nurul mengenai Islam sebagai agama bukan sekedar identitas. Langsung mawon kita sapa Cak Ning. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Nek Ana.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Inje, monggo Ustazah langsung mawon panjenengan maringi mukadimah untuk tausiah pagi ini.
1: Nggih. Matur nuwun yang Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi pendengar RRI program 4 dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di pagi hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberikan nafas, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali menyapa di pagi ini. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan ahli keluarganya. Pendengar cahaya pagi yang dirahmati Allah, saat kita mengisi formulir, entah itu saat membuat KTP, mendaftar kerja, atau administrasi lainnya, ada satu kolom yang hampir selalu kita isi dengan sangat cepat tanpa berpikir panjang, yakni kolom agama. Di sana, sebagian besar dari kita dengan bangga menulis atau mencentang kata Islam. Namun, mari kita sejenak merenung di pagi yang tenang ini. Apakah Islam kita baru sebatas tulisan di KTP, ataukah Islam baru sebatas identitas warisan yang kita bawa sejak lahir karena orang tua kita Muslim? Seringkali kita merasa sudah aman dan cukup hanya dengan menyandang status atau label sebagai orang Islam. Padahal Islam bukan sekedar label, kosmetik, atau merek yang menempel pada diri kita. Islam adalah sebuah way of life, sebuah jalan hidup, sistem nilai, dan panduan total dalam berperilaku. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an bahwa keislaman dan keimanan itu bukan sekedar pengakuan di lisan, melainkan sesuatu yang harus diuji dan dibuktikan melalui sikap hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan diibarkan saja, mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak langsung percaya begitu saja pada kata label iman yang kita ucapkan. Islam sebagai agama menuntut pembuktian nyata. Kalau kita mengaku Muslim, mana bukti ketundukan kita kepada Allah? Mana bukti kebeduan kita terhadap sesama? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menguatkan hal ini dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam formalitas lahiriah dan juga fisik semata. yang berbunyi, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yashuru ila suwarin wa amwalikum, walakinna yashuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, Allah tidak melihat seseorang dari wajahnya dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis ini adalah tamparan lembut sekaligus pengingat yang sangat dalam bagi kita. Terutama di zaman modern ini, Allah tidak menilai kita dari bungkus luar. Allah tidak melihat seberapa hebat identitas sosial kita, seberapa sering kita memajang simbol-simbol keagamaan di media sosial, atau seberapa lantang kita berteriak atas nama golongan. Yang Allah kunci sebagai penilaian adalah hati yang ikhlas dan amalnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jika Islam baru sebatas identitas, maka ibadah kita mungkin hanya menjadi rutinitas yang hambar. Salat kita mungkin menjadi gerakan badan tanpa makna pencegahan perbuatan keji dan munkar. Puasa kita hanya menjadi ritual menahan lapar dan haus tanpa mengubah karakter. Dan hubungan kita dengan sesama manusia mungkin dipenuhi dengan aneka rasa benci, saling menjatuhkan, bahkan kezaliman. Ketika Islam hadir, ia datang untuk mengubah manusia dari dalam keluar, memperbaiki hatinya terlebih dahulu, lalu memancar lewat perilakunya. Islam sebagai agama berarti kita jujur saat berniaga dan bekerja, karena tahu Allah Maha Melihat. Islam sebagai agama berarti kita menjaga lisan dan jemari kita di media sosial dari menyakiti orang lain. Islam sebagai agama berarti kita menjaga orang pertama yang peduli pada kebersihan lingkungan dan mengulurkan tangan saat melihat tetangganya.

0: senantiasa membimbing hati kita agar tidak hanya bangga identitas Islam, tetapi juga istiqomah dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan, kedamaian, dan kelancaran. Wallahu muwaffiq aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang Ana.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah, niku mau sampun sampean paringi penjelasan awal nggih mengenai tema kita Islam sebagai agama bukan sekedar identitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nanti Ustazah setelah saya putarkan satu lagu. Kita jeda dulu sebentar nggih Ustazah. Jangan kemana mana dulu Ustazah. Siap, ditunggu Ustazah.
0: Nggih.
1: Nah, Cak Ning, gawe sampean sing pengen berinteraktif bersama kami di Cahaya Pagi Enjang Niki, saged telepon nggih Cak Ning nggih teng nomor 5446061 utawa saged lewat nomor WA chatting nggih Cak Ning nggih teng nomor 0896 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Kita dengarkan lagu berikut ini.

Sani, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah, gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: isih ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, janing boleh mana ya nang Cahaya Pagi saat ini kita bakalan terhubung kembali bare Ustazah Nurul Rahmawati. Ustazah?
2: Nggih.
1: Inje Ustazah, masih dengan tema Islam sebagai agama bukan sekedar identitas nggih Ustazah.
2: Nggih Laras.
1: Nggih. Nah, kalau tadi Ustazah di awal tadi sudah jelasin ketika kita ketemu dengan form atau blanko dengan mudahnya kita bisa mengisi di kolom agama langsung kita tulis agama kita Islam. Apakah agamanya itu benar-benar Islam gitu kan atau hanya sekedar Islam KTP. Nah, kalau misalnya itu adalah memang hanya sekedar Islam KTP gitu, gimana Ustazah?
2: Iya, banyak ya neng Ana sekarang ini kita kalau mengisian form seperti itu langsung kita tulis Islam gitu ya. Tapi paling tidak dalam kehidupan sehari-hari itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan yang memang benar-benar Islam. Kalau kita menjalankan sholat dan wajib masih aras-arasan, masih bermalas-malasan, kemudian ingin dipanggil sebagai seorang muslim secara identitas formal saja, tapi masih melakukan hal-hal yang maksiat. Rasulullah berpesan, pernah mengingatkan kita di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, ia telah kafir. Maksud dari kafir di sini adalah dia dari kufur nikmat dan bisa menyerempet dalam bahaya. Jadi identitas KTP jangan hanya dipakai hanya untuk itu saja. Tapi kalau dengan Allah yang ada adalah actionnya atau perilakunya. Jadi bukan hanya di identitas KTP kita saja. Perilaku kita harus menjaminkan juga sebagai seorang yang muslim. Ada tetangganya yang kesulitan, kita bantu. Kemudian ada apa-apa, misalkan ada sampah yang macet di lorong-lorong got, ya kita bersihkan. Paling tidak seperti itu. Perilaku Islam adalah Islam sebagai rahmatal alamin bagi semuanya. Gitu Neng Ana.
1: Jadi secara Islam untuk pribadinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya juga tetap jalan gitu nggih Ustazah.
2: Iya betul. Jadi hablum minallah hablum minannas. Jadi kalau kita dengan Allah itu Allah yang tahu. Barangkali kita mau puasa, kita kan barangkali dengan sekitar dengan teman-teman kita tidak tahu bahwa kita puasa. Itu urusannya dengan Allah. Kemudian dengan tetangga sekitar hablum minannas, kita tetap paling tidak kelihatan nyata. Seperti kalau ada tetangga kita kesusahan, ya kita bantu. Jangan cuek bebek gitu loh. Ada tetangganya yang susah, kita biarkan saja. Lu aku. Ya kan gak boleh gitu ya Neng Ana.
1: Iya Sasa, lu gue gitu kan. Gue lu. Oke. Nah, Ustazah, terus kalau misalnya ada orang secara berpakaiannya itu sudah Islami, tapi ternyata secara lisannya masih suka bergunjing, terus suka melukai perasaan orang. Kalau kayak gini gimana Ustazah?
2: Ya, itu yang sekarang banyak seperti itu ya. Paling tidak secara Islam, secara pakaiannya itu sudah syar'i ya, sudah mengenakan hijab dan sebagainya. Enggak taunya ternyata masih melukai perasaan orang. Kadang yang kita lukai bahkan berkesan, lu wis kelambine ngono tapi kok cek kelakuannya koyo ngono, mamek kelakuan sampean gitu ya ning ana ya. Ya, kita memang tidak bisa itu diputus begitu saja. Artinya apa? Islam itu bukan hanya dari segi pakaian saja, tapi dilewatkan lewat hati, lewat mata, lewat tangan dan kaki kita untuk melakukan kebaikan yang memang dianjurkan oleh Islam. Jadi agama Islam itu satu paket. Jadi bajunya iya, kemudian tingkah lakunya juga iya. Gak boleh dipisahkan, hanya pakaiannya saja, tapi kelakuannya seperti itu, begitu ya Neng Ana. Atau misalkan aku kelakuan gini, tapi tidak mencerminkan Islam, sama saja. Jadi Islam itu satu paket. Jadi hubungan dengan Allah, hablum minallah, ya harus baik. Hablum minannas juga harus baik, Neng Ana. Begitu, Neng Ana.
1: Inje. Nah, kalau itu tadi bergunjing ya Ustazah, tapi bagaimana kalau orangnya itu tipikalnya kalau ngomong ceplas-ceplos Ustazah? Tanpa bermaksud untuk menyakiti perasaan orang lain misalnya, seperti itu.
2: Ya, artinya kita juga harus tahu secara psikologis ya, kadang orang itu tidak sama. Ada yang diam, ada yang ceplas-ceplos, ada yang to the point, kan gitu. Paling tidak kita harus tahu karakter warga di sekitar kita. Kalau kita ngomong dengan mereka yang suka ceplos-ceplos, ya bagaimana bahasa kita supaya tidak menyinggung. Atau dengan orang yang diam, kadang juga menyakitkan gitu. Tapi kita harus tetap tahu karakter masing-masing orang. Dimanapun kita berada, kita ngomong, kita jaga. Jangan sampai melukai perasaan orang. Apalagi kalau sudah terluka, waduh, payah gitu ya. Kita memang tidak tahu perasaan orang kita yang lukai, kadang juga akan mengingatkan hal-hal yang tidak baik bagi kita dan lingkungan. Makanya kita harus menjaga perasaan hati yang ada di sekitar kita. Tapi sekarang nih Ana, jempolmu adalah harimaumu katanya sekarang.
1: Iya betul. Ciri-ciri ini ya.
2: Jadi paling tidak seperti itu. Kadang orang tidak bisa ngomong, tapi lewat jempol ya, yang aneh ya. Dia memang pendiam, kok jempolnya mau nyebarkan hoax dan sebagainya. Jadi itu harus kita jaga. Urusan kita tetap satu paket, jadi kita harus menjaga penampilan kita, tampilan kita, dan juga hati kita, semuanya adalah satu paket. Allah memang memberikan kita ada kelebihan dan kekurangan kita, tapi paling tidak satu dengan yang lain orang-orang itu tidak sama. Jadi ada yang pemaaf, ada yang cepat emosi dan sebagainya. Karena itu monggo, jagalah lisan kita, jagalah jempol kita, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Begitu. Setajam-tajamnya pedang, kadang masih secepat-cepatnya jempol kita, kan gitu sekarang Mbak Neng Ana.
1: Iya betul-betul. Jempol sama pedang ini kalah pedangnya ini ya.
2: Betul. Pedang satu orang, jempol ribuan subscribe
1: betul.
2: Itu ya.
1: Betul.
2: Seperti itu. Makanya apapun itu memberikan kalimat, kata-kata, statement yang baik, yang menyejukkan. Jangan membuat yang hoax, yang membakar emosi. Nanti kalau sudah terbakar emosi, apapun bisa terjadi. Begitu
1: bisa terbakar nanti ya.
2: Bisa terbakar nanti. Iya, apalagi gambarnya terbakar itu emosi ya. Di WA itu sudah dengan emoji-emoji yang seperti itu. Gitu Neng Ana.
1: Oke. Ustazah geser nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa carane kita bisa menjalankan Islam kafah?
2: Nggih. Jadi maksudnya kafah ini kan secara keseluruhan yang ana, satu paket gitu ya. Jadi paling tidak itu sebagai pegangan kita. Semoga menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita nanti mendapatkan rahmat dan terbukti sebagai kita adalah manusia pilihan. Ini pertanyaan cerdas yang Nek Ana. Jadi kafah di zaman sekarang ini memang harus diri kita sendiri supaya terjaga dari hal-hal yang negatif. Kalau misalnya orang yang jadi ASN atau pejabat, kafanya ya jangan sampai terjadi korupsi dan tidak mau menerima suap. Kalau jadi netizen di medsos, kafanya yaitu tidak ikut untuk menyebarkan hoax agar tidak jempol ini beracun yang mengkritik komen, yang menghujat orang, supaya terhindar dari itu. Kalau jadi orang tua ya paling tidak mendidik anak-anak kita untuk berakhlak yang benar ya. Kemudian dikasih petunjuk dan contoh agar anak-anak kita terhindar dari sikap dan sifat yang tidak baik, begitu ya anak. Jadi Islam yang kafah di modern ini sebagai solusi untuk membawa manfaat bagi kita semua. Kafahnya dalam bentuk berpakaian, kemudian tangan kita, kaki kita, mata kita, jempol kita tetap harus kita jaga. Dari apa namanya identitas itu menunjukkan bahwa kita sudah menjadi seorang muslim yang kafah begitu Neng Ana. Artinya apa? Yang penting kita saling memberikan manfaat untuk semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau orang lain begitu Neng Ana. Semoga kita nanti juga seorang seperti itu gitunya. Itu biasanya Pak Eri kalau pidato di mana-mana begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas begitu.
1: Ya. Betul. Nah, Ustazah kalau tentang generasi muda nih Ustazah, agar kita bisa mencapai hal-hal yang tadi sudah dibicarakan begitu ya. Bagaimana cara mendidik generasi mudanya supaya bangga terhadap Islam dan enggak menjadikan Islam itu cuma sekedar simbol agama atau kelompok atau politik gitu, Ustazah?
2: Iya, jawabannya adalah melalui keteladanan yang ada. Jadi kita memberikan keteladanan atau uswatun hasanah dan internalisasi logika iman, bukan doktrinasi buta. Generasi muda ini perlu melihat bahwa orang tua, guru, dan tokoh masyarakat mempraktekkan Islam dengan sejuk, ramah, dan solutif. Selain itu juga mengajarkan mengapa kita melakukan suatu ibadah dengan filosofi dan manfaatnya, bukan hanya apa yang harus kita lakukan. Ketika mereka paham bahwa Islam adalah solusi moral bagi kesehatan mental, sosial, dan masa depan mereka, jadi mereka akan bangga menjadikannya gaya hidup bukan sekedar simbol kelompok. Kita sebagai orang tua nih Ana, saat ini anak itu tidak hanya bisa dididik kayak kita zaman dulu. Ayo sholat gitu ya, ayo ngaji. Tapi kita tidak mengajarinya, kita sendiri tidak menunjukkan bahwa kita sholat berjamaah dengan suami, kita sholat berjamaah di masjid atau musola, kita tidak ngaji. Itu loh kita bisa dikritik. Loh, mama nyuruh sholat, tapi mama gak sholat. Mama nyuruh ngaji, tapi mama gak ngaji. Sekarang anak-anak seperti itu nih anak.
1: Kritis.
2: Dicontohin saja. Betul, dicontohin saja. Kadang gak mau, apalagi gak dicontohin. Jadi sekarang itu ya ngomong, tapi ya praktek Neng Ana.
1: Betul.
2: Kan beda dengan zaman dulu ya.
1: Iya.
2: Seperti itu ya.
1: Iya. Nah, terakhir nih Ustazah, mungkin juga bisa sebagai penutup perjumpaan kita di Cahaya Pagi, mengenai indikator utama kalau Islam itu sudah masuk ke dalam hati, tapi bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar atribut atau hiasan belaka.
2: Iya, jadi adalah ikhlas Neng Ana, kemudian ketenangan jiwa, kemudian kerelaan berkorban. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, insya Allah Allah akan mencatat itu sebagai amalan kita. Dan kita merasa tenang. Contohnya Neng Ana, kalau kita tidak sholat, misal sudah tertib ya, sholat lima waktu. Saat azan dikumandangkan kita masih menunda. Ternyata di dalam hati kita apa? Ada rasa tidak tenang. Karena apa? Kita belum sholat. Nah, setelah kita melakukan sholat itu rasanya itu waduh sudah tenang sekali. Nah, itu paling tidak salah satu indikator kita. Jadi dengan sholat orang akan merasa tenang. Salah satunya seperti itu. Kemudian seseorang yang imannya sudah di hati akan merasa nikmat dalam ketaatan dan merasa bersalah saat bermaksiat. Misalkan kita sudah tidak biasa menyebarkan hoak, kemudian ada berita hoak, kita bisa filter, menyaring. Loh, ini kok seperti ini? Ya nggak mungkin lah saya akan menyebarkan ini hoak. Andaikan itu disebarkan, kita akan merasa berdosa. Makanya kita semuanya di medsos harus pandai-pandai menyebarkan informasi yang sekiranya hoax. Nggak usahlah kita sebarkan gitu nggih Mbak Anuning Ana. Kadang kan kita tidak tahu ada info dari mana, dari siapa. Moro-moro kita dapat WA seperti itu ya Neng Ana ya. Dapat info ya, paling tidak kita tidak menyebarkan hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang menjadi asumsi publik gitu ya. Dan lagi kita melakukannya ini tidak karena pujian atau orang lain atas amalan kita. Kita tidak pamer atribut keagamaan dan memiliki kelapangan dada dalam menerima takdir Allah serta aturan-aturan syariatnya. tanpa ada poma gitu Neng Ana.
1: Siap.
2: Jadi keikhlasan, ketenangan jiwa, dan kerelaan untuk berkorban. Begitu Neng Ana.
1: Baik Ustazah, ya gak kerasa nih Ustazah sudah di akhir acara. Kalau begitu saya akhirin ya Ustazah, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan Ustazah?
2: Iya. Terima kasih, ada sedikit yang perlu saya sampaikan sebagai closing statement saya di Cahaya Pagi ini adalah para pendengar RRI Program 4 dimanapun Anda berada, pada akhirnya Islam bukan sekedar baris status di kartu identitas kita, bukan pula baju yang kita kenakan saat hari raya. Islam adalah bagaimana kita bersikap dalam bertutur kata dan kepedulian kita pada sesama. Mari kita ubah cara beragama kita dari yang tadinya hanya sekedar mengaku muslim menjadi berperilaku muslim. Jangan biarkan Islam hanya berhenti di KTP kita, tapi biarkan ia hidup dalam setiap detak jantung, pikiran, dan amal nyata kita. Semoga Allah membimbing kita agar menjadi muslim yang kafa, yang membawa rahmat bagi semesta alam. Demikian yang hanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah.
2: Nggih, sami-sami Neng Ana.
1: Injih caning niku mau tausianipun saking Ustazah Nurul Rahmawati SAG, penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Karangpilang, Kemenak Kota Surabaya, dengan tausiahnya berjudul Islam sebagai agama bukan sekedar identitas. Aku Ana Riangga coba bakalan ngancani sampean caning, kita bakalan geser nang acara selanjutnya. Aja nang dini.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Janing Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Caning Pemkot Surabaya gandeng Majelis Ulama Indonesia MUI barek Kementerian Agama kanggo menyukseskan bulan imunisasi anak sekolah bias tahun 2016. Kolaborasi lintas sektor iki dilakono kanggo ningkatno kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi sekaligus ngejar target cakupan bias gedene 90%. Komitmen iki ditegasno nang jerone forum advokasi dan koordinasi sing nglibatno pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, karo tokoh masyarakat. Melalui sinergi iki, Pemkot Surabaya ngarepno perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I tambah optimal lan iso nyegah terjadine kejadian luar biasa alias KLB.

0: fatwa sing memperbolehkan dana infak dan sedekah dikanggo gawe pembayaran iuran BPJS kesehatan. Sasarane yaiku marbot masjid, barek pekerja sosial keagamaan sing tidak mampu. Hal iki disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan Muhammad Khalil Nafis. Penyampaian iki dilakokno nang kegiatan tasbih JKN nang Surabaya dino Senin wingi tanggal 29 Juni tahun 2016. Khalil nyampeno fatwa iki bakalan ngekei kepastian kanggo umat Islam. Dana infak barek sedekah isok dimanfaatno kanggo ngewangi iuran JKN kelompok rentan. Jani iku mau yorek woro-woro jam nemisu iki, aku Ana Riangga, nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Hari ini Ade bakalan lanjut ngrungokno acara siaran Bangun Desa Cani. Siaran Bangun Desa ini isu iki judulnya Senam Sehat. Mari ngrungokno iki sampean langsung tobat ngono ya Cani ya, tobat langsung sholat. Ya Allah, langsung senam Caning. Ya wes, sing jelas kita langsung aja cari tahu Caning ceritane koyo apa si siaran Bangun Desa isu iki Caning tentang senam sehat. Sugeng midhangetaken.
1: Caning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik
2: senam sehat.
1: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi lho, Bu. Aku ingin ngandani sampean-sampean kafe. Sok minggu depan iku diadakno senamane.
1: Loh, senam ndi, Bu?
0: Loh, senam nduk bal desa lho. Apa jenenge? Awak dhewe kan wis suwe gak ngadakno kegiatan senam iku ben sehat maneh awake lho.
1: Iyalah, Bu. Kok senam iku gawe apa? Gawe apa?
0: Lho, gawe apa? Gawe apa ya cek sehat lho gawe apa? Wong gratis lho ya gak bayar lho. Lah enak sih awake iku sehat.
1: Gak, Bu? Gak enak. Loh, kok aku iki yo gak pegel. Olahraga-olahraga ini kita pegel mendingan ya, Oma.
0: Loh, justru pegel-pegel iku diadakno senam. Cek ini sehat. Gak apa-apa lah, Bu.
2: Aku pengen melu, Bu. Tapi aku izin, Bu. Soalnya rano koncone arek mawe, Bu.
0: Loh, gak apa-apa. Nom-noman iku yo sampe nek anu ana kegiatan melok senam kok kanca-kancane bodo melok yo gak apa-apa lho.
2: Lah wingi lho, Bu, aku melu senam lho, arek nome aku dhewean. Yo aku isin nek kate melu senam maneh, kok aku dhewean maneh arek nome sing aku Bu.
0: Lah ngono iku berarti semen ku ngebak kudu ngejak arek liya koncone sampean sapa kuno sing gelem dijak iso apa jenenge melok senam bareng-bareng. Cek kompak cek nek akeh lho wonge. Gak apa-apa, sampean ngejak koncone sampean.
2: Alah, lagi buri kene iki sedo melu senam kok ora iki sok minggu iki.
1: Sido bokak yo, tapi yo lek delok ngono yo. Malesi, olahraga iki lho gane apa to, Bu? Bu, ngerebut-ngerebuti awak. Awak kuwi penake gawe turu kuwi wis penak ngene, Bu.
2: Lah ini gak yo biasa enak minggu tak delok kegiatan to, Bu, sampean gelap metu-metu acara iku.
1: Ya beda lah, olahraga mek acara-acara iku yo beda. Ora gak sampe keringet-keringetan. Aduh, aku iki gak cocok sampe kaya ngono-ngono iku. Lek acaraku kan yo enak lah tempat ber-AC, Mbak. Mbak.
2: Bu, ayo melu-melu, Bu. Aku ya tak melu nek sampean melu.
1: Halah, ki opo olahraga iku? Wes emang Ibu sedikit melu ta?
0: Ya melu ta lah. Mosok kate yo gak melu. Wong aku sing ngajak kok gak melu. Aku iki lho, Bu. Awakku loro kabeh nek gak senam malahan. Pengin sehat ngono lho.
2: Ngene kok ana pemandune gak buat gak iso senam nek piye iki kok.
0: Ya ono ana pemandune. Ya mesti awak dhewe gak iso tarane gak dipandu.
1: Iya sih, tapi yo iki oleh opo sih? Misale melu iki ento opo to Bu Sri?
0: Wis meni ana dorpres.
2: Wih, menarik.
0: Iya, ana dorpres. Dadi sing paling semangat nggo oleh hadiah.
2: Wow,
1: dorpres opo sih iki nang opo mek jajan rentengan?
0: Yo enggak lah, Bu, maksud jajan rentengan. Sing jelas ku dorpresku ya, Bu, peralatan dapur ngono.
1: Malah nek ngono tok Bu Sri gak apa ayo gak semangat.
0: Gak semangat. Terus ta menarik-menarik, Bu. Wis pokoknya awak dhewe iku kudu sehat kabeh. Saiki kira wong yo cek iso wis turu ya. Kok akhire penyakitan ngono. Tadi diusahakno awak dhewe iku cekak ngantuk. Ya gak turu ngono lho, Bu.
2: Ngono ta, Bu?
1: Halah yo wis, kok wis kabarono ae lek misale sido aku tak melu, lek gak yo. Ngene aku turu tak duwi nae engko.
0: Turu sampeyan nggo dekno turu tok ae. Tok ana awak sampeyan nunggu emosi koyo ngene ku ya. Gak singset, gak sehat. Sampeyan pian cek senam pian rajin senam, awake apik ngono yo ramping. Sehat ngono saiki koyo ngono lho. Lon klambine lipat-lipat koyo ngono.
1: Bu, aku iki biyen melok senam. Soale dorpes iki enak. Gede lagi mesti masak-masak apa jenenge? Entuk atap masak untuk aku yo sok tuku.
0: Ya mesti tapi tekan yo seneng.
2: Iya sih, semua kena gue meriahkan. Oh iya, ini ya alat-alat pawonku ini ya. Wahnya ganti, wahnya tuku, sepeda pecah-pecah kabe. Aku kok malah kepikiran pengen melu.
0: Nah ya ngono. Enggak, pokoknya kan saya melu jangan kabe, melu senam bis. Pokoknya yang paling heboh, senam bis yang paling anu apa akas dewe ngene iku lho Mbak, lincah dewe ya iku kok oleh leader press ngono. Seneng-seneng wis ta lah. Kuwi kok beke kok wong RT liya melok gak apa-apa monggo.
1: Yo wis yo wis mulai sik ya aku ya.
2: Heeh. Yo wis hati-hati burine.
0: Ya wis hati-hati.
2: Kabar yo lek melu.

0: mama di rumah yang baru mau mulai olahraga ataupun mau ngajak mama papanya olahraga bareng sama di rumah aja. Kita mulai dari jalan di tempat.
1: Iya bu. Oh, ternyata semen akas dewe ya tekone ya.
2: Senam opo iki? Sumpek ramene wong. Sumpek kabeh aku sampe.
1: Lho, panjene senam kan ya golek keringet to, ceng. Sampai niku ya opo sih? Lho. Iya.
3: Eh, Bu Rini, Bu Sri.
1: Heeh, ya apa? Sampeyan njak kanca sampeyan ya?
3: Nggih, iki sekalian tak gawe konten, Bu. Cek senam iki iso disawang wong-wong ning njaba.
1: Iya. Marono sename awak dhewe jenenge apa ya sing enak ya?
3: Senam apa ya enak Senam ceria.
1: Senam ceria.
3: Soalnya ngomong video ini kita sawang-sawang kita pada nguyu-nguyu kabe.
1: Nek delok yo asik-asik jogete. Wah iki kudu kudu oleh juara kabe iki kutone.
2: Senam ceria apa to, Bu? Bu, modelane kok ngene iki lho padha gak ketatan, gak kerapikan kabe. Tempat-tempatnya malahan
1: gak apa-apa. Wis sesuwen kok rapi-rapi dhewe. Yo nyene nek kaitan yo gak iso rapi, tapi nek wis engko terus-terus berulang-ulang sesuwe rapi.
3: Oh, nggih, Bu.
1: Lah yo, le, iku lho kanca semen kok delok wah kas koyo ngono lho.
3: Iya, Bu, kanca-kancaku lagi iki mau pisanan melu senam. Dekne gak ngerti soale lek ono senam iku meninggu iku, gak ngerti dek.
1: Lho kok kene iku lho gratis. Nek kono-kono kok mbayar. Kok kene iku gratis. Ustazlah. Asik-asik pokoknya. Awak dadi sehat yo to. Senam gak bayar terus oleh hadiah pisan.
3: Bu, bener banget. Aku seneng ini aku oleh gayung, oleh iros. Wah, lumayan.
2: Semoga-semoga aku ini. Alah. Gantuk apa-apa aku nak gini teman.
3: Alah, Bu.
1: Tenang, ojo geremeng ta, Bu. Awak dhewe iki golek sehat kok seneng geremeng ae.
2: Tapi kok aku ngeroso iki mau boyok kok iki kok wis gak loro ya tak gerak-gerak iki yo. Biasane iki lek tak gerak iki loro. Apa wis mlaku iki peredaran darane iki yo. Gak loro iki
1: yo.

0: Iku berarti saya menunggu semakin sehat, ngono lho.
1: Iya bener iku, berarti kroso iki efeke nek emelu senam. Ngono kok arep turu jerine. Untung tak parani kabeh
0: iya wong-wong. Iya wis matur suwun ya. Wong-wong sing manubrak-ubrak. Kapopo apike ngejak sehat kok ya. Akhirnya kan yo pake sing melok lho. Aku lho gak nyono, gak ngiro nek wong teko sak menike ya to.
1: Iya.
0: Dikandani mok senam ngono tok wis melok kabeh. Kaya iki ana wong RT njopo barang yo.
1: Iya iku. RT sebelah iku padha melu iku lho. Ana wong 10 iku lho.
0: Yo seneng ae aku yo Yo wis, meneh-meneh aku tak melu maneh. Soalnya aku ki ngeroso awakku ki mau iku luwih penak. Biasane iki boyokku ki gak iso diapak-apakno. Iki mau tak gerak-gerak kok wis penak. Una awakku ki dadi koyo luwih lemes ngono iki lho. Kaya gak kaku kabeh ngono. Wis alhamdulillah lek ngono aku mau melu. Untung aku mau melu. Rasane men yo oleh wajan ngono yo wan. Ya mek wajan tok wis gak apa-apa. Sementing boyokku gak ngoro.
1: Hei wajan tok ngono iku kena digoreng-goreng sembarang-barang iku. Goreng omongane wong ya kena iku.
0: Tonton lah, lo keringetnya kayak ngono. Sampai gobios kabar kelambi-kelambiku ini lo. Mantep pencana olahraga ini ya. Iya, wis pokoknya ayo dilanjut pokoknya wis senam terus pokok sehat-sehat kesehat kabeh wis pokoknya. Aduh, seneng aku ini iki.
2: Ya wis dilanjut ayo. Ya. Wis enak fokus meneng.
3: 5 6 Oke. Okay. 3

0: Waalaikumsalam.
1: Semangat pagi.
2: Semangat pagi, Bu.
1: Kesanan
2: kayak ngene rek.
3: Iya, Bu, iki wis teko kene maneh, wis gak kroso wis arep melok senaman nek.
1: Aku paling semangat iki melu soalnya lapo. Awakku iki wis fresh tenan mari melu sing kapan iko. Saiki aku tim melu maneh ben awakku tambah fresh, tambah kuru, tambah langsing. Tadi prima donna.
0: Alhamdulillah. Semakin cantik semakin sehat.
3: Ya pokoknya benar banget sendawa burini itu.
0: Senam kita jenenge
3: senam ceria.
0: Senam ceria. Wong ceria-ceria kabeh.
3: Jadi sing rene iki gak oleh ono nggawa beban masalah hidup gak oleh.
0: Gak oleh.
3: Kudu ceria.
0: Ceria kabeh. Seneng aku ini aku seneng gila itu. Gak ini bibit dengar aku bilang masih ya lemu-lemu kayak ngono aku. Tapi tetep sehat. Semangat goyangan nih gerakan aku. Wes mantep pokoknya aku pengen kuru. Aku pokoknya pengen kuru saiki. Soalnya aku ya cari nih booster iki mau aku yang ngomong di aku Elia. Cari nih awak aku tambah gede tambah gendut. Aku ya males ya dia mau kayak ngono. Pokoknya aku kudu semangat saiki. Orang kayak bakar kalori. Aku ya Bu Sri karo Mbak Lia, aku ki mangane ku saiki ku tak jogo.
3: Bener iku.
0: Mangane ku empat sehat lima sempurna. Wis sayur-sayuran wis gak mangan soto bakso goreng. Wis tutup pangananku saiki ku.
1: Iya. Pancene yo kudu mengurangi. Dadi mangan sing berlemak-lemak iku ojo di hot-hot koyo ngene iku yo. Wes salah.
3: Nek perlu iku selain senam iku gawe burine khususe lek pengen diet, pengen ngono iku. Ana tambahan olahraga mana ya Bu ya? Biasane iso melok apa? Raketan. Lari-lari cilik nek sore ngono iku ngono. Dadi cek gak ngenteni senam ben minggu to kesuwen iki engko seminggu pisan olahragane.
1: Mare ngono yo Agustusan iku yo ana lomba. Lomba voli ya. Lomba bulu tangkis ya. Awak dhewe iso melok gak popo.
3: Biasane kan lombane kan ben RT kan mesti kon melu.
0: Nak tonggo sebelah iki yo jarine kate ono iki lomba-lomba maning yo. Pokoke ono acara-acara koyo membuka lowongan koyo sing lek arek-arek pengin olahraga ngene iku lho ono kamu sebelah. Dadi ono voli, ono bulu tangkis, ono pedel apa iku pedel-pedel iku.
3: Oh sing tampek-tampek ibu apa iku to?
0: Makanya aku tak pengen melu ngono, tapi lek wong tuwek ngono boleh melu ta ya.
1: Lho, bebas oleh. Sopo ae oleh melok. Gak apa-apa, Bu.
0: Dine ku pas pencolotan boyokku aku.
1: Yo dilatih saiki mulai senam iki jingkrak-jingkrak. Yo mencolot-mencolot sesuai lak yo terlatih lho, Bu. Gak apa-apa.
0: Tapi aku kuwingi ku sempet delok yo Bu Sri. Iku ku arek muda-muda arek nom-nom ngono iku. Lek aku melu dine iki boyokku iki tambah encok. Wong aku olahraga iki iki yo. Boyokku wis lumayan enak. Soalnya aku gerake gak berlebihan lek mencolot-mencolot ngono yo eling umur Bu Sri.
1: Yo ngini lho.
0: Delok wae wis.
1: Nggih, gara titik kan awak dhewe. Yo gak mencorot banter-banter banget. Nek iki kan lawane sampean misale yo melok lomba voli lawane sampean kan seumuran sampean. Gak mungkin lawan arek nom-nom.
3: Yo iku kok kalah iku kok nek lawan arek nom.
1: Dadi ni wis santai hai, gak usah dipikir. Eh, tak kanan yo, ingko senam ingko hadiah spray yon.
3: Lu?
1: Spray?
3: Yo,
0: spray tok Bu Sri iki.
1: Iya, cek kurang bersyukur ae, mesti kayak hadiah cek kurang ae.
3: Enek selambu jengklong gak? Selambu cek buatan enek jengklong iku lho Bu.
1: Jengklong selambu.
3: Selambu kurung ning kasur iku lho Bu, selambu sing
0: ditutup cek gak kayak nyamuk iku to. Ayo apa to Mbak Lia iki?
3: Ya aku yang golek kuwi butuh menawa oleh senam.
0: Entuk iki lho sepeda listrik. Tapi gak entuk sepeda listrik, mentuk spray. Halah oke apa spray aku duwe akeh Bu Sri.
1: Eh rungokno. Nek ngono iku kan khusus lomba, iki kan gak lomba. Ini kan senam setiap minggu.
3: Terus api iki ya dia.
0: Ya apa-apa bekne iki apa menika tuan iki ngadakno koyo iki apa gara-gara senam setiap minggu mare-mare ku ana acara khusus minggu iki entuk hadiah sing megah ngono sapro to
3: koyo nek Agustusan biasane ngono iku
1: ikut gorong kecamatan sing senam sing senam sing apik-apik tok iku delokno ayo berusaha senam sing apik ya delokno
3: iya
0: ya wis yo wis
3: ayo senam-senam
0: lanjut mana yo
1: oke ayo.
4: Cekap semanten siaran Bangun Deso, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko merga permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merga numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam